0: biai masajidah. Sungguhnya telah binasa Bani Israel dahulu karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Sampai sini saja kajian kita. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
2: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah Muhammad.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Rasulullah s.a.w. dan juga keluarganya, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat. Nah pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kisah bersejarah yang sangat penting bagi kaum muslimin, yaitu kisah tibanya Rasulullah SAW di kota Madinah, di mana kedatangan beliau di kota ini menandai permulaan era baru dalam dakwah Islam, di mana Madinah menjadi pusat kekuatan Islam yang pertama. Momen ini penuh dengan kegembiraan, kerinduan dan harapan baru bagi umat Islam saat itu. Nah pendengar, hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah adalah perjalanan yang penuh tantangan dan ujian. Beliau menempuh perjalanan panjang bersama sahabat setia beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hijrah ini dilakukan dalam suasana yang sangat berbahaya karena kaum Quraisy berusaha menghalangi setiap langkah Rasulullah SAW. Namun, dengan perlindungan Allah, Rasulullah SAW berhasil sampai di Madinah. Beliau tiba di wilayah Quba yang terletak di pinggiran kota Madinah dan berhenti di sana selama beberapa hari untuk beristirahat. Di Quba, Rasulullah SAW mendirikan masjid pertama dalam Islam yang kita kenal sebagai Masjid Quba sebelum melanjutkan perjalanan ke pusat kota Madinah. Nah, ketika akhirnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu melanjutkan perjalanan menuju pusat kota, kaum muslimin di Madinah sangat antusias dan gembira. Mereka menyambut Rasulullah SAW dengan penuh cinta dan kerinduan, dan suasana kota Madinah dipenuhi dengan semangat dan kebahagiaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Nah pendengar, kaum Ansor adalah penduduk asli Madinah yang terdiri dari dua suku besar, yaitu suku Aus dan Khazraj. Mereka telah mendengar ajaran Islam dan bahkan memeluk agama ini sebelum Rasulullah SAW tiba di Madinah. Mereka datang dengan sepenuh hati. Mereka telah mendengar ajaran Islam dan bahkan memeluk agama ini sebelum Rasulullah SAW tiba di Madinah. Mereka dengan sepenuh hati menerima dan mendukung dakwah Islam dan sudah lama menantikan kedatangan Rasulullah SAW. Sejak mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW sedang dalam perjalanan menuju Madinah, kaum Ansor setiap hari menunggu kedatangan beliau dengan penuh harap. Setiap pagi mereka pergi ke pinggiran kota untuk melihat apakah Rasulullah SAW sudah datang. Begitu mendengar kabar bahwa beliau tiba, mereka segera berkumpul dan beramai-ramai menyambut Rasulullah SAW dengan penuh semangat. Kedatangan beliau disambut dengan sukacita dan lantunan syair-syair yang terkenal hingga sekarang, seperti Tala'al Badru Alayna Min Thaniyatil Wada Wajaba Syukru Alayna Mada'a Lillahi Da'. Artinya, telah muncul bulan purnama di tengah-tengah kami dari celah bukit Wada. Kami wajib bersyukur selama masih ada orang yang berdoa kepada Allah. Nah, bagi kaum Ansor, kedatangan Rasulullah SAW bagaikan munculnya bulan purnama yang menyinari kegelapan malam. Mereka merasa bahwa kedatangan beliau adalah berkah yang sangat besar dan awal dari persaudaraan serta persatuan yang kuat di bawah panji Islam. Nah, pendengar yang dirahmati

seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu besar kecintaan kaum Ansor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga mereka semua berlomba-lomba untuk menjadi tuan rumah bagi beliau. Setiap keluarga menawarkan tempat tinggalnya agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedia tinggal bersama mereka. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat bahwa beliau akan tinggal di tempat di mana untanya berhenti. Ini menunjukkan kebijaksanaan beliau yang tidak ingin memihak satu kelompok atau keluarga tertentu. Akhirnya, untanya berhenti di depan rumah seorang sahabat yang sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dengan hati yang penuh syukur, Abu Ayyub menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya. Nah, pendengar, begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, langkah pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid sebagai pusat aktivitas umat Islam. Masjid ini kelak dikenal sebagai Masjid Nabawi yang menjadi tempat ibadah, pembelajaran, dan juga pusat pemerintahan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat bekerja keras untuk mendirikan masjid ini. Beliau turut serta mengangkat batu dan mengatur pondasi masjid dengan tangannya sendiri. Masjid Nabawi bukan hanya sebagai tempat untuk sholat, tapi juga menjadi simbol persatuan kaum muslimin, baik dari kalangan Ansor maupun Muhajirin. Di sini, Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran, memberikan nasihat, dan mengatur strategi untuk memperkuat Islam. Masjid Nabawi juga menjadi tempat pertama yang memperkenalkan pentingnya ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan antar sesama muslim. Di sini, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor yang menjadi landasan bagi masyarakat Islam yang penuh solidaritas dan saling mendukung satu sama lain. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah tibanya Rasulullah SAW di Madinah membawa banyak hikmah dan pelajaran berharga bagi kita. Di antaranya, pertama, kita belajar tentang pentingnya menyambut kebenaran dan menerima para penyebar Islam, para da'i inallah, dengan penuh cinta dan kerinduan, sebagaimana kaum Ansor menyambut Rasulullah SAW dengan sukacita. Yang kedua, kita belajar tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah dan semangat persaudaraan dalam Islam. Kaum Ansor menerima saudara-saudara mereka dari kaum Muhajirin dengan tangan terbuka, bahkan menawarkan rumah, harta, dan makanan mereka demi mendukung perjuangan Islam. Ini adalah contoh terbaik dari ketulusan hati dan keikhlasan dalam mencintai saudara sesama muslim. Kemudian pelajaran lainnya, kita belajar dari keteguhan hati dan kebijaksanaan Rasulullah SAW. Beliau mendirikan masjid sebagai pusat kehidupan umat, di mana masjid menjadi tempat bersatunya seluruh kaum muslimin untuk beribadah dan menguatkan keimanan. Masjid Nabawi menjadi teladan bagi masjid-masjid di seluruh dunia yang tidak hanya menjadi tempat sholat saja, tapi juga pusat pendidikan dan pengembangan umat. Nah, pendengar, demikianlah kisah tentang tibanya Rasulullah SAW di kota Madinah. Kisah ini penuh dengan cinta, kerinduan, dan semangat persaudaraan yang mendalam. Semoga kita bisa meneladani sikap kaum Ansor yang penuh ikhlas dalam menyambut Rasulullah SAW serta menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas yang bermanfaat bagi umat. Jazakumullah khairan atas perhatian Anda. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk selalu mencintai Rasulullah SAW dan meneladani akhlak mulia beliau. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara Hadis dari Abu Malik Al-Haris Ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un, wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Artinya, salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti. Sabar adalah pelita. Al-Qur'an dapat menjadi saksi yang meringankan atau yang memberatkanmu. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam syarah hadis Arba'in bahwa dikatakan salat adalah cahaya karena salat dapat mencegah dari perbuatan maksiat dan mencegah perbuatan yang keji dan mungkar serta menuntun kepada jalan yang benar sebagaimana cahaya dapat menerangi jalan. Ada pula yang mengatakan bahwa salat akan menjadi cahaya bagi orang yang mengamalkannya pada hari kiamat, dan juga akan menjadi cahaya yang nampak pada wajah orang yang melaksanakannya di dunia dan di akhirat. Kemudian yang dimaksud dengan sedekah adalah bukti, adalah seakan-akan seorang hamba ditanya pada hari kiamat tentang bagaimana dia menjalankan hartanya, lalu sedekahnya akan menjadi bukti tatkala menjawab pertanyaan ini. Ada pula yang mengatakan bahwa sedekah akan menjadi hujjah atau bukti keimanan orang yang mengerjakannya, karena orang munafik tidak mau menunaikan sedekah disebabkan ia tidak meyakininya. Maka barang siapa yang bersedekah, hal itu menunjukkan kekuatan imannya. Adapun tentang kalimat as-sabru diya'un, sabar adalah pelita atau sinar. Maknanya adalah sabar merupakan sesuatu yang disukai menurut syariat, yakni sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi perkara-perkara yang tidak disukai di dunia. Maka barang siapa yang bisa bersabar dalam ketiga hal tersebut, dia akan mendapatkan pelita atau sinar yang terang di dunia juga di akhirat. Kemudian yang dimaksud dengan Al-Quran dapat menjadi saksi yang meringankan atau yang memberatkanmu adalah bahwa Al-Quran akan bermanfaat bagi yang membacanya dan mengamalkan kandungannya, dan akan menjadi musuh yang memberatkan bagi yang tidak membaca dan mengamalkannya.
0: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, ada banyak acara yang sudah kami siapkan. Tentu yang pertama adalah Tarikh Islam. Dilanjutkan dengan rubrik Muslimah. Berikutnya dilanjutkan dengan rubrik kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah Islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
3: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan menyimak kisah tentang seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Nizamul Mulk. Tidak hanya dikenal karena jasanya sebagai menteri besar dinasti Seljuk, tetapi juga karena ibadah dan akhlaknya yang mulia. Mari kita telusuri bagaimana kesolehan beliau menjadi teladan, serta bagaimana ulama dan tokoh Islam memujinya. Pendengar yang mulia, Nizamul Mulk adalah sosok yang sangat dikenal karena akhlaknya yang terpuji. Ia memiliki sifat tawadu meskipun memegang jabatan tinggi sebagai wazir atau menteri besar. Dalam kesehariannya, ia selalu menjaga hubungan yang baik dengan rakyatnya. Ia mendengarkan keluhan mereka dan berusaha memberikan solusi dengan kebijaksanaan. Nizamul Mulk juga dikenal sangat dermawan. Ia tidak segan-segan menggunakan kekayaannya untuk membantu orang miskin, membangun masjid dan mendirikan madrasah. Kepeduliannya terhadap umat Islam tercermin pada setiap keputusan yang ia ambil, baik dalam kapasitasnya sebagai pemimpin maupun sebagai seorang muslim. Selain itu, Nizamul Mulk juga sangat menjaga amanah. Ia pastikan bahwa setiap tugas yang diberikan kepadanya dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Sifat jujur dan adilnya membawanya dihormati oleh kawan maupun lawan. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, selain memiliki akhlak mulia, Nizamul Mulk juga dikenal sebagai seorang yang tekun beribadah. Ia selalu melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, bahkan di tengah kesibukannya sebagai menteri besar. Dalam sholatnya, ia senantiasa khusyuk dan berdoa untuk kebaikan umat Islam. Nizamul Mulk juga dikenal sering melaksanakan ibadah sholat tahajud. Ia menghidupkan malam-malamnya dengan berzikir dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Keseimbangan antara tugas duniawi dan ibadah inilah yang menjadi salah satu kunci keberhasilannya dalam memimpin. Selain itu, Nizamul Mulk sangat rajin membaca Al-Quran. Ia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam setiap kebijakan yang diambilnya. Dengan membaca dan memahami Al-Quran, ia mampu memberikan solusi yang sesuai dengan syariat Islam. Nizamul Mulk memiliki cinta yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan dan para ulama. Ia sering mengundang para ulama ke istananya untuk berdiskusi tentang berbagai masalah agama dan masyarakat. Ia tidak segan-segan meminta nasihat kepada ulama agar setiap kebijakannya sesuai dengan ajaran Islam. Nizamul Mulk mendirikan Madrasah Nizamiyah. Madrasah tersebut ia dirikan sebagai salah satu bukti kecintaannya yang nyata kepada ilmu. Madrasah ini melahirkan banyak ulama besar termasuk Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dengan mendukung pendidikan, Nizamul Mulk memastikan bahwa umat Islam memiliki generasi yang cerdas dan beriman. Pendengar yang budiman, banyak ulama dan tokoh Islam yang memberikan pujian kepada Nizamul Mulk karena jasa dan akhlaknya yang mulia. Berikut ini beberapa di antaranya. Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar yang pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah, menggambarkan Nizamul Mulk sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Beliau memuji dedikasi Nizamul Mulk dalam mendukung pendidikan Islam dan menyebarkan ajaran yang lurus. Ibnu Athir. Sejarawan terkenal Ibnu Athir menyebut Nizamul Mulk sebagai salah satu wazir terbaik dalam sejarah Islam. Ia memuji kemampuan Nizamul Mulk dalam mengelola pemerintahan dan menjaga stabilitas politik di bawah dinasti Saljuk. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Ia adalah seorang ulama dan penulis terkenal. Beliau menggambarkan Nizamul Mulk sebagai pemimpin yang dermawan dan selalu mendukung dakwah Islam. Beliau menyebut Nizamul Mulk sebagai teladan dalam menjaga amanah dan kejujuran. Dan masih banyak lagi ulama-ulama lainnya, yaitu banyak ulama Sunni lainnya memuji peran Nizamul Mulk dalam melindungi akidah Islam dari berbagai ancaman kelompok menyimpang seperti Batiniyah. Mereka menganggap beliau sebagai benteng pertahanan Islam yang kokoh. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ibadah dan akhlak Nizamul Mulk memberikan banyak pelajaran berharga untuk kita. 1. Keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nizamul Mulk menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab atas tugas duniawi, tetapi juga harus menjaga hubungan yang baik dengan Allah. Keseimbangan inilah yang membuat sukses dalam memimpin. 2. Pentingnya akhlak mulia. Akhlak yang mulia adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan dan penghormatan dari orang lain. Nizamul Mulk membuktikan bahwa akhlak yang baik dapat membawa keberkahan dalam kehidupan. 3. Dukungannya terhadap ilmu pengetahuan. Dengan mendukung pendidikan, Nizamul Mulk menciptakan generasi Muslim yang berilmu dan berakhlak. Hal ini menjadi contoh bagi kita untuk selalu mendukung kegiatan pendidikan dan dakwah. 4. Kerjasama dengan ulama. Nizamul Mulk memahami pentingnya nasihat dari para ulama dalam menjalankan pemerintahan. Kerjasama antara ulama dan pemimpin menjadi kunci untuk menjaga umat dari penyimpangan. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah kisah Nizamul Mulk yang merupakan bukti bahwa Islam memiliki pemimpin-pemimpin besar yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki ibadah dan akhlak yang luar biasa. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari keteladanan hidup beliau dan menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk meneladani keimanan dan keteguhan hati para pemimpin Islam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam FM, suara dakwah Islam.
5: Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Tidak ada agama yang memperhatikan terjaganya kehormatan kaum wanita kecuali Islam. Betapa banyak wanita yang tidak memperhatikan adab bergaul, pada akhirnya menjerumuskan mereka sendiri kepada kemaksiatan. Mereka menyesal karena tabir suci kehormatannya ternoda dan mahkota sucinya dirampas oleh laki-laki tidak bermoral. Oleh karena itu, penting sekali bagi seorang muslimah untuk memperhatikan adab-adab islami terkait interaksinya dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kita akan lanjutkan adab yang harus diperhatikan terkait interaksi wanita muslimah dengan laki-laki yang bukan mahram. Di bagian yang kedua ini, kita akan sebutkan adab yang kelima, yaitu tidak berdua-duaan dengan lelaki lain yang bukan suaminya dan bukan pula mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'adi mahramin." Faqama rajulun faqala ya Rasulullah, "Imra'ati kharajat hajatan waqtatabtu fi ghazwati kada wa kada." Qala, "Irji' fahujja ma'a imra'atik." Janganlah seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita, kecuali jika bersama dengan mahram seorang wanita tersebut. Lalu berdirilah seseorang dan berkata, "Wahai Rasulullah, istriku keluar untuk berhaji, dan aku telah mendaftarkan diriku untuk berjihad pada perang ini dan ini." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kembalilah dan berhajilah bersama istrimu." Dari hadis ini kita mengetahui bahaya dari berdua-duaan dengan laki-laki lain yang bukan suami atau bukan pula mahramnya. Berdua-duaan dengan seorang wanita, bahaya dari berdua-duaan ini adalah setan akan menjadi penengah atau orang ketiga di antara kedua pihak, yakni wanita dan laki-laki yang berduaan tersebut, dengan membisikkan mereka untuk melakukan kemaksiatan. Dan setan itu akan membisikkan mereka untuk melakukan kemaksiatan dan menjadikan syahwat mereka berdua bergejolak sehingga hilanglah rasa malu dan rasa sungkan dari keduanya. Kemudian setan menghiasi kemaksiatan hingga tampak indah di hadapan mereka berdua, sampai akhirnya setan pun menyatukan mereka berdua dalam kenistaan, yaitu berzina atau minimal menjatuhkan mereka pada perkara-perkara yang lebih ringan dari zina, yaitu perkara-perkara pembukaan dari zina yang hampir-hampir menjatuhkan mereka kepada perzinaan. Imam Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan bahayanya berkhulwat atau berdua-duaan ini, yaitu karena lelaki senang kepada wanita, karena yang demikianlah ia telah diciptakan memiliki kecondongan kepada wanita berupa syahwat untuk menikah. Demikian juga wanita senang kepada lelaki karena sifat-sifat alami dan naluri yang telah tertancap dalam dirinya. Oleh karena itu, setan menemukan sarana untuk mengobarkan syahwat yang satu kepada yang lainnya, maka terjadilah kemaksiatan. Selanjutnya, adab terkait interaksi seorang wanita muslimah dengan laki-laki yang bukan mahramnya adalah didampingi mahram ketika melakukan safar atau bepergian. Didampingi mahram merupakan hal yang sangat penting bagi wanita dalam bepergian, agar ia terjaga dari gangguan dan keisengan orang-orang yang jahil. Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La tusafiril mar'atu illa ma'adi mahramin, wa la yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahramun." Faqala rajulun, "Ya Rasulullah, inni uridu an akhruja fi jaysi kadha wa kadha, wa imra'ati turidul hajja." Faqala, "Ukhruj ma'aha." Janganlah wanita bersafar kecuali bersama dengan mahramnya, dan janganlah seorang laki-laki menemuinya, melainkan wanita itu disertai mahramnya. Maka seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin pergi mengikuti perang ini dan ini, sedangkan istriku ingin menunaikan ibadah haji." Maka Nabi SAW pun bersabda, "Pergilah berhaji bersama istrimu." Riwayat hadis ini sebagai tambahan penjelasan bahwa hendaknya seorang wanita muslimah didampingi mahramnya ketika melakukan safar atau bepergian. Kemudian adab terkait interaksi muslimah dengan laki-laki yang bukan mahram berikutnya adalah menjauhi ikhtilat. Ikhtilat adalah campur baurnya seorang wanita dengan laki-laki di satu tempat tanpa ada hijab. Ketika tidak ada hijab atau kain pembatas, masing-masing wanita atau laki-laki tersebut bisa melihat lawan jenis dengan sangat mudah dan sesuka hatinya. Tentu Anda sebagai wanita muslimah tidak mau dijadikan objek pandangan oleh banyak laki-laki, bukan? Oleh karena itu, Anda harus menundukkan pandangan. Demikian pun yang laki-laki mempunyai kewajiban yang sama untuk menundukkan pandangannya terhadap wanita yang bukan mahramnya. Karena ini adalah perintah Allah dalam Al-Quran dan akan menjadi berdosa bila Anda tidak menaatinya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 31, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya. Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis dari Hamzah bin Abi Usaid Al-Ansari radhiyallahu an. Ia berkata bahwa dirinya pernah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau keluar dari masjid sedangkan laki-laki melakukan ikhtilat atau bercampur baur dengan para wanita di jalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada para wanita, "Istakhirna fa innahu laisa lakunna an tahquqna at-tariq alaikunna bihafatit tariq." Minggirlah kalian, karena sesungguhnya kalian tidak berhak berjalan di tengah jalan. Kalian wajib berjalan di pinggir jalan. Kemudian Hamzah bin Abi Usaid Al-Ansari melanjutkan, maka para wanita merapat ke tembok sampai bajunya terkait di tembok karena rapatnya. Inilah beberapa adab yang hendaknya diperhatikan oleh seorang wanita muslimah dalam interaksinya dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Semoga adab-adab tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga terjagalah kehormatan para wanita muslimah dan terjaga pula kondisi laki-laki muslim dari berbagai kerusakan yang disebabkan wanita. Semoga ini dapat menjadi pengingat. Wallahu a'lam bissawab.
6: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas tentang hukum menguping pembicaraan rahasia. Pendengar yang budiman, Islam adalah dinul adab atau agama yang mengajarkan norma-norma luhur dan suci bagi umat manusia. Seorang mukmin yang menjadikan dirinya sebagai kendali diri dalam berbuat dan berbicara akan menikmati saat-saat diamnya, sementara orang lain pun merasa sejuk berdekatan dengannya. Ketika ia berbicara, manisnya kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat orang yang mendengarnya sadar dan terbimbing kepada kebaikan dan kebenaran. Demikian juga tatkala ia berbuat sesuatu, maka perbuatannya selalu baik, memberi manfaat, dan dapat menjadi keteladanan bagi yang lain. Mukmin seperti ini adalah mukmin yang memiliki sifat-sifat yang dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Diamnya adalah fikir, ucapannya adalah zikir, dan amalnya adalah keteladanan. Pendengar, di antara adab yang begitu tinggi yang diajarkan Islam adalah larangan mendengar isi pembicaraan orang lain tanpa seizin mereka. Telah datang ancaman yang begitu keras bagi orang yang mendengarkan pembicaraan orang lain, sedangkan mereka tidak suka didengarkan isi pembicaraannya. Di antara riwayat yang menunjukkan akan hal ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istama'a ila hadisi qaumin wa hum lahu karihun aw yafiruna minhu subba fi udhunihi al-aniku yaumal qiyamah." Barang siapa yang mendengarkan isi pembicaraan orang lain, sedangkan yang didengarkan pembicaraannya itu tidak suka atau mereka menghindar darinya, maka orang yang mendengarkannya itu akan dituangkan timah cair di telinganya nanti di hari kiamat. Namun perlu diperhatikan bahwa larangan ini diterapkan yaitu apabila kaum tersebut tidak suka atau benci isi pembicaraannya itu didengarkan oleh orang lain. Maka apabila ada tanda yang menunjukkan bahwa isi pembicaraan mereka tidak mengapa untuk didengar orang lain, maka tidak masalah apabila kita mendengar isi pembicaraan mereka, seperti misalnya apabila mereka berbicara dengan suara yang keras, maka ini menunjukkan mereka tidak keberatan jika pembicaraan mereka kita dengar. Karena kalau seandainya mereka tidak suka isi pembicaraannya didengar, niscaya mereka akan bicara dengan suara pelan. Atau mereka senang apabila kita ikut mendengar pembicaraan itu. Maka itu semua tidak masuk dalam larangan tersebut. Entah mengapa, ada di antara kita yang cenderung untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Lihat saja betapa mudahnya seseorang menuntut dan mengkritik orang lain. Sebenarnya, boleh saja mengkritik teman atau siapapun. Akan tetapi, dalam menyampaikan kritik, saran, atau sebuah koreksi, sebaiknya kita tetap menghormati orang yang kita kritik. Oleh karena itu, dalam menyampaikan informasi yang sifatnya sebuah koreksi, sebaiknya kita menyampaikannya dengan cara yang baik, ramah, dan lembut. Dan jangan pernah menyampaikan dengan cara yang langsung menyudutkan dan menyalahkan. Tapi kemukakanlah pendapat kita dengan cara yang baik, santun, dan bijak. Pendengar yang budiman, sebagai umat Islam memang sudah sepatutnya bagi kita untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain lalu menyebarkannya. Apalagi berusaha mempermalukan orang tersebut di depan umum dengan menggunakan ilmu atau kepandaian kita. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim berikut ini, yang artinya, "Aku peringatkan kepada kalian tentang prasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah perkataan yang paling bohong, dan janganlah kalian berusaha untuk mendapatkan informasi tentang kejelekan dan mencari-cari kesalahan orang lain, jangan pula saling dengki, saling benci, saling memusuhi, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara." Pendengar yang budiman, bagi seorang mukmin yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah, wajib mengerti bahwa apa yang didengar lalu ia sebarkan, itu termasuk amalannya yang kelak akan dihisab, amalan baik maupun buruk. karena pena ilahi tidak mengalpakan, tidak pernah lalai ataupun menghapuskan satupun perkataan yang diucapkan manusia. Ia pasti mencatat dan memasukkannya ke dalam buku catatan amal. Ingatlah bahwa semuanya kelak harus kita pertanggungjawabkan. Pendengar yang budiman, berikut perkataan ulama salaf mengenai tajassus. Amirul Mukminin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wala tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhikal mu'min illa khaira wa anta tajidulaha fil khairi mahmala." Janganlah engkau berprasangka terhadap perkataan yang keluar dari saudaramu yang mukmin kecuali dengan persangkaan yang baik. Dan hendaknya engkau selalu membawa perkataannya itu kepada prasangka-prasangka yang baik. Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullah berkata ketika menafsirkan ayat yang ke-12 dari surat Al-Hujurat, haram mencari kesalahan dan menyelidiki aib-aib kaum muslimin dan menyebarkannya serta menelitinya. Kemudian Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syekh juga menuturkan ketika menafsirkan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sebagai berikut. Maksudnya adalah atas sebagian kalian. Kata tajassus lebih sering digunakan untuk suatu kejahatan. Sedangkan kata tahassus seringkali digunakan untuk hal yang baik. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 87 yang menceritakan tentang Nabi Ya'kub. Ya baniya idhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi. Ya'kub berkata, wahai anak-anakku, pergilah kalian, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan mengenai menguping pembicaraan rahasia. Semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah dalam berakhlakul karimah dan menjauhi sifat-sifat buruk dan sikap yang merugikan diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam FM. Suara dakwah Islam.
8: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: Dua hal yang paling penting untuk dijaga. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, hendaknya setiap orang menyadari bahwa hal yang paling berharga itu ada dua, hati dan waktunya. Orang yang membuang-buang waktunya dan tidak memperhatikan asupan hatinya, maka sungguh dia telah kehilangan banyak hal yang penting dalam hidup ini. Dikutip dari kitab Hifdzul Umur, halaman 59. Di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini, yaitu, pertama, umur atau waktu adalah modal pokok seorang hamba untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, setiap waktu yang Allah berikan kepada kita, kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah di akhirat nanti. Maka gunakan waktu kita sebaik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat. Ketiga, waktu adalah makhluk Allah yang unik dan luar biasa. Siapapun tidak ada yang bisa menahan lajunya waktu. Kekayaan, pangkat, kedudukan, ilmu, popularitas, dan lain sebagainya tidak mampu menahan berjalannya waktu. Selanjutnya, hati adalah penentu kualitas ibadah seorang hamba, karena kualitas amal anggota badan itu tergantung kualitas hati seseorang. Terakhir, juru bicara hati adalah lisan. Kualitas ucapan dan kata-kata seseorang menunjukkan seperti apa isi hatinya. Wallahu a'lam.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, kesempatan ini dalam rubrik biografi salaf, kita kembali akan mengulas kisah hidup seorang generasi tabi'in yang luar biasa dan penuh inspiratif. Beliau adalah Abdul Malik bin Abi Sulaiman, salah satu ulama salafus soleh yang terkemuka yang hidup pada abad kedua Hijriah. Ia dikenal sebagai seorang ahli hadis dan fikih yang memiliki hafalan luar biasa. Sebagai seorang perawi hadis yang terpercaya, Abdul Malik bin Abi Sulaiman telah berkontribusi besar dalam menyebarkan ajaran Islam melalui riwayat-riwayatnya. Kita akan mengulas biografi Abdul Malik bin Abi Sulaiman secara mendalam, termasuk latar belakangnya, guru dan muridnya, keilmuan, serta warisannya dalam dunia Islam. Pendengar yang budiman, nama lengkapnya adalah Abdul Malik bin Abi Sulaiman Al-Arzami Al-Kufi. Julukan Al-Arzami dinisbahkan kepadanya karena ia tinggal di daerah yang dikenal sebagai Jabbana Arzam, sebuah wilayah di kota Kufah. Arzam sendiri merujuk pada nama seseorang yang konon merupakan orang kulit hitam yang tinggal di daerah tersebut. Nama ayahnya adalah Maisarah, yang juga dikenal sebagai Abu Sulaiman. Abdul Malik bin Abi Sulaiman lahir di kota Kufah, sebuah kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam pada masanya. Kufah terkenal dengan banyaknya ulama besar dan menjadi salah satu kota yang melahirkan banyak perawi hadis serta ahli fikih. Dalam lingkungan ini, Abdul Malik bin Abi Sulaiman tumbuh dengan kecintaan terhadap ilmu, khususnya ilmu hadis. Abdul Malik bin Abi Sulaiman belajar dari banyak ulama terkemuka, baik dari Kufah maupun kota-kota lain. Di antara guru-gurunya adalah yang pertama, Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber utama riwayat hadis. Kedua, Sa'id bin Jubair. Beliau seorang ulama generasi tabi'in yang terkenal dengan keilmuan dan ketakwaannya. Ketiga, Atha' bin Abi Rabah, seorang ahli fikih dari kalangan tabi'in yang menjadi rujukan utama dalam hukum Islam. Keempat, Zubaid al-Yami, seorang ulama hadis dan fikih yang juga berasal dari kota Kufah. Dan yang kelima, Salamah bin Kuhail. Beliau seorang ahli hadis yang terkenal dengan keandalannya. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang ulama, Abdul Malik bin Abi Sulaiman juga mengajarkan ilmu kepada generasi berikutnya. Banyak tokoh besar yang menjadi muridnya, termasuk di antaranya yang pertama, Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama hadis dan fikih yang menjadi imam dalam dunia Islam. Yang kedua, Ibnul Mubarak, seorang ulama besar yang dikenal dengan karya-karyanya dalam bidang hadis. Dan ia merupakan seorang yang zuhud. Yang ketiga, Yahya Al-Qohton, seorang kritikus hadis yang dikenal dengan ketelitiannya dalam menilai perawi hadis. Yang keempat, Husaim bin Baswir, seorang perawi yang terkenal dengan kejujurannya. Dan yang kelima, Abdul Razzaq bin Hammam, salah satu ulama besar yang menjadi perawi terakhir dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Pendengar yang beriman, Abdul Malik bin Abi Sulaiman dikenal sebagai seorang ulama yang kuat hafalannya. Banyak ulama besar yang memuji keilmuannya. Di antaranya adalah yang pertama, Syu'bah bin Al-Hajjaj, seorang ahli hadis yang mengagumi hafalan Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Dan ia menyebutnya sebagai salah satu ulama paling terpercaya di kota Kufah. Kemudian yang kedua, Sufyan Ats-Tsauri. Ia memberikan julukan Al-Mizan kepada Abdul Malik bin Abi Sulaiman, yang artinya adalah timbangan. Karena keakuratan dan keseimbangan yang ditunjukkan oleh Abdul Malik bin Abi Sulaiman dalam meriwayatkan hadis. Yang ketiga, Ibnul Mubarak. Beliau juga memuji Abdul Malik bin Abi Sulaiman sebagai seorang perawi yang memiliki kejujuran dan ketelitian yang luar biasa. Namun, Abdul Malik bin Abi Sulaiman juga menerima beberapa kritik. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkannya dari Atha' bin Abi Rabah mengenai syuf'ah, yakni hak membeli kembali. Beberapa ulama seperti Syu'bah menganggap hadis tersebut sebagai hadis yang mungkar. Meski demikian, mayoritas ulama sepakat bahwa Abdul Malik bin Abi Sulaiman adalah seorang yang terpercaya dan tidak layak ditolak hanya karena satu hadis yang dianggap bermasalah. Meskipun tidak ada buku atau karya tulis yang secara langsung dinisbahkan kepada Abdul Malik bin Abi Sulaiman, kontribusinya dalam menyebarkan ilmu hadis sangatlah besar. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkannya banyak tercatat dalam kitab-kitab hadis utama seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Abdul Malik bin Abi Sulaiman juga memiliki peran penting dalam menjaga tradisi ilmu hadis dengan mentransfer ilmu dari generasi tabi'in kepada generasi berikutnya. Pendengar yang dirahmati Allah, bahkan beberapa ulama menyanggah kritikan terhadap Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Seperti Yahya bin Ma'in, beliau menganggap Abdul Malik bin Abi Sulaiman sebagai seorang yang terpercaya dan jujur. Imam Ahmad bin Hanbal juga memuji keilmuannya, meskipun menyebutkan bahwa Abdul Malik kadang-kadang melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Kemudian Al-Ijli, beliau menyatakan bahwa Abdul Malik adalah seorang yang sangat terpercaya. Dan juga Abu Nuaim, beliau memuji keilmuan dan kejujuran Abdul Malik bin Abi Sulaiman dalam meriwayatkan hadis. Salah satu kritik terhadap Abdul Malik adalah terkait beberapa riwayatnya yang dianggap sebagai hadis marfu secara tidak tepat. Hal ini terjadi pada hadis-hadis tertentu dari Atha' bin Abi Rabah. Meski demikian, mayoritas ulama tetap memandang Abdul Malik bin Abi Sulaiman sebagai perawi yang adil dan layak dijadikan rujukan. Pendengar yang dirahmati Allah, Abdul Malik bin Abi Sulaiman wafat pada tahun 145 Hijriah. Kepergiannya meninggalkan jejak yang mendalam dalam tradisi keilmuan Islam. Ia diingat sebagai seorang ulama yang berkontribusi besar dalam menjaga keaslian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Malik bin Abi Sulaiman rahimahullah adalah salah satu ulama salafus saleh yang terkemuka yang memberikan kontribusi besar dalam dunia hadis. Dengan hafalannya yang kuat, ia menjadi salah satu perawi terpercaya yang membantu menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Meski menerima beberapa kritikan, pengakuan mayoritas ulama terhadap kejujuran dan ketelitiannya menunjukkan betapa besar pengaruhnya dalam tradisi keilmuan Islam. warisan Abdul Malik terus dikenang hingga saat ini melalui hadis-hadis yang diriwayatkannya dan melalui murid-muridnya yang meneruskan ilmunya. Demikian kisah hidup Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Masyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini Allah Azza wa Jalla pertemukan kita, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas, kita akan mengambil pelajaran yang sangat berharga dari sebuah kisah dakwah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya, jadi tema kita saat ini adalah menteladani dakwah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabiullah Ibrahim alaihi salam ini adalah nabi yang keenam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau kita dulu hafalan waktu masih madrasah ibtidaiyah itu biasanya dibuatkan syair, hum adamun idrisun nuhun huduma solih wa ibrahimu kullu muttaba. Ini Nabiullah Ibrahim nomor 6. Ya, hum adamun idrisun nuhun huduma solih wa ibrahim kullu muttaba. Ini nomor yang ke-6. Sebelum kita membahas tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kita terlebih dahulu melihat latar belakang negeri di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam diutus. Sebuah negeri bernama Babil atau Babilonia, dan juga negeri bernama Haron atau dalam sebutan lain disebut Hiron. Itu adalah negeri yang subur, yang makmur, rakyatnya sejahtera dengan hasil pertaniannya, rakyatnya sejahtera dengan hasil perdagangannya, tidak ada inflasi keuangan, ya, suku bunga seimbang, suku bunga keuangan seimbang, dan semua ekonomi pun stabil. Tapi satu hal yang terjadi di sana adalah dengan subur dan makmurnya, dengan kesejahteraan dan kemakmuran yang mereka rasakan, mereka bukannya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatannya, justru mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kekufuran-kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah berlaku sunnatullah, di mana ketika masyarakat, ketika sebuah umat, sebuah komunitas, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan berbagai kenikmatan, kemudian mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka hidup dalam kesyirikan, mereka hidup dalam kekufuran, mereka hidup dalam kemaksiatan, mereka hura-hura dan foya-foya meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka berlaku hukum Allah Subhanahu wa taala, dikuasakan kepada mereka seorang penguasa, kepala negara dan pejabat-pejabat yang ada di negeri tersebut yang berlaku zalim, yang berlaku kejam, yang berlaku buruk, jelek, melebihi kejelekan dan keburukan para rakyat dan masyarakat serta penduduk negeri tersebut. Karena memang penguasa, wakil-wakil rakyat itu dipilih oleh rakyat. Ketika rakyatnya buruk, pasti mereka akan memilih yang lebih buruk agar keburukan itu tetap lestari. Karena mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka raja yang menguasai mereka, kepala negara yang menguasai mereka, bukan hanya berbuat zalim, bukan hanya berbuat kejam, tetapi raja tersebut memanfaatkan kebodohan penduduk negerinya dengan memaksakan kehendaknya agar penduduk negerinya menyembahnya, mengakui dia sebagai Tuhan. sebagai tandingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa masyarakatnya rusak, kepala negaranya juga super rusak. Di negeri yang seperti inilah Nabiullah Ibrahim alaihissalam lahir, di mana kesyirikan merajalela, ya, kekufuran terjadi di mana-mana, kemaksiatan sudah merata dari mulai rakyat sampai pejabat, dari rakyat jelata sampai penguasa dan kepala negara. Nabiullah Ibrahim lahir, kemaksiatan kesyirikan merata, bukan hanya dalam masyarakatnya, bahkan di dalam keluarganya, orang tuanya sendiri. Bukan hanya penyembah berhala, tapi orang tuanya adalah penyedia, produsen, pembuat berhala. Di mana para penduduk negeri yang ingin memiliki berhala, memiliki sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, pesannya ke orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang tuanya yang namanya Azar, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam beranjak dewasa, mulai balig, maka hati beliau sebagai seorang manusia yang masih memiliki fitrah insani, ya, rasa kehambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala terusik. Hatinya tersayat melihat kemaksiatan, kesyirikan dan kekufuran di masyarakatnya, di sekitarnya, bahkan dilakukan oleh keluarganya, oleh orang tuanya. Tersayat, sedih beliau melihat keadaan umatnya. Dan seharusnya seperti ini pula orang-orang mukmin, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang sudah mengatakan diri sebagai orang-orang yang ittiba terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat kemaksiatan, melihat kekufuran, melihat kesyirikan, harus teriris sedih hatinya ketika melihat masyarakatnya bergelimang kekufuran, kemaksiatan dan kesyirikan. Malam-malam beliau lalui dengan perenungan, mencari strategi, mencari metode, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa saya lakukan untuk merubah umat saya. Itu yang dipikirkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap malam demikian, beliau mencari cara, mencari ibroh, pelajaran, apa yang kira-kira bisa masuk untuk disampaikan kepada masyarakatnya, bahwa apa yang mereka lakukan selama ini, menyembah bintang-bintang, menyembah berhala, itu adalah merupakan kesesatan. Di siang harinya Nabi Ibrahim alaihissalam dilalui dengan penuh sayatan hati, kepedihan, karena melihat masyarakatnya yang bergelimang dengan kesyirikan. Maka Nabi Ibrahim pada akhirnya memutuskan, dan ini juga sebagai satu contoh bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memulai berdakwah kepada keluarganya, dalam hal ini kepada ayahnya. Ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Memulai dakwah dari keluarganya. Nabi Ibrahim memberanikan diri datang kepada ayahnya. Nabi Ibrahim dengan kata-kata yang sopan, dengan sikap yang lembut, beliau menyampaikan kepada ayahnya, ya abati. Ini Al-Quran menggunakan bahasa yang sangat indah, ya abati. Padahal di dalam bahasa Arab cukuplah ketika mau mengatakan duhai ayahku, cukup dengan kalimat ya abi, ya. Tapi Nabi Ibrahim menggunakan kata ya abati, menunjukkan kehormatan yang sangat tinggi seorang anak kepada orang tuanya, menunjukkan kesantunan dan kesopanan yang sangat tinggi dari seorang anak kepada orang tuanya, dan kemanjaan seorang anak kepada orang tuanya dengan harapan, dengan kata-kata yang lembut, yang bermanja ria seperti itu, dakwah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam diterima. Ya. Kalau kita di dalam bahasa Indonesia ada ayah saja, ajak juga aduhai ayahanda tercinta. Itu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyah. Saya memiliki pengetahuan. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat aku sebagai nabi, sebagai rasul. Dan diberikan aku wahyu, diberikan pengetahuan yang engkau tidak memilikinya. Jikalau engkau mau, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ini yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim juga menasihatkan kepada orang tuanya, ya abati, aduhai ayahanda tercinta, la ta'budi syaiton, janganlah engkau menyembah setan. Inna syaitona kana lirrahmani asiya, karena sesungguhnya setan itu teramat sangat bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyampaikan bahwa dakwah beliau bukan untuk menggurui, dan dakwah beliau bukan untuk mendurhakai kepada orang tuanya. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ibrahim mengatakan, ya abati, aduhai ayahanda tercinta, saya melakukan ini semuanya, inni akhofu ayyamassaka adzabun minar rahman. Saya takut, ananda takut, kalaulah ayahanda tetap dalam kesyirikan dan kekufuran, ayahanda akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini alasan yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim kepada orang tuanya. Karena ketakutan Nabiullah Ibrahim akan siksa yang akan ditimpakan kepada dia ketika dia tidak segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkannya, beriman kepadanya, dan taat kepadanya.
4: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kali ini kita akan berbicara tentang pahlawan nasional muslim yang bernama Pangeran Diponegoro. Beliau dikenal sebagai salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Indonesia yang berani memimpin perjuangan

pertimbangan politik, dan keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan Belanda, Sultan Hamengkubuwono III mengangkat anak yang lebih muda sebagai pewaris tahta. Hal ini menimbulkan kekecewaan dalam diri Diponegoro yang akhirnya memilih hidup sederhana di desa Tegal Rejo, jauh dari keraton. Penyebab utama pecahnya Perang Jawa adalah ketidakpuasan Pangeran Diponegoro terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang semakin mencampuri urusan kerajaan dan kehidupan rakyat Jawa. Selain itu, pajak yang tinggi, eksploitasi ekonomi, dan ketidakadilan sosial semakin memperparah situasi. Perang Jawa dimulai pada tahun 1825. Pangeran Diponegoro adalah sosok pemimpin yang karismatik dan berani. Ia berhasil mengumpulkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk petani, bangsawan, dan ulama. Dengan strategi gerilya yang cerdas, Diponegoro dan pasukannya mampu mengacaukan posisi Belanda dan menciptakan ketidakstabilan di wilayah Jawa. Dalam menghadapi tentara Belanda yang lebih modern dan terlatih, Pangeran Diponegoro menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ia seringkali terlibat langsung dalam pertempuran dan memberikan contoh yang menginspirasi bagi para pejuangnya. Keberaniannya di medan perang menjadikannya simbol perlawanan dan semangat juang rakyat Jawa. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu keunggulan Pangeran Diponegoro adalah kemampuannya dalam mengadaptasi taktik perang gerilya. Ia memanfaatkan medan yang sulit di Jawa, seperti pegunungan dan hutan, untuk melancarkan serangan mendadak terhadap pasukan Belanda. Dengan taktik ini, Diponegoro berhasil menguras tenaga dan sumber daya musuh. Dalam beberapa kesempatan, pasukan Diponegoro berhasil merebut dan menghancurkan pos-pos Belanda. Namun, karena kurangnya persenjataan modern dan sumber daya yang terbatas, mereka seringkali harus bertahan dengan perlengkapan seadanya. Strategi perang gerilya yang diterapkan oleh Pangeran Diponegoro melibatkan penggunaan taktik hit and run, di mana pasukan pribumi menyerang dengan cepat dan kemudian mundur sebelum musuh dapat merespons. Hal ini membuat pasukan Belanda kesulitan untuk menemukan dan menghancurkan markas Diponegoro. Pendengar yang budiman, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai seorang yang taat beragama dan sering mengadakan pengajian serta doa bersama dengan para pengikutnya. Semangat jihad fisabilillah atau perang suci di jalan Allah menjadi landasan moral dan spiritual bagi perjuangan Diponegoro. Dukungan dari para ulama dan tokoh agama turut memperkuat legitimasi perjuangan Pangeran Diponegoro. Mereka melihat perang melawan penjajah sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan, sekaligus sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan agama dan kebudayaan Jawa. Dalam banyak kesempatan, Pangeran Diponegoro berusaha untuk menyatukan berbagai kelompok dan suku di Jawa dengan menggunakan ajaran agama sebagai pemersatu. Hal ini membuat perjuangan Diponegoro mendapatkan dukungan yang luas dan kuat dari masyarakat Jawa. Perjuangan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa tidak lepas dari dukungan rakyat yang begitu besar. Dari petani hingga bangsawan, semua lapisan masyarakat bersatu dalam menghadapi penjajah. Selain itu, peran wanita juga sangat penting dalam perjuangan ini. Mereka tidak hanya mendukung secara moral, tetapi juga terlibat langsung dalam pertempuran dan menyediakan logistik bagi pasukan. Wanita-wanita tangguh ini menunjukkan keberanian dan ketangguhan yang luar biasa, yang turut berkontribusi dalam mempertahankan semangat juang para pejuang. Pendengar yang budiman, selama pertempuran yang berlangsung 5 tahun, Pangeran Diponegoro dan pasukannya menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Kurangnya persenjataan modern dan sumber daya yang memadai menjadi salah satu kendala utama. Selain itu, perpecahan di antara kelompok-kelompok pejuang dan pengkhianatan dari beberapa tokoh lokal juga menjadi hambatan besar. Ia terus berjuang dengan gigih dan pantang menyerah
meski harus menghadapi

0: menghadapi situasi yang sulit dan tidak menguntungkan. Selama 5 tahun pertempuran sengit, Belanda akhirnya berhasil menguasai sebagian besar wilayah yang dikuasai oleh pasukan Diponegoro. Keberhasilan ini tidak lepas dari pengkhianatan beberapa tokoh lokal yang sebelumnya mendukung perjuangan Diponegoro. Pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro diundang untuk berunding dengan Jenderal de Kock di Magelang. Namun dalam perundingan tersebut, Diponegoro ditangkap dengan cara licik dan tanpa perlawanan berarti. Ia kemudian diasingkan ke Makassar, Sulawesi Selatan, di mana ia menghabiskan sisa hidupnya hingga wafat pada tahun 1855. Pengkhianatan ini menjadi salah satu babak paling kelam dalam sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro. Meski Perang Jawa berakhir dengan kekalahan, heroisme dan semangat juang Pangeran Diponegoro tetap hidup dalam ingatan rakyat Indonesia. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan dan ketidakadilan, serta inspirasi bagi generasi penerus dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau meninggalkan warisan budaya yang kaya, terutama dalam seni, sastra, dan religi, seperti puisi dan cerita rakyat. Ia juga diabadikan dalam berbagai monumen dan nama jalan di Indonesia. Selain itu, perjuangan Pangeran Diponegoro memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kepemimpinan yang kuat dan visioner. Pangeran Diponegoro diakui sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Namanya diabadikan dalam berbagai monumen, nama jalan, dan lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Ia juga diabadikan dalam berbagai karya seni, termasuk lukisan terkenal karya Raden Saleh yang menggambarkan penangkapannya. Pada tahun 1955, pemerintah Indonesia menganugerahinya gelar pahlawan nasional. Pendengar yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, Perang Jawa adalah salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia yang mencerminkan heroisme dan keberanian Pangeran Diponegoro. Sebagai pemimpin yang karismatik, cerdas, dan berani, Pangeran Diponegoro berhasil menginspirasi rakyatnya untuk melawan penjajahan dan ketidakadilan. Meskipun akhirnya harus menghadapi kekalahan dan pengasingan, semangat juang Pangeran Diponegoro tetap menjadi inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Demikian, semoga dapat menambah wawasan dan inspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Doa ketika tubuh merasa sakit. Letakkan tangan pada tubuh yang sakit, lalu membaca Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Lalu membaca A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Artinya, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari kejahatan sesuatu yang aku jumpai dan yang aku takuti. Dibaca 7 kali. Hadis riwayat Muslim. Doa ketika bersedih. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain, wa aslih li sya'ni kullah, la ilaha illa anta. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain, wa aslih li sya'ni kullah, la ilaha illa anta. Artinya, ya Allah, aku mengharapkan mendapat rahmat-Mu. Oleh karena itu, jangan Engkau biarkan diriku sekejap mata tanpa pertolongan atau rahmat dari-Mu. Perbaikilah seluruh urusanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad.
3: Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
5: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia, di mana pada kesempatan ini pendengar kita akan mencoba mengkaji tafsir ringkas surat Al-Baqarah ayat ke-228 bagian kedua, di mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahakku biraddihinna fi dhalika in aradu islaha wa lahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf wa lirrijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali kuru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya pada masa menanti itu jika para suami itu menghendaki islah atau perbaikan. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai 1 tingkat kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, "Wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna." Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Yang dimaksud di sini yaitu hamil atau haid. Demikian dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Mujahid, Ad-Dhahhak dan para ulama lainnya. Kemudian firman Allah selanjutnya, "In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir." Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ayat ini merupakan ancaman bagi para istri jika mereka menyalahi kebenaran. Ini menunjukkan bahwa persoalan ini berpulang kepada para wanita itu sendiri. Karena hanya merekalah yang mengetahui persoalan tersebut. Dan sangat sulit untuk meminta keterangan mengenai hal itu. Sehingga persoalan itu diserahkan kepada mereka. Dan mereka diancam agar tidak memberitahukan sesuatu yang tidak benar. Baik karena ingin segera menyelesaikan masa iddahnya, maupun karena ingin memperpanjang masa iddahnya. Dan mereka diperintahkan untuk memberitahukan keadaan yang sebenarnya, tanpa ada tambahan atau adanya pengurangan. Kemudian firman Allah selanjutnya, wa bu'ulatuhunna ahakku biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan para suami berhak merujuknya dalam masa menunggu itu jika para suami itu menghendaki islah atau perbaikan. Artinya pendengar, suami yang menceraikannya lebih berhak untuk merujuknya selama ia masih menjalani masa iddah. Jika dengan rujuk tersebut ia bermaksud mengadakan islah atau perbaikan. Hal ini berlaku pada wanita-wanita yang ditalak roj'i. Sedangkan wanita-wanita yang ditalak bain, yaitu ditalak tiga, pada saat ayat ini turun belum ada wanita yang ditalak bain. Dan terjadinya talak bain ini setelah mereka dibatasi dengan tiga talak. Sedangkan ketika turunnya ayat ini, seorang laki-laki lebih berhak merujuk istrinya meskipun dia telah mentalaknya 100 kali talak. Tetapi ketika mereka dibatasi oleh ayat berikutnya bahwa talak itu hanya sampai batas 3 kali, maka di sana ada wanita yang ditalak bain, yaitu talak 3, dan ada wanita yang ditalak roj'i, yaitu talak yang pertama dan yang kedua. Yang kedua kasus ini tentu hukumnya berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian pendengar, firman Allah selanjutnya, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُفِ. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Artinya, para istri itu mempunyai hak atas suami mereka, seperti hak yang dimiliki suami atas diri mereka. Masing-masing dari keduanya harus menunaikan hak tersebut dengan cara yang baik, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam beberapa hadis. Seperti dalam hadis Sahih Muslim, dari Jabir, bahwa dalam khutbahnya yang disampaikan pada waktu haji wada, Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, takutlah kalian kepada Allah dalam urusan wanita, karena sungguh kalian telah menikahi mereka dengan amanat Allah, dan meminta kehalalan dalam mencampuri mereka dengan kalimat Allah. Akan tetapi kalian memiliki hak atas mereka, bahwa mereka tidak boleh mengizinkan seseorang yang kalian benci menginjak rumah kalian. Jika mereka melakukan hal itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Juga diwajibkan atas suami memberi nafkah dan pakaian kepada istri dengan cara yang baik. Dan dalam hadis yang lain, dari Bahas bin Hakim dari Muawiyah bin Haidah al-Kushairi, dari kakeknya, bahwasanya ia pernah bertanya, Ya Rasulullah, apa yang menjadi hak istri salah seorang dari kami? Maka Rasulullah SAW bersabda, hendaklah engkau memberikan makan kepadanya jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, dan engkau tidak boleh memukul wajahnya, tidak boleh menghina, dan tidak boleh juga mengisolasinya kecuali di dalam rumah. Kemudian pendengar firman Allah selanjutnya, وَلِرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Akan tetapi para suami mempunyai suatu tingkat kelebihan daripada istrinya. Maksudnya, suami atau seorang laki-laki memiliki kelebihan dalam bentuk tubuh, kedudukan, ketaatan terhadap perintah, pemberian nafkah, penunaian berbagai kewajiban dan kepentingan, serta kelebihan lain di dunia dan di akhirat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah di Quran Surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan laki-laki atas wanita, dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Dan di ujung ayat ini pendengar, Allah berfirman, Wallahu azizun hakim. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya, perkasa dalam memberikan siksaan kepada orang yang mendurhakai Allah dan melanggar perintahnya. Dan bijaksana dalam perintah, syariat, dan ketetapan-ketetapannya. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah tafsir ringkas Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 bagian kedua yang bisa kita kaji pada edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Kisah beberapa Rasul. Kisah Nabi Nuh alaihi salam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tak ada sesembahan yang hak bagi kalian selainnya. Sesungguhnya kalau kalian tidak menyembah Allah, aku takut kalian akan ditimpa azab hari yang besar, yaitu kiamat.

pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar memandangmu berada dalam kesesatan yang nyata."

Nabi Nuh menjawab, "Hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Rabb semesta alam."

Aku sampaikan kepada kalian risalah amanah Rabbku, dan aku memberi nasihat kepada kalian, serta aku mengetahui dari Allah syariat yang tidak kalian ketahui.

Dan apakah kalian tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kalian peringatan dari Rob kalian dengan perantaraan seorang laki-laki dari golongan kalian agar dia memberi peringatan kepada kalian dan mudah-mudahan kalian bertakwa serta supaya kalian mendapat rahmat.

Maka mereka mendustakan Nuh. Kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dalam bahtera, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Kisah Nabi Hud alaihi salam.

Dan kami telah mengutus kepada kaum 'Ad saudara mereka, yaitu Hud. Ia berkata, "Hei kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian selain darinya. Maka mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya?"

pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar memandangmu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggapmu termasuk orang-orang yang berdusta."

Hud pun berkata, "Hei kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Rob semesta alam."

aku menyampaikan risalah amanah Rabbku kepada kalian, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagi kalian.

Apakah kalian tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kalian peringatan dari Rob kalian yang dibawa oleh seorang laki-laki di antara kalian untuk memberi peringatan kepada kalian? Dan ingatlah, oleh kalian semua, di waktu Allah menjadikan kalian sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh. Dan Allah telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakan kalian daripada kaum Nuh itu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kalian mendapat keberuntungan.

0: Mereka berkata kepada Nabi Hud alaihi salam, "Apakah kamu datang kepada kami untuk menyeru agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapa-bapa kami? Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah, ya. Dan bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya, yang pertama ada rubrik keluarga islami bersama Ustadz Fahri Fahrudin. Kemudian mendengar acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Ade Abdul Kohar. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Pendengar yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas tentang pembahasan penting yaitu membina keluarga islami. Semoga dengan pembahasan ini bisa menambah keilmuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadikan keluarga kita keluarga islami yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, keluarga adalah unsur terpenting dalam membentuk sebuah masyarakat. Jika mayoritas keluarga yang ada pada sebuah masyarakat saleh, pastilah masyarakat itu saleh juga. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan masalah keluarga. Tak ada satu agama pun di dunia ini yang memperhatikan keluarga sebagaimana Islam. Dan bukti nyata hal ini, kita bisa lihat dari beberapa surat dalam Al-Quran yang membahas tentang seputar keluarga sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, An-Nur, Al-Ahzab, Al-Mujadilah, atau bahkan At-Talaq. Pendengar yang budiman, keluarga islami adalah keluarga yang senantiasa berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah dalam kehidupan sehari-harinya. Keluarga inilah yang diperintahkan tatkala seorang muslim menikah dan membina keluarga. Di antara keutamaan membina keluarga islami adalah sebagai berikut. Yang pertama, keluarga islami pasti akan memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan surga kepada keluarga yang komitmen dengan aturan Islam. Orang tua dan anak-anak kelak akan bertemu di surga, meskipun tingkatan amalan yang telah mereka kerjakan di dunia berbeda-beda. Dan ini adalah salah satu rahmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Tur ayat ke-21, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terkait atau terikat dengan apa yang dikerjakannya. Yang kedua, keluarga Islami akan meraih kebahagiaan hidup di dunia. Pendengar yang budiman, kebahagiaan sebuah keluarga bukanlah semata-mata terletak pada banyaknya harta, keindahan, dan kecantikan fisik pasangan mereka, atau jabatan yang menggiurkan, dan bukan pula karena keturunan. Kebahagiaan sejati keluarga terletak pada keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejauh mana kualitas seseorang memahami dan mempraktekkan ajaran agama Islam, sejauh itu pula kebahagiaan keluarga akan tercapai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat yang ke-97. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Pendengar yang budiman, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, rahimahullah, beliau berkata, kami berikan kepadanya kehidupan baik. Maksudnya adalah kehidupan yang baik dan diperoleh dengan adanya ketentraman hati, ketenangan jiwa, tidak menoleh kepada perkara-perkara yang mengacaukan hati, serta Allah menganugerahkan kepadanya rizki yang halal lagi baik dari arah yang tidak disangka-sangka.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
4: Fatwa. Fatwa-fatwa seputar keislaman.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang aliran Ghafatar. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa di tengah masyarakat telah berkembang organisasi bernama Gerakan Fajar Nusantara atau disingkat Ghafatar yang bergerak di bidang sosial. Namun pada faktanya, mereka mengajarkan keyakinan dan pemahaman keagamaan yang meresahkan masyarakat Muslim. Kedua, bahwa di antara keyakinan dan pemahaman keagamaan yang meresahkan tersebut berasal dari ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah dan Millah Abraham, yakni meyakini adanya pembawa risalah dari Tuhan Yang Maha Esa setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Ahmad Musaddiq alias Abdussalam Messi sebagai Mesias dan Juru Selamat. Mereka mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan juga haji, serta mencampur adukan pokok-pokok ajaran Islam, Nasrani, dan Yahudi dengan cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah tafsir. Ketiga, bahwa aliran ini berkembang di beberapa daerah yang kemudian menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga sebagian organisasi, lembaga, termasuk Kejaksaan Agung RI, mengajukan permintaan fatwa tentang masalah tersebut. Bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang aliran Ghafatar guna dijadikan sebagai pedoman. dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan fatwa tentang aliran Ghafatar. Poin pertama, aliran Ghafatar adalah sesat dan menyesatkan. Karena, pertama, ia merupakan metamorfosis dari aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang sudah difatwakan sesat melalui fatwa.

murtad keluar dari Islam wajib bertaubat dan segera kembali kepada ajaran Islam. Kedua, yang mengikuti kegiatan sosial tetapi tidak meyakini ajaran keagamaannya, maka ia tidak murtad, tetapi wajib keluar dari komunitas Gafatar untuk mencegah tertular atau terpapar ajaran yang menyimpang. Ketiga, pemerintah wajib melarang penyebaran aliran Gafatar serta setiap paham dan keyakinan yang serupa, dan melakukan penindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pimpinan Gafatar yang terus menyebarkan keyakinan dan ajaran keagamaannya. Dan keempat, pemerintah wajib melakukan rehabilitasi dan pembinaan secara terus-menerus terhadap pengikut, anggota, dan pengurus ex-Gafatar. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 23 Rabiul Akhir 1437 Hijriah atau 3 Februari 2016 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun thumma amma ba'du. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, karunia, nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih menikmati sisa-sisa dari hidup kita yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuklah kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan warisan yang mulia yaitu jannah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, mendoakan orang yang mendzalimi kita agar dia sadar, ya langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang membolak-balikkan hati manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalikkan hatinya yang tadinya mendzalimi kita, berbalik 180 derajat sehingga bisa berbuat baik kepada kita. Hal itu bisa dilaksanakan dengan kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang membolak-balikkan hati manusia. Mudah-mudahan Allah membalikkan hati orang yang mendzalimi kita menjadi orang yang berbuat baik kepada kita. Mungkin tiga hal itu menjadi solusi bagi kita, ya, ketika kita diberikan atau didzalimi oleh orang lain. Yang pertama tadi kan mengingatkan, yang kedua adalah memaafkan, dan yang ketiga adalah mendoakan agar dia, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak terus berbuat zalim, ya. Dan yang keempat, hati-hati, bukan hanya bagi siapa, bagi mereka, bagi kita pun, ketika kita berbuat zalim kepada orang lain, orang yang kita zalimi itu adalah doanya mustajabah. Ini yang harus kita hindari. Orang yang kita zalimi, dia sakit hatinya, terus dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kejelekan kepada kita, orang yang menzalimi, itu doanya mustajabah, diijabah apa langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan. Kalau ketika orang yang kita zalimi mendoakan kita sengsara dunia dan akhirat,

0: akan sengsara dunia dan akhirat. Karena doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doanya serius benar-benar. Waktu orang terdolimi itu orang yang memang hatinya sedang sempit, sedang sakit ketika mohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar dengan keikhlasan total sehingga doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun tahdzir bagi kita, ya, peringatan bagi kita, kehati-hatian kita jangan mendolimi orang lain. Karena tadi resikonya ketika kita mendolimi orang lain, doa orang yang terdolimi itu adalah mustajabah. Diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, kita rugi dunia dan akhirat, ya. Kita memberikan peringatan kepada tetangga ataupun kepada yang lainnya, tapi malah kita mendapat cacian, makian atau olok-olok dari target kita gitu ya. Ya kita mungkin sudahlah berhenti dan tadi tolong didoakan kaum kita sebagaimana Rasulullah SAW ketika dakwah ke Taif gitu kan. Rasulullah SAW bukan malah dapat sambutan pada waktu itu, tapi malah dapat sambitan, ya, lemparan sambitan. Sampai anak kecil pun ikut melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang dilakukan Rasul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, Allahumma hdi kaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong berikan hidayah kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Kalau kita sekarang orang-orang yang mengetahui sedikit ilmu syariah, ilmu agama, ya, kita sudah mulai melaksanakan berbagai macam kebaikan. Tentunya tetangga-tetangga kita belum seperti kita. Artinya mereka belum mengetahui apa yang sudah kita ketahui. Sehingga doakan oleh kita agar mereka pun bisa kembali seperti kita, kembali Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, bisa melaksanakan ketaatan dan menjauhi kezaliman.
1: Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, yang terpuji. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi akhlak. Akhlak adalah satu ukuran tentang kedalaman ilmu seseorang. Akhlak merupakan ukuran juga tentang kedalaman iman seseorang. Tidak dipisahkan antara ilmu, iman, dan akhlak. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rasulnya, mengutus rasulnya untuk dijadikan teladan di dalam akhlak beliau. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswah, uswatun hasanah. Sebab ada juga uswah yang sayyi'ah, ya. Uswah itu maksudnya qudwah, teladan. Orang yang dijadikan sosok untuk ditiru, diikuti. Dan manusia itu secara fitrahnya, dia suka meniru. Baik yang ditiru itu yang positif atau yang negatif. Apalagi anak-anak. Anak-anak itu semuanya plek, ya, tiruan. Kalau yang tidak jauh dari perilaku bapak ibunya, dari segi bicaranya, itu biasanya mengcopy paste. Dari gaya bicaranya siapa? Orang tuanya. Atau kalau tidak tetangga dan teman-teman dekatnya. Oleh karena itu para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita. Maka apa saja dari perbuatan kita, perkataan kita, ya, kita tinjau. Kita berkaca, bercermin dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang betapa agungnya akhlak mulia. An Anas radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baik manusia akhlaknya. Enggak ada yang lebih santun, lebih berbudi pekerti, lebih ramah, lebih lembut, ya. Lebih pengertian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah testimoni dari orang yang salah satu orang yang paling dekat, ya, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Dalam hadis yang lain, An Anas radhiyallahu taala anhu, aidan dari Anas juga radhiyallahu taala anhu, ma masistu dibajan wala hariran alyanu min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menyentuh beludru, begitu juga yang tebal ataupun yang tipis, ya, yang lebih lembut daripada telapak tangannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu meskipun badannya kuat, kekar, ya, tapi tangannya lembut. Bahkan lebih lembut daripada sutra. Wala syamamtu raihatan qatu atyabu min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak pernah mencium satu aroma yang lebih wangi, lebih enak daripada aromanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan ketika para sahabat itu melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah seperti bulan purnama yang bersinar. Enggak ada sama sekali alamat kebencian, rasa hasad, kedengkian dalam wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku telah melayani menjadi pembantu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Bukan waktu yang singkat nih, ya, 10 tahun itu lama. Apa yang terjadi? Famaqala liqat uf, ya, enggak pernah mengatakan ini itu walaqala li syai', ya, fa'atuhu, ya, lima fa'atahu, kenapa engkau begini, kenapa engkau begitu, artinya enggak banyak protes, enggak banyak komplain apa yang dikerjakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wala li syai'in lam af'alhu, ya, ala fa'ata kadza, dengan sesuatu yang aku tidak mengerjakannya, beliau sallallahu alaihi wasallam dia bertanya, kenapa engkau enggak begini dan begitu. Artinya apa? Ini sangat ramah sekali akhlak beliau kepada pembantu, kepada pelayan. Ini perlu kita apa namanya contoh, ya. Ya, demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin,
1: yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan, dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema meraih berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala, bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadudampit, Sukabumi, hari Ahad 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Zulqa'dah 1447 Hijriah, pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan Relawan Dakwah Fokus Salim.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgulung kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, dilanjutkan dengan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama, ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Abu Said Supendi. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir, kali ini bersama Ustadz Abu Said Supendi. Bagi yang sedang beraktivitas atau yang sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baik, mendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ayyuhal ikhwah masyaral muslimin azan yallahu wa iyyakum. Semua kita tentunya memiliki yang namanya cita-cita, keinginan, atau harapan di dunia ini. Ada yang ingin mendapatkan rezeki yang banyak, ada yang ingin disembuhkan penyakitnya, ada yang ingin diterima kerja, ada yang ingin naik jabatan, ada yang ingin naik gaji. Ada yang ingin nikah, ada yang ingin hutangnya lunas, ada yang ingin punya anak, ada yang ingin lulus ujian, ada yang ingin diberikan kemenangan, dan beragam keinginan dan harapan di dunia ini. Dan kaum muslimin itu berbeda-beda dalam mengupayakan terwujudnya keinginan-keinginan tersebut. Sebagian orang mengupayakan, yaitu dengan cara berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia di kuburan-kuburan keramat, atau juga kepada para jin, baik itu jin di lautan atau jin di pegunungan-pegunungan di mana. Dan tentu ini masuk ke dalam yang namanya syirkul akbar, syirik yang besar, yang dapat mengeluarkan pelakunya keluar dari Islam. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perbuatan ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruka. Janganlah engkau menyembah, berdoa kepada selain Allah, karena mereka, Tuhan-Tuhan itu, la yanfa'uka, tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, wa la yadhurruka, dan juga tidak bisa mencelakakanmu. Jadi percuma berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak bisa mengabulkannya. Fa'in fa'alta, jika engkau tetap melakukan berdoa kepada selain Allah, fa innaka idzam minadz zalimin, berarti kamu termasuk bagian dari yang telah berbuat zalim dengan kezaliman yang besar. Apa kezaliman terbesar? Yaitu syirkul akbar. Sebagian yang lain untuk mewujudkan keinginannya, supaya keinginannya cepat terwujud, mereka melakukan yang namanya bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mewajibkan dirinya sendiri untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal-amal yang pada hakikatnya tidak wajib buat dia. Seperti misalnya seseorang yang bernazar dengan mengatakan, "Ya Allah, kalau engkau menyembuhkan penyakit saya, kalau engkau memberikan anak kepada saya, maka saya akan bersedekah kepada fakir miskin." Bersedekah kepada fakir miskin sunnah. Tetapi ketika dia bernazar, maka berarti itu mewajibkan dirinya sendiri untuk melaksanakan itu. Sehingga bersedekah itu menjadi wajib bagi dia ketika apa? Ketika terpenuhi keinginannya. Ini nazar. Mereka kira bahwa dengan bernazar, keinginannya akan cepat terwujud. Karena mereka yakin bahwa nazar bagian dari salah satu sebab terwujudnya apa yang mereka inginkan. Padahal nazar sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap takdir. Tidak bisa mempercepat apa yang mereka inginkan. Tidak bisa menjadi sebab terkabulnya apa yang mereka inginkan. Sehingga yang namanya hajat, kebutuhan, kesembuhan dari penyakit tidak bisa dipercepat dengan bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada justru dengan bernazar itu dirinya telah menambah beban syariat wajib yang hakikatnya tidak wajib bagi dia. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. La tanzuru, janganlah kalian bernazar. Fa innan nazra la yuni minal qadari syai'a. Karena yang namanya nazar itu tidak bisa menolak takdir sedikit pun. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhili. Yang ada adalah bahwa nazar itu hanya lahir dari orang-orang yang bakhil. Bakhil beramal saleh. Ingin beramal saleh tetapi dengan syaratnya. Syaratnya apa? Kalau Allah mengabulkan apa yang diinginkan, barulah dia beramal saleh. Kalau tidak, ya tidak. Ini yang namanya bernazar. Sebagian lagi untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan adalah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan inilah cara yang diperintahkan dalam agama Islam ini. Ayuhal ikhwa azani Allahu wa iyyakum. Mengapa kita diharuskan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun? Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh kita berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Mintalah kalian kepadaku, astajib lakum. Pasti aku akan kabulkan permintaan kalian. Aku akan kabulkan doa-doa kalian. Kalimat ini menggunakan yang namanya perintah. Dan perintah secara asal adalah wajib. Siapa yang melaksanakannya, dia akan mendapatkan pahalanya. Dan siapa yang tidak melaksanakannya, maka dia akan diikob, diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, pada lanjutan ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam dengan keadaan terhina. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak menjalankannya, Allah murka kepada dia. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innahu malam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepada dia. Ini yang pertama. Kenapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun? Yang kedua, karena doa adalah ibadah yang agung, ibadah yang besar. Ini berarti saat kita berdoa, kita sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu berarti adalah ibadah. Hal ini sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Bahwa doa itu merupakan ibadah. Bahkan doa, kata beliau, "Laisa syai'un akramu 'alallahi ta'ala minad du'a." Tidak ada sesuatu yang paling mulia bagi Allah Subhanahu wa taala daripada berdoa kepadanya. Jadi ketika berdoa merupakan ibadah yang mulia, maka sudah seharusnya kita tidak disibukkan dengan memikirkan apakah doa kita akan dikabulkan atau tidak. Pokoknya berdoa saja yang banyak. Meminta, berdoa, berdoa. Karena dengan berdoa kita sedang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Tidak perlu disibukkan dengan pikiran-pikiran apakah ibadah kita diterima atau tidak. Tidak perlu. Yang paling terpenting adalah kita melaksanakan ibadah itu sesuai dengan standar yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Misalnya seseorang yang mau sholat, gimana ya? Sholat apa tidak? Takutnya kalau saya sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? Ini jebakan setan. Tidak perlu memikirkan sholat kita diterima apa tidak. Ya, yang paling terpenting keyakinan kita kepada Allah. Kemudian kita sholatnya sesuai dengan sunnah Nabi. Kemudian setelah itu fatawakkal Allah. Kita serahkan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sedekah juga demikian. Tidak perlu kita disibukkan dengan pikiran apakah sedekah kita diterima atau tidak. Apakah sedekah kita itu akan tepat sasaran apa tidak. Jangan disibukkan dengan pikiran itu. Berinfaklah fi sabilillah. Setelah itu tawakal Allah. Ya, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita berdoa, berdoa. Berdoalah yang banyak. Jangan disibukkan dengan pikiran apakah doa kita akan dikabulkan atau tidak. Karena ini adalah ibadah yang besar. Siapa yang paling banyak berdoanya, dialah yang paling banyak beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena orang-orang besar pun berdoa. Ya. Para al-anbiya wa rasul pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam berdoa. Ketika beliau mendakwahi kaumnya selama 950 tahun siang malam, ya, beliau berdakwah kepada kaumnya. Saat mereka sendiri, saat mereka berkumpul, didakwahi oleh Nabi Nuh alaihi salam, tapi hanya sedikit sekali yang beriman. Mayoritasnya menolak dakwah beliau. Bahkan mereka melakukan kedzaliman-kedzaliman yang besar sekali kepada Nabi Nuh alaihi salam. Hingga puncaknya sudah tidak bisa dilawan lagi oleh Nabi Nuh alaihi salam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam? Berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Rabbi, la tadzar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rabb, jangan kau biarkan orang-orang kafir itu hidup di atas muka bumi ini. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fastajabna lahu. Kami kabulkan permintaannya, kami kabulkan doanya. Fanajainahu wa ahlahu minal karbil azim. Ya, kami selamatkan dia dan keluarganya, orang-orang yang beriman, dari bencana yang besar. Nabi Ayyub alaihi salam. Wa Ayyub iznada rabbahu. Ya, ketika beliau berdoa kepada Rabbnya, inni massaniyadhur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sedang sakit sekarang. Dan engkau lah yang maha penyayang dari semua penyayang. Berdoa kepada Allah. Beliau sakit selama 18 tahun lamanya. Hartanya habis. Anak-anaknya meninggal dunia. Tetapi tidak putus asa. Beliau berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau berdoa? Fastajabna lahu. Kami kabulkan doanya. Fakashafna ma bihi minadurrin. Fakashafna. Kami sembuhkan penyakitnya itu. Wa atainahu ahlahu wa mislahu ma'ahum. Dan kami kembalikan keluarganya, hartanya, semuanya dikembalikan. Bahkan dengan jumlah yang berlipat. Rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. itu semua sebagai rahmat dari sisi kami dan sebagai pengingat bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah. 18 tahun diberikan sakit, setelah itu berdoa kepada Allah, lantas Allah pun mengabulkan doanya. Di sisi yang lain, berapa banyak orang yang sakit, ya, begitu yakin sekali dengan kemampuan seorang dokter, yang juga lemah sebagai manusia, potensi salahnya besar, apakah salah analisa, apakah salah resep, dan ketika sang dokter mengatakan bahwa ini tidak akan sembuh, artinya divonis mati, ya, semua putus asa atas keputusan sang dokter itu. Berbanding berbalik dengan keyakinan kepada Allahu Rabbul Alamin, yang ala kulli syai'in qadir, maha berkuasa atas segala sesuatu. Terlebih ketika Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya adalah Asy-Syafi, Allah yang maha menyembuhkan, tetapi kurang yakin kepadanya. Berapa banyak ketika diberikan sakit kita berdoa langsung kepada Allahu Rabbul Alamin. Berapa banyak dari kita ketika sakit pertama kali yang teringat bukan Allah, tapi obat-obat, tapi dokter-dokter. Bukan Allahu Rabbul Alamin yang menyembuhkan kita. Ya, karena itu jangan ragukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan, mintalah selalu kepadanya. Berdoa terus. Ya, selain itu adalah ibadah kepada Allahu Rabbul Alamin, juga Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala akan mengabulkan doa, keinginan, cita-cita yang kita inginkan, ya. Jangan ragukan itu. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin rahimakumullah. Ketika mayat atau jenazah telah diletakkan di dalam kuburnya, maka ketika itu pula kuburan itu akan menghimpitnya, yadhumuhu dhammah, kuburan itu akan memeluknya atau menghimpitnya, dan tidak ada yang selamat dari himpitan kuburan ini seorang pun, baik orang dewasa ataupun anak-anak, baik orang saleh atau orang fasik. Semua akan merasakan dhammatul qabr, himpitan atau pelukan kubur ini. Dan ini bukan azab kubur. Dan ini bukan termasuk azab kubur yang disediakan Allah bagi orang-orang yang kafir atau yang fasik. Lain lagi. Disebutkan dalam beberapa hadis-hadis bahwasanya kuburan telah menghimpit Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Dan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu adalah Sayyidul Ansar, penghulu kaum Ansar. Dan kedudukan Sa'ad bin Mu'ath di kalangan Ansar sebagaimana kedudukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di kalangan kaum Quraisy. Dan ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'ath, taharraka li mautihil arsh. Arsh Allah bergerak, bergoncang karena kematian Sa'ad bin Mu'ath radhiyallahu anhu. Wa futihat lahu abwabus sama', dan pintu-pintu langit dibuka ketika meninggalnya Sa'ad. وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ, dan 70,000 malaikat ikut menghadiri jenazahnya dan memikul jenazahnya ke kuburan. Jadi, subhanallah, Sa'ad bin Mu'ad adalah seorang syahid dan seorang mukmin yang saleh yang telah berjuang dan telah membela Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam hingga syahid. Maka ketika meninggalnya, 70,000 malaikat turun dari langit untuk menghadiri jenazah dan memikul jenazah Sa'ad bin Mu'ath radhiyallahu anhu. Pintu-pintu langit dibukakan oleh Allah baginya, bagi rohnya, dan arasy Allah bergoncang karena kematian Sa'ad bin Mu'ath radhiyallahu anhu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa Sa'ad termasuk penghuni surga. Diriwayatkan dalam Sunan An-Nasa'i dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadzal ladzi taharraka lahu al-'arsy وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. Inilah sahabat, inilah seorang yang arasy Allah bergoncang karena kematiannya. Dan pintu-pintu langit dibukakan baginya. Dan jenazahnya dihadiri oleh 70,000 malaikat. Sungguh dia telah dihimpit dengan sekali himpitan, kemudian dilepaskan kembali. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan hadis ini sahih, sesuai dengan persyaratan sahih Muslim. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil qabri dhaghtatan, law kana ahadun najiyan minha naja Sa'du ibn Mu'adz." Sesungguhnya kuburan itu memiliki dhaghtah, ini tekanan, menekan, menghimpit, menjepit siapa saja yang dimasukkan ke dalamnya. Seandainya ada seseorang yang selamat dari himpitan kubur tersebut, niscaya akan selamat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Ahmad dan hadis ini sahih. Kemudian At-Tabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau naja ahadun min dhammatil qabr, la naja Sa'd bin Mu'adz wa laqad dhamma dhammatan tsumma rukhiya anhu." Seandainya seseorang selamat dari himpitan kubur, niscaya akan selamat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sungguh dia telah dihimpit dengan sekali himpitan, kemudian dilonggarkan kembali. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan hadis ini sahih. Termasuk dalil bahwa himpitan kubur ini akan menimpa siapa saja, ya, manusia. Baik anak kecil ataupun dewasa. Anak-anak kecil pun juga tidak selamat darinya. Adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. Dan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabr la naja hadha as-sabi." Seandainya seseorang bisa lolos dari himpitan kubur, niscaya akan lolos anak kecil ini. Dan ketika itu beliau sedang menghadiri pemakaman seorang anak kecil, mungkin balita, dikuburkan. Kemudian beliau bersabda, "Seandainya ada seorang yang selamat dari himpitan kubur, niscaya akan selamat anak kecil ini." Hadis riwayat At-Tabrani dan juga Ibnu Adi dalam Al-Kamil, dan hadis ini sahih. Ini semua menunjukkan bahwa himpitan kubur ini akan menimpa setiap manusia, baik bayi atau dewasa, baik orang mukmin, orang yang saleh maupun orang yang fasik, semua akan merasakan himpitan ini. Dan ini bukan azab kubur yang akan dibahas nanti. Sebelum seseorang mendapati kenikmatan di dalam kuburnya atau azab penderitaan di dalam kuburnya, na'udzubillah min dzalik, terlebih dahulu akan didatangi oleh dua malaikat. Jika seorang hamba telah diletakkan dalam kuburnya, maka datanglah kepadanya malaikat dalam bentuk yang tidak lazim dikenal, ala suratin munkarah, dengan bentuk yang menakutkan, yang mengerikan, dan tidak lazim dilihat oleh manusia. Disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan gharib, dan hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qubira al-mayyit aw qala ahadukum atahu malakani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkar wa lil-akhir an-nakir fayaqulan ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul fayaqulu ma kana yaqul huwa 'abdullah wa rasuluhu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa in kana munafiqan qala سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري." Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian telah diletakkan di dalam kuburnya, maka datanglah kepadanya dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Dua malaikat ini hitam dan azraqan, biru kebiru-biruan. Yang satu disebut munkar dan yang satu disebut nakir. Jadi kedua malaikat itu disebut namanya. Yang pertama adalah munkar dan yang kedua nakir. Dan dari namanya kita mengetahui tentang kedahsyatannya. Karena munkar dan nakir itu maknanya hampir sama. Itu sesuatu yang mengerikan atau menakutkan. Maka keduanya berkata, kedua malaikat itu berkata, "Apa yang kau katakan tentang orang laki-laki ini?" Yang dimaksud adalah tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan mengucapkan apa yang dahulu dia ucapkan.
4: Orang laki-laki ini yang ditanya, dia akan menjawab dengan apa yang dahulu dia yakini dan dia ikrarkan ketika di dunia. Dia akan menjawab, huwa abdullahi wa rasuluh. Dia adalah hamba Allah dan Rasulnya, sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan Rasulnya. Jadi begini jawaban seorang mukmin ketika ditanya tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjawab dengan tegas, dengan mantap, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi jika yang ditanya itu seorang munafik yang berpura-pura muslim tetapi dalam hatinya kafir, ketika ditanya oleh dua malaikat itu, dia menjawab seperti ini. Aku mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, lalu aku ikut-ikutan mengucapkan seperti itu. Aku tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Begini jawaban seorang munafik. Bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini hasan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah kabr. Fitnah kabr, yakni ujian di dalam kubur. Dan ini adalah ujian terakhir yang akan dialami oleh seorang mukmin. Ketika seorang mukmin selamat lulus dari ujian ini, maka sudah tidak akan ada lagi ujian setelah itu. Kemudian juga diriwayatkan dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, tentang jenazah, tentang seorang mukmin yang diletakkan di dalam kuburnya. Beliau bersabda, "Fayatihi malakan syadida al-intihar fayantahiranihi wa yujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'ala al-mu'min." Maka lalu datanglah kepadanya dua malaikat yang sangat dahsyat hardikannya. Dua malaikat yang sangat menggelegar hardikannya. Lalu keduanya ini menghardiknya. Kedua malaikat ini menghardik orang tersebut. Seraya mendudukkannya. Lalu bertanya kepada orang tadi. Man rabbuk? Wa ma dinuk? Wa man nabiyuk? Siapa Rabbmu? Apa dinmu? Dan siapa nabimu? Dan ini adalah ujian terakhir yang akan dialami oleh seorang mukmin. Maka ketika itu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jal, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Maka ketika itu, terjadilah apa yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 27. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Itu kalimat tauhid. Baik ketika di dunia maupun di akhirat. Jadi orang-orang mukmin akan diteguhkan hatinya dengan perkataan tauhid di atas kalimat tauhid, baik ketika hidup di dunia maupun ketika di akhirat, yaitu di alam barzakh ini. Maka orang tersebut berkata, Rabbi Allah wa dini al-Islam wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menjawab, Rabbku adalah Allah, dinku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu ada penyeru dari langit, terdengar seruan dari langit, an sadaqa abdi, bahwa jawaban hambaku benar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang hamba yang kafir atau yang fajir. Fajir yakni fasik. Lalu datanglah kepadanya dua malaikat yang sangat keras hardikannya. Keduanya menghardik orang tersebut seraya mendudukkannya. Lalu bertanya kepadanya, Man Rabbuk? Siapa Rabbmu? Maka dia menjawab, la adri. Dia menjawab, aku tidak tahu. Maka malaikat itu bertanya lagi, Ma dinuk? Apa dinmu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Maka kedua malaikat bertanya lagi, apa yang kau katakan tentang seorang laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian? Maka orang itu tidak tahu siapa namanya. Siapa yang dimaksud oleh kedua malaikat tadi? Maka kedua malaikat menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka si laki-laki itu berkata atau menjawab, aku tidak tahu. Aku mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, tapi aku tidak tahu. Maka kedua malaikat itu berkata, engkau tidak tahu dan tidak juga membaca. La daraita wa la talaut. Ini engkau tidak tahu dan engkau juga tidak mengikuti manusia yang mengucapkan sesuatu tersebut. Maka kemudian terdengar seruan dari langit, an kadzaba abdi, bahwa hambaku berdusta. Nah, inilah jawaban yang akan dijawab oleh seorang mukmin ketika ditanya oleh kedua malaikat tadi. Ini Allah akan memberikan taufik, Allah akan meneguhkan hatinya sehingga dia bisa menjawab dengan tegas, dengan mantap pertanyaan malaikat tadi dengan benar. Tetapi seorang kafir akan disesatkan oleh Allah. Seorang yang kafir atau seorang yang fasik, dia tidak akan ditunjuki, tidak akan diberi taufik oleh Allah untuk menjawab dengan benar. Sebagaimana ketika dia di dunia kufur kepada Allah. Ketika di dunia dia kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ketika ditanya, maka apa yang diyakini oleh hatinya itu yang keluar jawabannya. Ketika ditanya siapa Rabbmu, dia menjawab, saya tidak tahu. Ditanya apa agamamu, dia menjawab, saya tidak tahu. Ketika ditanya siapakah laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian itu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menjawab, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, inilah suatu peristiwa yang akan dialami oleh setiap seorang yang telah dikuburkan, yaitu fitnatul qabr, pertanyaan di dalam kubur. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meneguhkan hati-hati kita semua dan meneguhkan akidah dan keimanan kita semua dengan kalimat yang hak, baik ketika hidup di dunia maupun ketika mati dan ketika dibangkitkan di akhirat kelak. Dan kita mohon kepada Allah husnul khatimah dan keselamatan dari azab kubur. Kita mohon kenikmatan kubur dan kenikmatan surga. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
0: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إخواتي في الله رحمني الله وإياكم tentang adab safar, adab-adab bepergian. Di antara adab-adab safar, yaitu seseorang yang ingin safar, hendaknya dia berpamitan terlebih dahulu kepada keluarganya dan mendoakan mereka. Ini sebagaimana kebiasaan Nabi Muhammad SAW ketika hendak bepergian jauh. Beliau selalu mendoakan kepada orang-orang yang ditinggalkannya. Beliau mendoakan, astaudi'ukumullah alladzi la tadi'u wada'i'u. Aku titipkan kalian kepada Allah yang tidak akan hilang titipannya. Ya, dititipkan oleh orang yang safar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari orang yang ditinggalkannya. Kalau kita mau meninggalkan keluarga kita, istri, anak, dalam rangka berdakwah, dalam rangka berjuang di jalan Allah, fisabilillah, maka doakan mereka. Titipkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan jamin, Allah akan jaga titipannya. Jangan ragukan itu. Seorang da'i ilallahi ta'ala tidak boleh, tidak perlu khawatir keluarga-keluarga yang ditinggalkannya akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sudah menjadi tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang yakin ketika dia membela agama Allah, dia titipkan kepada Allah semua keperluannya, semua hartanya, maka Allah akan cukupkan keperluan keluarga yang dititipkannya. Demikian juga dalam safar-safar yang lain. Dibiasakan untuk menitipkan orang-orang yang ditinggalkan oleh kita itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara orang yang ditinggalkan kepada orang yang safar, hendaknya juga dianjurkan untuk mendoakan astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku menitipkan agamamu, amanahmu, dan perbuatanmu yang terakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saling menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pihak keluarga juga menitipkan orang yang meninggalkannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga hartanya, dijaga perjalanannya, dijaga semua urusannya, dimudahkan dan lain sebagainya. Ini keluarga yang baik ini. Kalau suaminya safar, istrinya, anak-anaknya menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan perjalanannya. Jadi jangan-jangan baru sampai keluar pintu, sudah sampai mana? Sudah ini, sudah itu, sudah ini, khawatir terus. Titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai urusan. Apalagi harus mengganggu sedang bertugas. Semua keperluan di SMS-kan. Semua kendala yang ada di rumah diinformasikan. Pak, anak sakit, panas, pilek, gitu kan? Pak, kompor atau gas habis. Mas, ini bikin apa? Orang yang bertugas, seorang suami yang bertugas menjadi khawatir keadaan-keadaan yang di keluarganya. Jadi saling mendoakan, menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai jaminan, maka pasti semua akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita safar, kemudian kita mendapatkan sesuatu yang kita takutkan, gangguan-gangguan dan lain sebagainya, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma inna naja'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, kami jadikan engkau sebagai tameng di hadapan mereka, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan mereka. Ini jangan lupakan ini. Jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung-pelindung kita saat kita safar. Jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang bisa diandalkan oleh kita dalam setiap problematika, terkhusus dalam safar dalam pembahasan ini. Berapa banyak tragedi-tragedi yang terjadi, kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada saat safar, ini biasanya melupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Salam FM. Suara dakwah Islam.
6: Mutiara Syair.

kalau kau tahu taruna, kalau kau tahu tugasmu yang sejati, pasti kau rasa apa yang kurasa. Kalau kau tahu bahaya apa yang mengancam, oh kalau saja kau tahu derita umat ini, pasti kau rasa apa yang kurasa. Hatiku tercekam, jiwaku berguncang, kudukku berdiri, jantungku berdebar, darahku tersendat di arus bergejolak. Apakah gerangan yang terjadi jika kau, ya kau wahai taruna, kau gagal di medan bakti? Lautan manusia akan terjatuh ke jurang derita. Matahari huda akan padam meredup. Siang pun kan gelap bagaikan malam. Jangan menyerah wahai taruna, wahai taruna. Oh jangan. Kaulah jundi ilahi, meruak rimba kenistaan. Kaulah obor ilahi, pemancar cahaya, penawar kegelapan malam kedustaan nan pekat gulita. Aku tahu kau lelah sekali. Aku tahu kau terluka parah. Wajahmu pucat, tubuhmu lemah, rumahmu tertinggal, istrimu mengeluh, anakmu meratap. Tapi kaulah pertolongan ilahi untuk umat yang terluka ini. Siapa lagi kalau bukan kau taruna? Siapa lagi? Jangan menoleh ke dunia. Jangan berhenti. Jangan. Jangan.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah dan juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini akan kami segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan mengkaji fikih Islam.

menjelaskan bahwa najis adalah suatu kotoran yang mencegah sahnya sholat. Syekh Said Sabiq rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fikih Sunnah berkata, najis adalah kotoran yang wajib dibersihkan dan disucikan oleh setiap muslim, jika kotoran itu mengenai tubuh atau pakaiannya. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seorang muslim yang berakal lagi baligh hendaknya memahami jenis-jenis yang dikategorikan sebagai najis. Karena suci dari najis merupakan syarat sahnya sholat atau ibadah-ibadah lainnya yang mewajibkan suci dari hadas dan najis. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang dikategorikan sebagai najis dalam fikih Islam cukup banyak. Di antaranya adalah sesuatu yang keluar dari dubur atau kemaluan manusia. Termasuk najis dalam kategori ini adalah tinja atau kotoran manusia, air kencing, madi, wadi, dan darah haid. Berkaitan dengan najisnya kotoran manusia, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuang tinja kering dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya itu adalah najis. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan najisnya air kencing manusia, Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Qama a'rabiyyun fabala fil masjid fatanawaluhun nas, faqala lahun nabi sallallahu alaihi wasallam ta'uhu wa hariqu ala baulihi sajlan min ma'in." Seorang Arab Badui berdiri dan buang air kecil di dalam masjid. Maka orang-orang mencelanya. Lalu Nabi SAW berkata, biarkanlah dan tuangkanlah satu ember air untuk menyiram kencingnya tersebut. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa air kencing manusia adalah najis yang harus dibersihkan. Dalam hadis tersebut juga dipahami bahwa untuk membersihkan air kencing di tanah dengan cara dituang air dan tidak harus memindahkan tanah dari tempat tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jenis najis lainnya yang keluar dari kemaluan manusia adalah wadi. Yang dimaksud dengan wadi adalah air berwarna putih kental yang keluar mengiringi air kencing. Para ulama sepakat dan tidak ada perbedaan di antara mereka bahwa wadi hukumnya adalah najis. Berkaitan dengan hal ini, Imam Ibnul Munzir meriwayatkan athar bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, wadi keluar setelah kencing. Karena itu hendaknya seseorang mencuci kemaluannya lalu wudu dan tidak perlu mandi. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jenis najis lainnya yang masih keluar dari kemaluan manusia adalah madi. Yang dimaksud dengan madi adalah cairan kental berwarna bening, berlendir, keluar ketika seseorang menghayalkan sesuatu yang erotis. Dan atau ia keluar ketika seorang suami bercumbu rayu dengan istrinya serta belum berhubungan seksual. Terkadang, seseorang tidak merasakan saat keluar madi dari kemaluannya. Madi dapat keluar dari kaum laki-laki dan perempuan. Tapi biasanya kaum perempuan lebih banyak mengeluarkan madi. Berkaitan dengan hukum madi, para ulama sepakat bahwa madi hukumnya najis. Jika mengenai anggota badan, maka wajib dicuci. Jika terkena pakaian atau celana, maka cara menyucikannya cukup dengan memercikkan air padanya. Sebab madi termasuk najis yang sulit dihindari. Dalil yang menyatakan najisnya madi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahihnya. An Aliin qala kuntu rajulan madza'an wa kuntu astahi an as'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lima kan ibnatihi fa amartul Miqdad ibn al-Aswad fa sa'alahu fa qala yaghsilu dhakarahu wa yatawaddo. Ali radhiyallahu anhu berkata, aku adalah lelaki yang sering keluar madi, tetapi aku malu untuk bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena putri beliau adalah istriku sendiri. Maka aku suruh Al-Miqdad bin al-Aswad supaya bertanya beliau. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah dia membasuh kemaluannya dan berwudu. Berkaitan dengan hadis tentang madi tersebut, Syekh Abdullah Al-Ubassam menjelaskan bahwa air madi adalah najis dan wajib dicuci. Namun, bisa ditolerir jika hanya sedikit, karena tentu akan memberatkan jika terus-menerus dicuci, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan sesuatu yang keluar dari kemaluan manusia yang lainnya adalah mani atau yang disebut dengan air sperma. Sebagian ulama berpendapat bahwa air sperma adalah najis. Sebagian yang lain dan ini yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa air sperma adalah suci. Meskipun demikian, tetap dianjurkan untuk mencuci jika masih basah dan jika sudah mengering, hendaknya dikorek. Berkaitan dengan sucinya sperma, Imam Ad-Darqutni, Imam Abu Awanah, Imam Al-Bazzar meriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kuntu afrukul maniyya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Idza kana yabisan wa aghsiluhu aw amsahuhu idza kana ratban. Aku sering membersihkan bekas sperma dari pakaian Rasulullah SAW jika sudah kering dan aku mencucinya jika masih basah.

0: Dengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah pembahasan beberapa jenis najis pada kesempatan ini. Kita hanya membahas najis yang keluar dari dubur dan kemaluan manusia, seperti tinja atau kotoran manusia, air kencing, wadi, dan madi. Adapun mani bukanlah termasuk najis menurut pendapat yang tepat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Pembahasan jenis-jenis lainnya akan disampaikan pada kesempatan yang lain. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
2: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah Muhammad.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ada adihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang setia hingga hari kiamat. Nah pendengar, pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak kisah tentang kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW di awal periode Madinah. Setelah hijrah dari Mekah, Rasulullah SAW tiba di Madinah dan memulai kehidupan baru bersama kaum muslimin di sana. Madinah menjadi pusat pemerintahan Islam pertama dan Rasulullah SAW mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat persatuan dan membangun masyarakat yang kokoh. Kebijakan yang diambil oleh Rasulullah SAW mencakup berbagai aspek, mulai dari persatuan umat, sistem pemerintahan, hingga perjanjian perdamaian dengan penduduk Madinah yang berasal dari agama dan suku yang berbeda. Semua ini adalah langkah-langkah bijak yang sangat inspiratif dan penuh dengan hikmah. Nah pendengar, adapun kebijakan pertama yang diambil oleh Rasulullah SAW adalah membangun masjid sebagai pusat kehidupan umat. Begitu tiba di Madinah, beliau bersama para sahabat radhiyallahu anhum segera membangun Masjid Nabawi. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah saja, tapi juga pusat pendidikan, pemerintahan, dan kegiatan sosial bagi kaum muslimin. Masjid Nabawi menjadi tempat di mana Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, menyelesaikan masalah umat, serta memberikan nasihat dan bimbingan bagi kaum muslimin. Dari sini kita belajar bahwa masjid memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, bukan hanya sebagai tempat sholat, tapi juga sebagai pusat untuk mengembangkan ilmu, persatuan, dan solidaritas. Nah, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kebijakan penting lainnya yang diambil oleh Rasulullah SAW adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Kaum muhajirin adalah kaum muslimin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sementara kaum ansor adalah penduduk asli Madinah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Mereka semua memiliki latar belakang yang berbeda, tapi dengan adanya persaudaraan ini, mereka bersatu dalam satu ikatan Islam yang kokoh. Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka dalam ikatan ukhuwah yang kuat. Kaum Ansor menerima kaum muhajirin dengan penuh cinta dan kerelaan. Bahkan mereka berbagi harta, rumah, dan makanan dengan saudara mereka yang baru datang dari Mekah. Dengan adanya persaudaraan ini, kaum muslimin menjadi semakin kuat dan mampu saling membantu di tengah kondisi sulit setelah hijrah. Persaudaraan ini bukan hanya sekedar ikatan sosial, tapi menjadi simbol kekuatan persatuan dalam Islam. Dari sini, kita belajar pentingnya membantu saudara seiman, serta mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kemudian pendengar, kebijakan penting lainnya adalah Piagam Madinah, yang dikenal juga sebagai konstitusi pertama dalam sejarah Islam. Piagam Madinah adalah perjanjian tertulis yang disusun oleh Rasulullah SAW untuk mengatur kehidupan masyarakat Madinah yang beragam, yang terdiri dari kaum muslimin, Yahudi, serta beberapa suku Arab yang masih memegang kepercayaan tradisional. Dalam Piagam Madinah, Rasulullah SAW mengatur hak dan kewajiban setiap kelompok di Madinah dengan sangat adil. Setiap kelompok agama dan suku memiliki hak untuk menjalankan agamanya dengan bebas, serta kewajiban untuk menjaga perdamaian dan saling membantu jika ada ancaman dari luar. Nah, beberapa poin penting dalam Piagam Madinah antara lain, pertama, setiap warga Madinah tanpa memandang agama dan suku harus menjaga keamanan dan ketertiban kota. Kemudian, kaum muslimin dan Yahudi harus saling membantu dalam menghadapi ancaman dari luar. Kemudian, setiap kelompok atau suku harus hidup berdampingan dengan damai dan menghormati hak-hak sesama. Nah, dengan adanya Piagam Madinah ini, Rasulullah SAW menciptakan perdamaian yang sangat kuat di Madinah. Piagam ini menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan toleransi, menghargai perbedaan, dan berkomitmen untuk menjaga keamanan serta keadilan bagi seluruh penduduk. Kemudian pendengar, Rasulullah SAW juga memperhatikan sistem ekonomi di Madinah. Beliau mengajarkan pentingnya kejujuran dalam berdagang, menjauhi riba, serta memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak lain. Di pasar-pasar Madinah, Rasulullah SAW sering mengingatkan para pedagang untuk jujur dalam berjual beli, tidak menipu timbangan, dan menghindari penimbunan barang yang dapat merugikan masyarakat. Beliau juga mengatur sistem zakat, di mana kaum muslimin yang mampu diwajibkan untuk memberikan sebagian dari hartanya kepada mereka yang membutuhkan. Sistem ekonomi ini menunjukkan bahwa Islam sangat peduli dengan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Rasulullah SAW ingin membangun masyarakat yang sejahtera, di mana tidak ada kesenjangan yang berlebihan antara si kaya dan si miskin, serta setiap orang saling membantu dalam kebaikan. Kemudian pendengar, kebijakan berikutnya adalah pembentukan pasukan keamanan untuk melindungi Madinah dari ancaman eksternal. Rasulullah SAW sangat memahami bahwa Madinah membutuhkan pertahanan yang kuat karena banyak ancaman dari suku-suku sekitar yang tidak menyukai perkembangan Islam. Pasukan ini terdiri dari kaum muhajirin dan ansor yang siap berkorban demi mempertahankan agama dan menjaga keamanan Madinah. Rasulullah SAW memimpin langsung pasukan ini dan selalu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil didasarkan pada strategi yang baik serta keyakinan penuh kepada pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Rasulullah SAW di awal periode Madinah, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita belajar bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan persatuan dan kedamaian. Rasulullah SAW selalu mengedepankan perdamaian dan persaudaraan, serta tidak memandang perbedaan sebagai hal yang memecah belah. Kedua, kita belajar tentang pentingnya peran masjid sebagai pusat kehidupan umat. Masjid Nabawi bukan hanya tempat ibadah, tapi juga menjadi pusat pendidikan, pemerintahan, dan berbagai kegiatan sosial. Dari sini kita melihat bahwa masjid memiliki peran yang sangat luas dalam kehidupan umat Islam. Lalu, pelajaran lainnya, kita belajar pentingnya membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Rasulullah SAW menekankan kejujuran dalam perdagangan, mengatur zakat untuk membantu kaum miskin, serta mendorong umat untuk saling membantu. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat peduli dengan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Nah pendengar, demikianlah kisah tentang kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW di awal periode Madinah yang penuh hikmah. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk meneladani kepemimpinan beliau yang bijaksana, mengutamakan persatuan, keadilan, dan kesejahteraan umat. Jazakumullah khairan katsira atas perhatian Anda. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk selalu mencintai dan meneladani Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara Ayat. Sifat-sifat penghuni neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 178 dan 179.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah orang yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.

0: muhsinin,
1: yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, Meraih Berkah di 10 Hari Pertama Dzulhijjah, bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala, bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadudampit, Sukabumi, hari Ahad 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Zulqa'dah 1447 Hijriah, pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan relawan dakwah Fokus Salim.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
5: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Menarik ya. Dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
6: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, semoga hari ini kita semua berada dalam rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah atas segala nikmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu bab penting dalam sejarah Islam, yaitu masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Shah. Masa ini dikenal sebagai awal mula melemahnya Kesultanan Bani Saljuk, yang sebelumnya merupakan salah satu kekuatan besar dalam dunia Islam. Kisah ini mengandung pelajaran berharga bagi kita semua. Pendengar yang mulia, Kesultanan Bani Saljuk mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Alf Arslan dan Sultan Malik Shah. Di bawah kepemimpinan mereka, wilayah Saljuk meluas dari Asia Tengah hingga Anatolia, mencakup Persia, Irak, dan wilayah Syam. Keberhasilan ini didukung oleh pemerintahan yang kuat, administrasi yang efisien, serta dukungan ulama dan rakyat. Namun setelah wafatnya Sultan Malik Shah pada tahun 1092 Masehi, Kesultanan Saljuk mulai mengalami kemunduran. Salah satu faktor utama adalah konflik internal yang melibatkan perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga kerajaan. Konflik ini membuka jalan bagi musuh-musuh Islam untuk melemahkan kesultanan dari dalam dan luar. Pendengar yang dirahmati Allah, Sultan Mahmud Malik Shah adalah salah satu putra dari Sultan Malik Shah. Ia naik tahta pada usia yang masih sangat muda setelah kematian ayahnya. Karena usianya yang belum matang, Sultan Mahmud menghadapi berbagai tantangan besar untuk mengelola pemerintahan, terutama dengan adanya konflik internal di antara para pangeran Saljuk dan pejabat tinggi kerajaan. Berikut ini adalah rinciannya. 1. Perebutan kekuasaan. Wafatnya Sultan Malik Shah memicu perebutan kekuasaan di antara putra-putranya. Selain Sultan Mahmud, ada dua saudara lainnya, yaitu Barkiyaruh dan Muhammad Tafar, yang juga mengklaim hak atas tahta. Persaingan ini menyebabkan pecahnya Kesultanan Saljuk menjadi beberapa wilayah yang dipimpin oleh penguasa yang saling bersaing. 2. Keterlibatan wazir dan pejabat. Pada masa Sultan Mahmud, peran wazir dan pejabat kerajaan menjadi sangat dominan. Salah satu tokoh penting pada masa itu adalah Nizamul Mulk, wazir yang setia pada Sultan Malik Shah. Namun setelah Nizamul Mulk wafat, Kesultanan kehilangan seorang administrator yang mampu menjaga stabilitas pemerintahan. Kekosongan ini membuka peluang bagi individu-individu yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kesejahteraan negara. 3. Ancaman dari luar. Selain konflik internal, Kesultanan Saljuk juga menghadapi ancaman dari luar. Salah satunya adalah serangan dari Kekaisaran Bizantium yang berusaha merebut kembali wilayah Anatolia. Selain itu, munculnya gerakan Perang Salib menambah tekanan terhadap Kesultanan Saljuk. Tentara Salib memanfaatkan kelemahan internal untuk menyerang wilayah-wilayah strategis milik Saljuk. 4. Kekacauan di wilayah-wilayah. Wilayah-wilayah yang dahulunya berada di bawah kendali ketat Kesultanan Saljuk mulai memberontak atau memisahkan diri. Hal ini menciptakan fragmentasi yang lebih parah, di mana gubernur-gubernur lokal mulai bertindak sebagai penguasa independen yang mengabaikan otoritas pusat. Pendengar yang budiman, masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Shah menjadi awal mula melemahnya Kesultanan Saljuk. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan kelemahan ini. 1. Fragmentasi kekuasaan. Perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga kerajaan menyebabkan kesultanan terpecah belah, menjadi beberapa wilayah yang dipimpin oleh sultan-sultan kecil. Fragmentasi atau perpecahan itu melemahkan otoritas pusat dan mempermudah musuh untuk menyerang. Selain itu, persaingan di antara para pangeran menghabiskan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk mempertahankan wilayah dari serangan eksternal. 2. Kemunduran administrasi. Setelah wafatnya Nizamul Mulk, administrasi Kesultanan Saljuk mengalami kemunduran. Tidak ada lagi tokoh yang mampu menyatukan para pejabat dan memastikan jalannya pemerintahan secara efisien. Para wazir berikutnya seringkali tidak memiliki pengaruh besar sebesar Nizamul Mulk, sehingga sulit bagi mereka untuk menjaga stabilitas. 3. Tekanan eksternal. Serangan dari Bizantium dan Perang Salib memberikan tekanan besar terhadap Kesultanan Saljuk. Kekalahan di beberapa medan perang melemahkan kekuatan militer dan merusak kepercayaan rakyat kepada pemerintahan. Selain itu, wilayah timur Saljuk juga menghadapi ancaman dari suku-suku nomaden seperti Karakitei dan juga Ghaznawiyah. 4. Kerusakan ekonomi. Konflik internal dan perang yang berkepanjangan menyebabkan kerusakan ekonomi. Perdagangan terganggu dan pajak yang tinggi membebani rakyat sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang meluas. Kota-kota besar seperti Baghdad dan Isfahan kehilangan daya tarik ekonominya akibat ketidakstabilan politik. 5. Melemahnya dukungan rakyat. Ketidakstabilan politik dan ekonomi ditambah dengan korupsi di kalangan pejabat mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan pusat. Rakyat mulai mencari perlindungan kepada penguasa lokal atau bahkan pihak-pihak yang berseberangan dengan salju. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian di mana ketika itu dinasti Bani Seljuk mulai mengalami kelemahan. Kisah ini mengajarkan kepada kita beberapa pelajaran. Pertama, pentingnya persatuan. Perpecahan kekuasaan menjadi salah satu penyebab utama melemahnya Kesultanan Seljuk. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan, baik dalam keluarga, masyarakat maupun pemerintahan. Tanpa persatuan, kekuatan umat Islam akan mudah dihancurkan oleh musuh. 2. Kepemimpinan yang kuat. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dan kematangan untuk menghadapi tantangan-tantangan. Sultan Mahmud yang masih muda menghadapi kesulitan besar karena kurangnya pengalaman dan dukungan yang kuat. Hal ini menunjukkan pentingnya mempersiapkan pemimpin dengan baik sebelum mereka memikul tanggung jawab yang besar. 3. Pentingnya dukungan ulama dan administrasi. Wafatnya Nizamul Mulk menunjukkan betapa pentingnya peran ulama dan administrator yang kompeten untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Pemimpin yang bijaksana harus memastikan bahwa ia dikelilingi orang-orang yang amanah dan berkemampuan tinggi. Kehilangan tokoh seperti Nizamul Mulk menjadi pukulan besar bagi Kesultanan Seljuk. 4. Mengelola ancaman internal dan eksternal. Kesultanan Seljuk tidak hanya menghadapi musuh dari luar, tetapi juga dari dalam. Hal ini mengajarkan kepada kita pentingnya kewaspadaan terhadap ancaman internal yang dapat melemahkan kekuatan umat. Konflik internal seringkali lebih merusak daripada serangan eksternal. 5. Pentingnya dukungan rakyat. Rakyat adalah pilar kekuatan suatu pemerintahan. Ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah seringkali menjadi awal dari sebuah kehancuran negara. Pemimpin harus memastikan bahwa kebijakan yang ia ambil membawa kesejahteraan bagi rakyat, bukan malah membebani mereka. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Shah adalah babak penting dalam sejarah Islam yang mengingatkan kita akan pentingnya persatuan, kepemimpinan yang kuat dan kerjasama dalam menghadapi tantangan. Meskipun masa ini merupakan awal dari kelemahan Kesultanan Seljuk, banyak pelajaran berharga yang dapat kita ambil untuk membangun masa depan yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menjaga persatuan dan meneladani kepemimpinan yang bijaksana. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kesempatan ini kita akan ulas kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa. Beliau bernama Atha' As-Salimi, salah seorang ulama salafus soleh yang terkenal dengan ketakwaannya. Beliau juga dikenal dengan rasa takutnya kepada Allah Ta'ala dan pengabdiannya yang total dalam beribadah. Beliau merupakan salah satu generasi tabi'in yang berasal dari kota Basrah, sebuah kota yang terkenal dengan ulama dan ahli ibadahnya. Nama Atha' As-Salimi sering disebut dalam berbagai riwayat, meskipun ia lebih dikenal karena pengamalan ilmunya daripada jumlah hadis yang diriwayatkannya. Atha' As-Salimi hidup pada masa tabi'in, bertemu dengan sejumlah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meriwayatkan hadis dari mereka. Di antara gurunya adalah Anas bin Malik seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau As-Salimi juga menerima ilmu dari Hasan Al-Basri, seorang ulama besar, dengan nasihat-nasihat bijaknya. Kemudian Atok juga berguru dengan Abdullah bin Ghalib Az-Zahid. Meskipun Atok As-Salimi berkesempatan mendengar hadis dari para sahabat, ia lebih banyak menyibukkan diri dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Hal ini menyebabkan riwayat hadis darinya lebih sedikit dibandingkan dengan ulama lain pada zamannya. Namun pengaruh spiritual Atok As-Salimi dalam dunia Islam tetap besar, terutama melalui kisah-kisah tentang ketakwaannya. Atok As-Salimi dikenal sebagai seorang ahli ibadah yang memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala yang sangat mendalam. Banyak kisah yang menunjukkan betapa seriusnya ia dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Salah satu kisah terkenal adalah ketika Bishr bin Mansur bertanya kepada Atok As-Salimi tentang keimanan dan keberanian manusia. Ia berkata, "Bagaimana pendapatmu, wahai Atok? Jika ada api yang dinyalakan, kemudian dikatakan bahwa siapa yang melompat ke dalamnya akan selamat, apakah ada orang yang akan melakukannya?" Maka Atok As-Salimi menjawab, "Jika hal itu dikatakan, aku khawatir jiwaku akan melayang karena kegembiraan sebelum aku sempat sampai ke api tersebut." Rasa takutnya kepada Allah begitu mendalam hingga ia seringkali menangis dalam doa-doanya. Salah satu doanya yang terkenal adalah, "Ya Allah, rahmatilah keterasinganku di dunia. Rahmatilah saat aku menghadapi kematian, dan rahmatilah saat aku berdiri di hadapanmu." Pendengar yang dirahmati Allah, selama 40 tahun, Atok As-Salimi dikenal sebagai seorang yang konsisten dalam ibadahnya. Diriwayatkan pula bahwa ia sangat jarang makan karena menganggap dunia sebagai sesuatu yang fana. Salah seorang sahabatnya, yakni Saleh Al-Murri, pernah menasihatinya untuk menjaga kekuatannya dengan makan dan minum agar bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Namun, Atok As-Salimi menjawab bahwa mengingat neraka sudah cukup membuatnya kehilangan nafsu makan. Rasa takut Atok As-Salimi kepada Allah begitu besar hingga membuatnya seringkali lupa akan hal-hal duniawi, termasuk menghafal Al-Quran. Ia pernah meminta sahabat-sahabatnya untuk membacakan hadis-hadis tentang keringanan atau rukhsah agar bisa merasa lebih ringan menghadapi rasa takut. Saat mendengar nasihat atau peringatan tentang kematian, Atok As-Salimi sering pingsan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ia pernah menghadiri pemakaman dan jatuh pingsan sebanyak 4 kali karena memikirkan kematian dan adab akhirat. Khulaid bin Da'lij meriwayatkan bahwa pada saat kematiannya, Atok As-Salimi meninggal setelah mendengar kabar tentang pembunuhan massal di kota Damaskus. Ketika seseorang menceritakan peristiwa tersebut, ia menghela napas panjang dan langsung wafat. Pendengar yang budiman, meskipun Atok As-Salimi lebih banyak dikenal sebagai seorang ahli ibadah daripada seorang perawi hadis, nasihat-nasihatnya memiliki pengaruh besar pada orang-orang di sekitarnya. Ia sering mengingatkan mereka tentang pentingnya introspeksi diri dan menjauhi sifat sombong. Salah satu nasihatnya yang terkenal adalah tentang tawakal kepada Allah Ta'ala. Ia berkata, "Jika aku mengingat neraka, aku tidak sanggup makan dan minum. Jika aku mengingat surga, aku tidak sanggup menahan rasa harap. Tetapi jika aku mengingat dosa-dosaku, aku merasa seperti tidak layak hidup di dunia ini." Atok As-Salimi juga dikenal karena penghinaan dirinya sendiri. Ia seringkali berkata, "Andai saja ibuku tidak pernah melahirkan Atok." Mengungkapkan rasa rendah dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Begitulah Atok As-Salimi yang sangat takut kepada Allah dan merendahkan dirinya di hadapannya. Pendengar yang berbahagia, Atok wafat pada tahun 140 Hijriah. Beliau meninggalkan warisan spiritual yang mendalam. Kisah-kisah tentang ibadah, tentang rasa takutnya kepada Allah Ta'ala, dan nasihat-nasihatnya tetap menjadi inspirasi bagi generasi setelahnya. Dalam kehidupan Atok As-Salimi, kita melihat contoh nyata tentang bagaimana seorang hamba bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan sepenuh hatinya. Ia menunjukkan bahwa ketakwaan bukan hanya tentang berapa banyak ilmu yang dimiliki, tetapi juga tentang sejauh mana seseorang dapat mengamalkan ilmunya dengan penuh keikhlasan. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, dari kisah hidup Atok As-Salimi ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya yang pertama tentang ketakwaan yang mendalam. Atok As-Salimi mengajarkan pentingnya rasa takut kepada Allah Ta'ala sebagai motivasi utama dalam menjalankan ibadah dan meninggalkan kemaksiatan. Kemudian pelajaran yang kedua tentang kesungguhan dalam ibadah. Ketekunannya dalam beribadah bahkan hingga 4 dekade di atas tempat tidurnya karena rasa takutnya kepada Allah Ta'ala menunjukkan komitmen yang totalitas dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian pelajaran yang ketiga tentang kerendahan hati. Atok As-Salimi selalu merasa rendah diri di hadapan Allah Ta'ala. Ia sering menganggap dirinya tidak layak untuk hidup di dunia sehingga menjadi contoh keikhlasan dan ketawaduan. Pelajaran yang keempat tentang keutamaan mengingat akhirat. Atok As-Salimi senantiasa mengingat kematian. Ia juga selalu mengingat neraka dan hari akhir, sehingga hal itu menjadikannya fokus pada persiapan menuju kehidupan yang abadi. Pelajaran yang kelima tentang hidup yang sederhana. Atok As-Salimi mengajarkan untuk menjauhkan diri dari kesenangan duniawi yang berlebihan dan lebih mementingkan bekal untuk akhirat. Pelajaran yang keenam tentang pentingnya nasihat dan introspeksi. Atok As-Salimi sering menasehati orang lain untuk berintrospeksi diri, sekaligus menjadi teladan tentang pentingnya bermuhasabah. Terakhir, pelajaran yang ketujuh yang dapat kita petik dari kehidupan Atok As-Salimi adalah tentang rasa tawakal yang tinggi. Atok As-Salimi menunjukkan bahwa tawakal kepada Allah Ta'ala adalah kunci ketenangan dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan dunia. Kisah hidup Atok As-Salimi menjadi pengingat untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala melalui ibadah, ketakwaan, dan kerendahan hati. Semoga Allah Ta'ala merahmati Atok As-Salimi dan menjadikannya teladan bagi kita dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan pengabdian kepadanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam FM, suara dakwah Islam. Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia. Dan pendengar, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji tafsir ringkas Quran Surat Al-Baqarah, tepatnya ayat ke-229, di mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ay khafa an la yuqima hududallah. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ tilka hududullahi fala ta'taduha wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Artinya, talak yang dapat dirujuki itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian mengambil sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, ayat yang mulia ini menghapus tradisi yang berlaku sebelumnya, yaitu seorang laki-laki berhak merujuk istrinya setelah mentalaknya meskipun 100 kali, selama masih dalam menjalani masa iddah. Maka Allah membatasi mereka dengan 3 talak saja, dan membolehkan mereka untuk merujuknya kembali pada talak pertama dan kedua saja, dan tidak memungkinkan untuk rujuk atau kembali lagi setelah talak yang ketiga. Nah, pendengar, mengenai firman Allah, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Artinya di sini, jika seorang suami mengucapkan kalimat talak kepada istrinya pada saat yang pertama kalinya atau pada saat yang kedua kalinya, maka dia mempunyai 2 pilihan selama masa iddahnya masih tersisa, yakni merujuknya kembali dengan niat mengadakan islah atau perbaikan dengan berbuat baik kepadanya, atau membiarkannya menyelesaikan masa iddahnya hingga akhirnya dia memilih untuk menceraikannya. Maka ceraikanlah dengan cara yang baik, dengan tidak menzalimi haknya sedikit pun dan juga tidak merugikan si wanita tersebut. Kemudian firman Allah selanjutnya, وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُهُنَّ شَيْئًا. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali dari sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka. Artinya, kalian tidak boleh menyusahkan, membuat mengeluh atau mempersulit wanita dengan tujuan supaya mereka menebus apa yang telah kalian berikan kepada mereka, sebagian atau seluruhnya. Hal ini sebagaimana firman Allah di Quran surat An-Nisa ayat 19. وَلَا تَعْذُلُهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُهُنَّ إِلَّا أَيَّأْتِينَ بِفَاهِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Akan tetapi pendengar, jika suami istri saling berselisih, di mana si istri tidak melaksanakan hak suaminya, dan dia sangat membencinya, serta tidak mampu menggaulinya, maka seorang istri bisa memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan suaminya kepadanya. Dan tidak ada dosa baginya untuk mengeluarkan tebusan itu kepada suaminya, dan juga tidak ada dosa bagi suami untuk menerima tebusan itu dari istrinya. Oleh karenanya Allah berfirman, tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Tapi pendengar, jika tidak ada alasan bagi istri, lalu dia meminta tebusan dari suaminya, artinya menebus dirinya kepada suaminya, maka mengenai hal ini, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Thauban bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan baginya bau harum surga. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi dan mengatakan hadisnya hasan. Kemudian pendengar, banyak kelompok dari kalangan ulama salaf dan khalaf yang menyatakan bahwa tidak dibolehkan khulu atau talak yang ditebus oleh si istri kecuali terjadi syiqaq, yaitu perselisihan, dan nusyuz, yaitu kedurhakaan dari pihak istri. Maka pada saat itu bagi suami diperbolehkan untuk menerima fidyah atau tebusan dari istrinya. Dalam hal ini mereka berlandaskan pada firman Allah di ayat ini, surat Al-Baqarah ayat ke-229. Lebih lanjut mereka mengemukakan bahwa khulu itu tidak disyariatkan kecuali dalam kondisi seperti ini saja, sehingga tidak diperbolehkan dalam kondisi lain kecuali dengan adanya dalil. Kenapa? Karena kata mereka pada dasarnya khulu atau meminta cerai dari pihak istri kepada suami ini pada asalnya tidak ada. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Jalil rahimahullah menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Thabit bin Qais bin Syamash dengan istrinya Habibah binti Sahal, yaitu yang tercantum dalam kitab Al-Muwatta, di mana Imam Malik meriwayatkan dari Habibah binti Sahal Al-Ansari bahwa ia pernah menjadi istri Thabit bin Qais bin Syamash. Ketika itu Rasulullah SAW hendak berangkat mengerjakan sholat subuh, lalu beliau menemukan Habibah binti Sahal berada di pintunya pada saat gelap gulita di akhir malam. Maka beliau bertanya, "Siapa ini?" Lalu ia menjawab, "Aku Habibah binti Sahal." Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, "Apa gerangan yang terjadi padamu?" Habibah menjawab, "Aku bukan istri Thabit lagi." Nah, ketika suaminya datang, yaitu Thabit bin Qais datang, Rasulullah SAW pun berkata kepadanya, "Ini adalah Habibah binti Sahal. Ia telah menceritakan apa yang menjadi masalahnya." Maka Habibah

0: yang insya Allah pembahasan ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
2: 97.4 Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah thumma amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda kini berada, sedekah merupakan satu syariat Islam yang sangat agung sekali, yang manfaatnya tidak hanya bagi orang yang bersedekah, akan tetapi bagi orang yang kita berikan sedekah tersebut. Oleh karena itu, para pendengar yang beriman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dalil-dalil yang memotivasi kita, yang menyemangati kita agar kita berbagi, agar kita berbagi kepada saudara-saudara kita, agar kita bersedekah. Manfaat kita gemar bersedekah, mendapatkan berkah dengan sedekah adalah bisa menghapuskan dosa dan kesalahan kita, ya. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaddaqu walau bitamrah fa innaha tasuddu minal ja'i wa tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nara." Ya, bersedekahlah kalian meski hanya dengan sebiji kurma. Sudahkah kita terapkan, ya? Ini satu hal yang sifatnya remeh, ya, satu biji kurma. Mari kita terapkan bersedekah walau misalnya, ya, walaupun misalnya 100 perak, ya, setiap hari, ya. Setiap hari, ataupun bersedekah dengan satu biji buah misalnya, itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Fa innaha tasuddu minal ja'i, maka, ya, sedekah tersebut dapat memenuhi kebutuhan orang yang kelaparan jika itu berupa makanan ataupun uang. Wa tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara, dan bisa memadamkan kesalahan, menghapus kesalahan, dosa-dosa kecil seseorang sebagaimana air yang memadamkan api. Jadi dengan bersedekah, seseorang akan mendapatkan pahala sekaligus akan menghapus dosa-dosa dia, ya. Kemudian yang kelima adalah menjadikan harta seseorang justru bertambah berkah dan berkembang dengan apa? Bersedekah. Ketika seorang rajin bersedekah, maka Allah akan memberikan banyak berkah dalam hartanya, begitu juga akan bertambah berkembang. Allah SWT menjelaskan akan hal tersebut di dalam surat Saba ayat yang ke-39. Qul inna rabbi ya basutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga yang menyempitkan rezeki seseorang. Jadi rezeki seseorang itu bisa luas, bisa sempit. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah dalam meminta rezeki. Betapa banyak orang ingin rezekinya luas, ingin rezekinya apa? Banyak. Bukan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi meminta kepada dukun misalnya, meminta kepada paranormal, meminta kepada pohon, ya, kepada jin penunggu tempat-tempat tertentu. Sungguh sangat keliru akan hal tersebut. Karena apa? Karena yang memberikan rizki hanyalah Allah SWT.

0: Allah. Jelas sekali ayat ini bahwa yang memberikan meluaskan rezeki dan melapangkan rezeki, begitu juga mempersempit rezeki, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Ini apa? Dalil bahwasanya ketika seseorang bersedekah, berinfak, maka Allah akan ganti harta tersebut, ya. Allah akan ganti. Mungkin kalau tidak di dunia, maka di akhirat, ya. Wa huwa khairur raziqin. Dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rezeki. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.
1: Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dengan Al-Qur'an ini Allah mengangkat derajat beberapa kaum dan merendahkan beberapa kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: رمضان.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: يا الله curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: doa membalikan tubuh ketika tidur malam. La ilaha illallahul wahidul qahhar, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. La ilaha illallahul wahidul qahhar, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Artinya, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Mulia, lagi Maha Pengampun. Hadis Sahih Riwayat Al-Hakim. Doa apabila terkejut dan takut ketika tidur. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdhurun. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdhurun. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan dan siksanya, serta dari kejahatan hamba-hambanya, dan dari godaan atau bisikan setan, serta jangan sampai mereka hadir kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Zikir setelah salat.
2: Astaghfirullah. Astaghfirullah. أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Selanjutnya membaca Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الف

pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini berbicara tentang akhlak yang mulia dan adab sopan santun yang tinggi, yaitu perintah kepada orang-orang yang beriman, apabila berbicara hendaknya berfikir terlebih dahulu, apakah pembicaraan itu baik atau buruk. Apabila buruk, ia memilih diam daripada berbicara, karena perkataan orang-orang yang beriman tiada lain adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan atau kemungkaran, serta yang dapat menuju kepada tegaknya agama Islam. Hadis ini juga menjelaskan hak tetangga dan tamu, keharusan berbuat baik kepada mereka dan menjauhi perlakuan yang tidak baik terhadap mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewasiatkan di dalam kitabnya agar berbuat baik kepada tetangga. Penulis Al-Ifsah berkata, hadis ini mengandung hukum. Hendaklah kita berkeyakinan bahwa menghormati tamu itu suatu ibadah yang tidak boleh dikurangi nilai ibadahnya. Apakah tamu tersebut orang kaya ataukah yang lain, juga dianjurkan untuk menjamu tamunya dengan apa yang ia mampu. Hendaknya bersegera menjambutnya dengan wajah ceria, tutur kata yang baik, dan menghidangkan makanan untuknya, serta bersegera memberikan pelayanan sesuai dengan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya tanpa memperberat diri.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.
1: Lan yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin.
0: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi, menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Simak dan ikuti acara RKS Ruang Konsultasi Salam. Anda bisa bergabung di acara ini dengan ikut berinteraksi, mengirimkan pertanyaan Anda melalui SMS atau WA di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: للنور والإسلام شمسا مشرقا.
1: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema Meraih Berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala, bertempat di Masjid Baitus Salam, Kadudampit, Sukabumi, hari Ahad 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan relawan dakwah Fokus Salim.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimanillah wa ayyakum, melanjutkan pembahasan yang telah lalu, ya, di mana kita sudah saling memahami dan mengerti bahwa sebuah pernikahan atau seseorang yang sedang melaksanakan bahtera rumah tangga, menjalani sebuah keluarga bersama pasangannya, baik suami maupun istri, itu adalah bukan sebuah jalan yang seperti impian yang didamba-dambakan sebelumnya, gitu ya. Jalan yang selalu harum aromanya, mesra bertaburan bunga, bergemerlapkan bintang, gitu ya. Tapi kenyataannya membuktikan lain, 100 derajat atau bahkan lebih, gitu ya. Jalan yang penuh ujian, rintangan, bahkan halangan. Terkadang kita tertipu dengan mimpi-mimpi kita sebelumnya. Kita mendambakan seorang suami bagaikan malaikat yang sempurna, akhlaknya baik, dan tidak ada kekurangan sedikit pun dalam dirinya. Atau sebaliknya gitu ya, seorang pria menambahkan istrinya seperti bidadari, cantik jelita gitu kan, baik, tunduk dan taat. Tapi kenyataannya ya, ketika dia melaksanakan sebuah bahtera rumah tangga, memasuki fase-fase pertama, dia mendapatkan hal-hal yang bertolak belakang dengan itu semua. Yang pada ujungnya, yang tadinya istri yang selalu dirindukan dan disayang, kini berubah menjadi sosok yang menyebalkan misalnya, gitu ya. Atau sebaliknya, suami yang selalu didambakan perjumpaannya, sekarang mah boro-boro, ngelihat aja sebel gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang bekal sebuah rumah tangga bukan hanya modal cinta saja. Walaupun cinta terkadang bisa mempertahankan segalanya, tetapi itu harus ditambah, diperkuat dengan adanya keikhlasan, keterbukaan, kejujuran, kesetiaan, ataupun bahkan tanggung jawab dari masing-masing pasutri yang ada. Nah, suatu saat konflik-konflik itu pasti akan kita temui, ya, sadar ataupun tidak sadar. Akan ada itu masa-masa yang parah, semrawut, ya. Kalau dalam istilah kemarin sampai ada piring terbang, akan ada itu. Seolah rumah tangga ini hampir-hampir tidak bisa dipertahankan. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Ya. Kita harus bisa mendeteksi, ya, penyakit-penyakit ini, sehingga paling tidak kita bisa mengambil langkah solusi yang tepat. Bagaimana Islam mengarahkan agar tetap terjaga rumah tangga ini bisa happy ending sampai akhir gitu kan. Sampai meninggal, sampai fi dunya wal akhirah. Suami istri di dunia maupun nanti kelak suami istri di di akhirat. Nah, di sini ada beberapa penyebab konflik yang terjadi biasanya dalam sebuah rumah tangga. Pertama, kalau kita kaji lebih dalam, sebenarnya banyak konflik-konflik ini banyak, dan apa yang kita sebutkan hari ini bukanlah sebagai batasan. Ya, sejauh kita bisa mendeteksi, sejauh itu pula kita bisa mengantisipasi sejak dini dan mencari solusi ataupun obatnya, terapinya gitu ya. Pertama biasanya adalah permulaan yang salah. Ya. Kemarin juga kita sempat singgung bagaimana Rasulullah SAW menghimbau dan menganjurkan memilih pasangan itu seperti apa. Bagaimana? Sebab tujuan sebuah rumah tangga bukan tujuan satu hari, dua hari, satu bulan, atau beberapa bulan ke depan. Ya, yang kita harapkan adalah kebersamaan di dunia juga nanti sampai di akhirat. Untuk itu kita harus pandai-pandai memilih pasangan di permulaan ini. Jangan memulai dengan permulaan yang salah. Artinya permulaan yang baik adalah modal utama seseorang meraih amal yang baik pula. Kalau awalnya sudah salah, kedepannya akan menjadi apa? Susah, repot. Walaupun mungkin bisa dilaksanakan, tapi akan banyak kendala sekali. Yeah. Nah, di sini ada satu sisi pandangan yang salah di masyarakat kita. Ketika seseorang akan menikah itu harus diawali dengan apa? Pacaran misalnya. Dengan alasan ingin mengenal lebih jauh pasangannya. Padahal realitanya yang terjadi, jamaah sekalian, orang pacaran lebih banyak bohongnya. Lebih banyak apanya? Dustanya. Ditutup-tutupin itu yang jelek-jelek. Yang ditampilkan yang mana? Yang baik-baik kan gitu. Pas jadi aja udah nikah. Baru ketahuan tuh belangnya gitu kan. Kedoknya. Kok begini sih gitu ya. Jadi sebuah pandangan yang keliru dalam masyarakat, terutama kaum muda, bahwa pernikahan itu harus diawali dengan apa? Dengan pacaran. Ya, seolah ini menjadi syarat wajib bagi orang kalau mau menikah harus pakai pacaran. Jangan. Ini adalah kebanyakan pelakunya selalu tidak jujur, dikarenakan tadi ingin memperlihatkan hal-hal yang baik di hadapan siapa? Kekasihnya. Ya. Padahal kita tahu bekal yang bisa menjadikan seorang sukses dalam sebuah pernikahan bukan pacaran. Bukan. Melainkan apa? Keikhlasan dan ketakwaan plus kesabaran yang harus dipegang kuat oleh pasutri dalam mengarungi bahtera rumah tangga tadi. Jadi ada nilai keikhlasan, ada nilai ketakwaan, terus apa? Kesabaran. Ustaz, saya enggak pacaran gitu ya. Tapi ketika menikah ternyata akhlak suami saya kok enggak bagus juga. Ya ini ada modal lain, tapi itu lebih bagus. Ya karena dia sejak awal sudah melihat apa? Gambaran realita daripada sebelumnya sudah ditutupi realita itu. Atau sudah menerima apa? Hal-hal yang dibumbui dengan nilai-nilai kebohongan atau kedustaan. Ini yang pertama, permulaan yang salah. Jadi harus kita benar-benar, terutama ini mungkin ditujukan pada rekan-rekan yang belum menikah gitu kan. Awalnya bagaimana? Ya. Raih awal yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang tujuan kita pun adalah meraih keriduan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ya, yang menjadi faktor penyebab konflik di antara rumah tangga, mayoritasnya, aglabiahnya, tidak memahami hak dan kewajiban suami istri. Ini adalah salah satu penyebab konflik bisa muncul, gitu ya. Tidak paham, suami nggak ngerti bagaimana posisi dia sebagai seorang suami, apa yang harus dilakukan, bagaimana peran dia menciptakan sebuah keluarga, apa tanggung jawab dia, ya. Juga dia nggak tahu apa hak saya, gitu kan. Ini repot ini, gitu. Kalau sudah seperti ini. Atau sebaliknya, ya, istri pun demikian, tidak bisa menjalankan perannya dengan baik dikarenakan tidak mengetahui sisi tanggung jawab dia harus bagaimana, hak-hak yang dia terima seperti apa gitu kan. Ya. Boleh jadi ketika dia tidak mengerti hak, dia bisa dizolimi oleh pasangannya. Atau dia tidak tahu kewajibannya, dia menzolimi pasangannya. Oleh karena itu wajib, ya, bagi masing-masing kita tidak berhenti untuk belajar di sini. Ya, apalagi sudah menjadi apa menyandang status sebagai seorang suami atau seorang istri. Ada nilai amanah besar yang dipundak kita untuk apa? Ditunaikan. Jadi belajar ya, untuk bisa memahami hak dan kewajiban suami istri, maka belajar tentang hukum pernikahan dan hal-hal yang terkait di dalamnya. Ya. Kalau tidak begitu, akan ada yang menzolimi dan terzolimi. Ya, bukan hanya suami mungkin, bukan hanya istri, nanti boleh jadi sama anak. Gitu ya. Istri enggak tahu kewajibannya sama anak, anak ditelantarkan, gitu kan? Anak disia-siakan atau suami disia-siakan, wali anzubillah. Lalu yang ketiga, ikhwati fillah rahmanallah wa yakum su'udzon, buruk sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Ya, seruannya umum pada orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, apa yang harus dilakukan? Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Periksa, timbang berita itu. Validitasnya bagaimana ini gitu. Benar atau tidak benar? Atau cuman silat lidah, berita burung, gosip gitu ya dan lain sebagainya yang sengaja disusupkan oleh orang ketiga yang hendak menghancurkan rumah tangga kita, atau memang hal itu dimunculkan oleh waswas syayatin dalam diri masing-masing kita sehingga ada pikiran-pikiran buruk sama siapa? Sama pasangan kita. Tapi harus diteliti. Apa fungsinya? Fungsinya adalah agar kalian tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan apa? Kalian menyesal nantinya. Gitu ya. Udah bodoh-bodohin orang pakai berita bohong gitu kan. Ujung-ujungnya malah kita sendiri yang akan menyesal. Kalau hal ini saja ya diperintahkan untuk orang yang fasik gitu kan. Lantas bagaimana dengan orang yang tercinta, yang kita kasihi, yang mengarungi setiap hari bersama di rumah tangga kita gitu kan, yang ada di samping kita. Bagaimana sikap kita? Lebih aula untuk apa? Lebih hati-hati lagi menerima kabar berita tentang pasangan-pasangan kita. Gitu ya. Jadi harus lebih utama kita untuk menjaga harga diri, kesucian istri kita ataupun suami kita kalau berkaitan dengan berita-berita burung di luar yang ada, yang terjadi. Jadi enggak boleh menuduh tanpa bukti, su'udzon. Gitu ya. Nah, biasanya yang menjadi sarana untuk su'udzon itu kecemburuan yang membabi buta itu. Terlalu cemburu yang apa? Yang berlebihan. Gitu ya. Kalau sudah dibakar api cemburu, segala sesuatunya jadi apa? Jadi jelek gitu kan. Jadi salah. Orang kalau sudah dicurigai salah terus, jadi apa? Salah tingkah dia. Gini salah, gitu salah. Akhirnya efeknya dia pun akan berimbas apa? Ya curiga juga sama pasangannya. Itu gimana sih saya begini salah, begitu salah gitu kan. Begini dicurigai, begitu dicurigai. Jadi bingung akhirnya untuk berbuat sesuatu terhadap pasangannya. Ini harus diantisipasi oleh kita. Jadi tidak boleh su'udzon. Hukum asalnya kepada seorang muslim saja kita harus berhusnuzon, apalagi kepada pasangan kita. Lalu yang keempat, masalah finansial biasanya. Masalah finansial. Masalah perekonomian itu biasanya rentan menimbulkan konflik di antara keluarga. Suami yang kecil gajinya, pas-pasan, bayangin pas-pasan. Ini benar-benar pas-pasan gitu ya. Buat bayar hutang aja gak bisa gitu kan. Atau terbalik, biasanya istri punya penghasilan lebih yang ujungnya menjadikan dia apa? Sombong, takabur sama suami, atau menyebabkan dia nusud. Nusud itu apa? Berbuat dosa gitu kan. Berbuat dosa, durhaka, tidak taat, merasa tinggi, dikarenakan gue paling besar gajinya dibandingkan lo kan gitu. Ada itu, biasa bisa terjadi, gitu kan? Dan banyak hal lain yang bisa menyebabkan konflik yang membahayakan di lingkungan keluarga kita. Ya, termasuk biasanya, mohon maaf sekali lagi, masalah hubungan suami istri. Gitu ya. Itu bisa menjadi konflik.

untuk bisa meredam konflik yang ada itu semua. Ya. Di mana itu bisa kita dapatkan? Kita bisa mendapatkan ada dalam agama kita, dalam dinul Islam. Dalam uswah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam suri tauladan Rasul itu banyak sekali uswah, termasuk bagaimana memanage sebuah konflik yang ada, yang muncul dalam rumah tangga. Gitu ya. Ada solusinya. Artinya, kemarin sempat disampaikan, nilai ketakwaan seseorang tidak menjamin tidak muncul konflik gitu kan. Pasti akan ada konflik dalam rumah tangga. Tetapi, ketakwaan inilah yang akan meredam, meminimalisir, sehingga arah bahtera rumah tangga menjadi kembali normal. Ya, oleh karena itu dikaji dalam Islam bagaimana memanage konflik yang ada dalam rumah tangga kita sehingga bisa dibangun rumah tetap dalam keadaan normal. Dan hasilnya tentunya kita suami istri, pasutri itu sendiri itu akan merasakan, ya, akan bisa menyikapi problematika rumah tangga dengan benar. Apa yang diajarkan oleh Islam terkait dengan konflik-konflik yang muncul dalam sebuah rumah tangga, ya. Yang pertama, mudah-mudahan ini menjadi solusi, gitu ya. Setelah ini saya akan sampaikan solusi ini ada di buku apa, gitu ya. Yang pertama, seperti kita ketahui bahwa pernikahan itu bukan hanya menyatukan sebuah sepasang lawan jenis yang berbeda, ya, laki-laki maupun perempuan, tapi juga menyatukan banyak hal di dalamnya, ideologi, fikrah, pemikiran, karakter, sifat, tabiat, gitu kan? Yang kita tahu di dalamnya namanya manusia diciptakan dan itu adalah merupakan hakikat kesempurnaannya, punya kelebihan dan punya apa? Kekurangan. Nah, artinya di sini salah satu yang bisa meredam konflik yang muncul ditimbulkan dari kelebihan dan kekurangan dikarenakan sisi kemanusiaan tadi adalah yang pertama, siap menerima perbedaan. Harus siap itu. Gitu ya. Harus siap. Istri yang punya kekurangan, suami yang punya kekurangan, masing-masing harus diterima. Karena boleh jadi dari kekurangan itulah gitu ya, banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan pada dirinya masing-masing. Artinya ketika kita memahami hal ini, maka motivasi yang muncul dalam diri kita adalah kita ke depannya harus lebih melihat sisi kelebihannya. Jangan melihat sisi apa? Sisi kekurangannya. Karena memang kalau dikorek-korek terus gitu ya, enggak akan ketemu itu, akan jelek aja terus kan gitu. Yang dilihat akan apa? Akan jeleknya aja. Ada satu ilustrasi yang baik dari seorang tabi'in, Syureh. Syureh itu seorang apa? Qadi, gitu ya. Selama 20 tahun dia menjalani kehidupannya dengan sang istri. Suatu malam sang istri mendatangi suaminya ketika melaksanakan sholat qiyamul lail berjamaah. Masya Allah. Dengan siapa? Dengan istri. Menjalin romantisme dalam ibadah. Hebat kan? Gitu ya. Setelah selesai, Syureh berbalik menghadap istrinya. Lalu istrinya berkata, "Wahai suamiku, ceritakanlah padaku. Beritahu aku, aku ini orang yang lemah, orang yang tidak segalanya aku ketahui, tidak semua aku bisa ketahui. Oleh karena itu beritahu aku apa yang engkau sukai dan apa yang engkau tidak sukai. Agar aku ridho dan bisa menjalankan itu semua." Gitu ya. Jadi ada harus mengenal sisi terdalam dari karakter masing-masing siapa? Pasangan kita. Gitu ya. Sehingga kalau sudah begitu, kita bisa menerima perbedaan yang ada dalam diri masing-masing pasangan kita. Jadi tidak semua yang ada dalam diri pasangan kita itu kelebihan saja gitu ya. Enggak ada. Itu akan ada yang namanya nilai apa? Nilai kekurangan. Ketika ada konflik, jangan dilirik yang kekurangan itu. Tapi lihat kebaikan yang banyak yang ada dalam diri pasangan kita. Ya. Kalau istri, jangan menjadi seorang istri yang suka melaknat dan kurang bersyukur gitu. Gitu ya. Padahal suami sudah memberikan kebaikan yang sangat banyak. Dan jangan menjadi istri yang disifat

0: Kan oleh Rasulullah SAW, kalau suami berbuat sedikit saja, lupa itu kebaikan yang banyak. Ada aja gitu kan. Kalau misalnya, Bi, beliin es buah lah. Lupa kita beli es buah. Oh, Abi memang gak pernah sayang sama Umi. Gak pernah sayang sama Umi. Kok aneh sih gara-gara gak beliin es buah, langsung gak pernah sayang. Padahal itu dibeliin rumah, dibeliin baju, dikasih nafkah tiap bulan. Kemana itu? Gitu larinya. Lupa. Gitu ya. Jangan, jangan. Suami pun harus begitu. Ya. Ketika ada kekurangan yang ada dalam istri kita, jangan dilihat kekurangannya. Sabari. Karena memang begitu tabiat istri. Lihat kebaikan yang ada. Seperti Umar melihat kebaikan yang ada dalam istrinya. Diceramahin pun dia dengerin. Kenapa bisa begitu? Dia yang menjaga kemaluan saya. Dia yang memenuhi segala kebutuhan saya. Dia yang memasak untuk saya. Dia yang mencuci. Itu kan hal yang baik. Ya. Nah, dengan begitu insya Allah, cinta yang tadinya memudar dikarenakan konflik, itu akan terus apa? Terus normal dan stabil. Yang kedua, kalau sudah mengetahui segala kekurangan yang ada dalam diri kita, maka sikap yang harus muncul adalah qanaah, sabar dengan kekurangan itu. Qanaah. Ya. Qanaah. Ikhlas menerima segala kekurangan yang ada, lalu sabar menjalaninya. Inilah bukti pembuktian kecintaan kita sesungguhnya terhadap siapa? Terhadap pasangan kita. Kalau memang benar-benar cinta, ya ayo sama-sama, gitu kan. Saya menerima kekurangan kamu, kamu juga harus menerima kekurangan saya. Artinya akhirnya saling apa? Saling melengkapi, begitu ya. Saling melengkapi dan saling menguatkan. Kemudian yang ketiga, proporsional dan tidak membesar-besarkan masalah. Ketika ada masalah muncul, yang dikedepankan jangan emosi. Salah sedikit, gamreng, piring dilempar, gitu ya. Apalagi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga misalnya. Jangan. Tapi memang tadi, harus proporsional. Ini kesalahannya apa? Kita artinya harus dituntut, harus adil menempatkan masalah pada tempatnya. Kalau memang salah, apakah salah dia atau salah saya, gitu. Jangan-jangan salah saya karena gak pernah nasehatin dia, kan gitu. Ini kita main hantam kromo saja gitu kan. Karena egoisme, idealisme, dan lain sebagainya. Jangan. Saya pernah baca ada cerita menarik, Pak. Gitu. Ada seorang sepasang suami istri gitu kan. Istrinya sudah apa namanya, sudah dari pagi semenjak suaminya mau berangkat kerja, sudah pesen nih, wanti-wanti. Bi, ingat. Pulang harus tepat waktu. Kenapa? Umi sudah menyiapkan makanan yang enak kesenangan Abi. Pokoknya kita makan malam bersama lah. Ini kan niat baik kan? Ingin makan bareng. Apalagi sekarang nih gitu kan. Sudah dimasakin dengan masakan kesenangan sang suami. Istri dandan rapi. Karena akan ada acara dinner. Dinner gitu ya. Makan malam. Ceritanya nih mau makan malam. Tiba-tiba, karena kesibukan dan aktivitas kerja sang suami, harus apa? Lembur. Lembur sampai larut malam. Gitu ya. Suami juga mungkin karena kesibukan, kecapean dan kelalaian, lupa apa? Lupa ngasih tahu atau ngasih kabar. Ternyata di rumah sang istri sudah apa? Sudah menyiapkan segalanya. Udah dandan yang rapi, secantik mungkin untuk kedatangan sang kekasih kan gitu kan. Makanan sudah disiapin, diangetin gitu ya. Tahu-tahu ditunggu sampai malam, enggak datang-datang sampai akhirnya dia lelah tertidur. Yang muncul apa? Marah kan gitu. Enggak datang-datang nih gimana, enggak ada kabar, mulai itu. Jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan ada will wanita idaman lain kan gitu. Atau misalnya ada selingkuhan lain, udah muncul tuh segala macam prasangka gak baik. Sampai akhirnya dia tertidur. Lalu datanglah suami dalam keadaan lelah, capek karena pulang bekerja mencari nafkah. Ketika melihat istrinya dalam keadaan lelah, dibangunkan. Ya, dibangunkan. Mi, ayo kita makan bersama. Apa jawaban sang istri? Makan aja sendiri. Waduh, udah marah ini kan, makan aja sendiri. Sudah, dia sabar, suami sabar. Inilah menempatkan proporsional gitu kan. Dia tahu ini mungkin kesalahan saya. Dia nanya yang kedua, mana lauknya? Cari aja sendiri katanya. Waduh. Akhirnya dimakan. Dia akhirnya makan sendiri. Dia makan sendiri, dia lewati malam itu dengan makan sendiri. Karena sang istri tidur dalam keadaan marah, plus dia belum makan. Lapar juga. Akhirnya apa, bangun malam dalam keadaan perut keroncongan. Mau gak mau itu gitu kan. Dia tidur dalam keadaan marah. Ketika bangun, dia temukan makanan sudah habis. Sudah habis sama suaminya. Loh, dia bangunkan suaminya. Bi, ini telurnya mana? Apa jawaban sang suami? Nelor aja sendiri. Katanya. Jadi, ada canda dalam apa? Dalam emosi. Gitu. Yang tadinya marah gitu kan, akhirnya dua-duanya apa? Tersenyum, ketawa gitu kan. Jadi menempatkan masalah pada tempatnya dan tidak membesar-besarkan. Jangan akhirnya ketika dibesar-besarkan lari kemana-mana gitu kan. Di sini ada hadis Rasulullah SAW memukul pembantu aja kita nggak boleh gitu kan. Dikarenakan pembantu memecahkan barang misalnya. Apalagi misalnya kita sama siapa? Sama anak, sama istri. Gara-gara misalnya di rumah ada perabotan yang mungkin hilap atau apa, jatuh karena kelalaian istri, suami lantas apa? Emosi. Gitu kan, gak boleh. Harus tetap proporsional. Dijaga cintanya benar-benar tetap stabil. Dulu sebelum, ketika awal-awal nikah kita masih bisa romantis, ketika sudah lama kita juga harus bisa romantis. Gitu ya. Ketika istri tersandung, aduh mana yang sakit sayang gitu kan. Sudah 20 tahun tersandung, mata ditaruh di mana misalnya kan gitu. Ini enggak bagus juga. Gitu ya, proporsional. Lalu yang berikutnya, ikhwatu fillah rahimanillah wa yakum, menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik. Jangan egois, jangan menjadi apa ya, kita saja yang ingin didengarkan oleh istri kita, tapi kita juga harus mendengarkan keluhan dan juga apa namanya cerita-cerita dari siapa? Istri. Rasulullah SAW itu sering sekali mendengarkan cerita siapa? Aisyah. Ketika Aisyah menceritakan tentang kisah 11 wanita gitu ya, itu ada dalam satu hadis, sampai panjang saya didengerin aja gitu terus sama Rasulullah SAW sampai apa? Sampai beres. Ya, didengarkan itu sampai beres. Artinya di sini memahami sisi terdalam masing-masing pasangan kita, terutama sang istri. Rasulullah tahu betul itu. Kapan Aisyah marah. Gitu ya. Ketika Aisyah mengatakan, ya Nabiullah, tahu itu. Dia sedang apa? Sedang marah. Sampai piring dibanting, Rasulullah bilang sama sahabatnya, ibu kamu sedang marah. Gitu. Jadi mengenal karakter yang terdalam dari apa namanya pasangan kita. Dan ini tentunya membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Seiring dengan usia pernikahan sepasang suami istri, maka seiring itu pula kemampuan dan kekuatan kita untuk mengenal karakter terdalam dari masing-masing pasangan kita itu harus benar-benar dibangun, gitu ya. Saya pernah mendengar cerita lagi ada pernah misalnya sepasang suami istri itu istrinya ngambek, kalau ngambek diem aja gitu ya, diem aja. Suaminya akhirnya menegaskan, Umi lagi marah, ya saya marah. Ya kalau lagi marah akhirnya kan bingung, apa-apa juga bingung. Akhirnya suami mendiamkan. Ternyata si istrinya gak mau didiemin gitu kan. Saya marah kok kamu ngediemin? Ya habis kamu marah, ya jangan didiemin dong katanya. Ditanya kayak disayang, oh ternyata istri kalau lagi marah diem pengennya di apa? Disamperin, disayang gitu. Jangan didiemin lagi, kalau didiemin lagi malah marah dia kan gitu. Ini kan hal-hal yang apa? Hal-hal yang kadang sepele kita kurang ngerti gitu ya. Katanya karena istri itu di apa? Dibentuk, diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk adanya di mana? Di sini kan, di samping. Jadi dia itu memang harus apa? Dipeluk, disayangin, dideketin. Kalau lagi marah, jauhin aja. Nanti juga balik lagi. Bukan begitu. Ini saya gak ngajarin gitu ya. Enggak. Tapi memang kalau lagi marah, diam harusnya apa? Didatengin. Gitu ya. Nah ini ikhwatu fillah rahimanillah wa iyyakum. Sebenarnya banyak lagi apa namanya manajemen yang harus kita apa namanya pahami dan pelajari. Salah satunya tadi, selain saling mengenal atau saling menerima, kemudian proporsional, tidak membesarkan masalah, dan menjadi pendengar yang baik, yang paling penting juga adalah pengertian dan saling memaafkan. Itu harus ada dan muncul dalam diri masing-masing pasutri. Dan yang terakhir, menjaga sikap romantis. Menjaga sikap romantis. Jangan dikira romantis ini tidak bermanfaat. Jangan romantis itu di awal-awal saja, tapi harus terus. Nah, Rasulullah SAW itu banyak memberikan contoh bagaimana kita bisa membangun romantisme terhadap istri kita. Rasulullah pernah jalan-jalan bareng sama istri, kemudian berboncengan di atas kendaraan bersama istri, gitu kan? Lomba lari, makan sepiring berdua, bahkan minum dalam gelas yang sama. Itu jangan disepelekan, dan itu masih bisa dibangun terus selama usia pernikahan kita. Dan atau misalnya dengan cara memberikan hadiah, sebab hadiah itu adalah bukti dari semua kumpulan kecintaan, kasih sayang, perhatian kita kepada seseorang itu terkumpul dalam satu nama, yaitu hadiah. Saya nggak bisa ngasih buku, Ustaz. Saya nggak bisa, ya kasihlah hadiah yang lain, cincin emas. Nggak bisa, terlalu mahal. Kasih buku, kasih pakaian. Nggak bisa juga, cukup dengan kata-kata pun bisa menjadi hadiah. Saya sayang Umi nih, saya kangen Umi, itu udah bagus. Gitu, itu sudah memberikan dan membangkitkan nilai-nilai romantis yang ada dalam diri pasangan suami istri. Kurang lebihnya saya mohon maaf, wallahu a'lam.
1: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema Meraih Berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala, bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadudampit, Sukabumi, hari Ahad 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan relawan dakwah Fokus Salim.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akhrajan nas minaz zulumati ila nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, masih memberikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya tentu. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta juga nikmat sehat wal afiat. Ya, tentunya dengan kenikmatan tersebut mudah-mudahan kita bisa maksimalkan ya. Kita maksimalkan untuk dalam rangka meningkatkan diri kita, meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan peribadahan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Ya, pendengar yang beriman, kembali kami temani Anda dalam acara Tilawatil Quran beserta terjemah yang insyaallah taala kali ini akan dibacakan oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari. Adapun surat yang akan dibaca adalah Quran surat Yunus ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-30. Sekali lagi, surat yang akan dibaca di kesempatan kali ini adalah Quran surat Yunus ayat 1 hingga ayat yang ke-30. Bagi Anda yang memiliki mushaf, bisa dibuka mushafnya masing-masing Dibuka Quran Surat Yunus ayat 1 hingga ayat yang ke-30. Beserta nanti akan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Supendi. Kepada Anda selamat mendengarkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Surah Yunus. Tanda-tanda kebesaran Allah dalam alam semesta. Wahyu dan dasar-dasar kebenarannya.

Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah.

Apakah suatu perkara yang aneh bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia akan siksa Allah, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Rabb mereka. Ketika utusan itu telah membacakan wahyunya, maka orang-orang kafir berkata, "Sesungguhnya orang ini, yaitu Muhammad, benar-benar tukang sihir yang nyata."

Sesungguhnya Rob kalian ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah, Rob kalian, maka sembahlah dia. Maka apakah kalian tidak mengambil pelajaran dari bukti-bukti ini?

Hanya kepadanya lah kalian semuanya akan kembali, sebagai janji yang benar dari Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya atau menghidupkannya kembali sesudah berbangkit, agar dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka.

0: الحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, serta ditetapkannya tempat-tempat orbit bagi perjalanan bulan itu, supaya kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak dan untuk hikmah yang besar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang bertakwa. Pembalasan terhadap pengingkaran dan penerimaan wahyu.

0: يَعْبُدُونَ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak beriman akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu dan orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Rabb mereka karena keimanan mereka. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan.

Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan pengabulan doa bagi manusia dalam keburukan seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka. Maka kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bergelimangan di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa suatu kesulitan, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan kesulitan itu, dia kembali melalui jalannya yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan kesulitan yang telah menimpanya, dan tidak juga bersyukur kepada Rabb-nya yang telah menghilangkan kesulitan tersebut. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan.

Dan apabila dibacakan kepada orang-orang musyrik ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, "Datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini, atau gantilah dia." Katakanlah kepada mereka, "Wahai Muhammad, tidaklah ada hak bagiku untuk menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Rabbku akan siksa hari yang besar, yaitu kiamat."

0: أفلا تعقلون.
1: Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, jikalau Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakan Al-Quran ini kepada kalian, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepada kalian. Maka ketahuilah, sesungguhnya ia benar dari Allah. Sesungguhnya aku telah tinggal bersama kalian beberapa lama sebelum diwahyukan Al-Quran ini kepadaku. Maka apakah kalian tidak memikirkannya?

Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemadorotan kepada mereka, dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, apakah kalian mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya tentang perkara-perkara para pemberi syafaat tersebut, baik di langit dan tidak pula di bumi? Seandainya di langit dan di bumi ada para pemberi syafaat untuk kalian, niscaya Dia lebih mengetahui daripada kalian. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan itu. Manusia adalah satu umat yang memeluk agama yang satu.

Manusia dahulunya adalah satu umat dan di atas satu agama, yaitu Islam. Kemudian mereka berselisih. Sebagian dari mereka kafir dan sebagian yang lain tetap di atas al-haq. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Rabbmu dahulu, yaitu tidak disegerakannya hukuman bagi orang-orang yang durhaka, pastilah telah diberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu, yakni dibinasakannya pengikut kebatilan dan diselamatkannya pengikut al-haq.

Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu keterangan mukjizat dari Rabb-Nya? Maka katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya yang gaib itu kepunyaan Allah. Sebab itu tunggu sajalah oleh kalian keputusan Allah di antara kami dan kalian. Sesungguhnya aku bersama kalian, termasuk orang-orang yang menunggu. Perlakuan Allah yang penuh rahmat.

0: Dan apabila kami merasakan kepada orang-orang kafir suatu kelapangan dan kemudahan sesudah kesempitan dan bencana yang menimpa mereka, tiba-tiba mereka mempunyai tipu daya dalam mendustakan dan mengolok-olok ayat-ayat kami. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu daya kalian, dan kelak kami akan menghisabnya.
1: Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri

Dialah Rob yang menjadikan kalian, wahai manusia, dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan. Sehingga apabila kalian berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Datanglah angin badai, dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Mereka berkata, sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur.

Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka dari bahaya dan kesulitan-kesulitan tersebut, tiba-tiba mereka berbuat kezaliman dan maksiat di muka bumi tanpa alasan yang benar. Hei manusia, sesungguhnya akibat kezaliman kalian akan menimpa diri kalian sendiri. Bagi kalian kenikmatan hidup duniawi yang singkat, kemudian kepada kamilah tempat kembali kalian, lalu kami kabarkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan dan kemudian kami akan menghisabnya.

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi yang kalian saling berbangga dengan perhiasan dan hartanya itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya dan mampu memanen dan menikmati hasilnya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat dan dalil kami kepada orang-orang yang mau berfikir. Seruan Allah ke Darussalam dan penolakan terhadapnya.

Allah menyeru manusia ke Darussalam, yaitu surga, dan menunjuki siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus, yaitu Islam.

bagi manusia orang-orang mukmin yang berbuat ihsan dalam ibadahnya kepada Allah. Ada pahala yang terbaik yaitu surga, dan tambahannya yaitu memandang kepada wajah Allah di surga, dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.

Dan orang-orang yang ketika di dunia mengerjakan kejahatan, yaitu kafir dan durhaka kepada Allah, mereka mendapat balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

0: Yahudi.
1: Dan ingatlah, suatu hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya untuk diadakan hisab dan pembalasan. Kemudian kami berkata kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah kalian dan sekutu-sekutu kalian di tempat kalian itu. Lalu kami pisahkan antara mereka dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah. Lalu berkatalah sekutu-sekutu mereka kepada penyembahnya, kalian sekali-kali tidak pernah menyembah kami ketika di dunia.

Dan cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kalian, bahwa kami tidak tahu menau tentang penyembahan kalian kepada kami.

0: الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Di tempat itu, yaitu Padang Mahsyar, tiap-tiap diri melihat dan merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari orang-orang musyrik itu apa yang mereka ada-adakan, yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa meniti jalannya hingga akhir zaman. Jemaah rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada saat kita mempelajari fikih, maka awal atau pertama kali yang kita bahas, yang kita pelajari adalah bab taharah. Kata-kata taharah ini sering kita baca, sering kita dengar. Namun, sudahkah kita mengetahui tentang definisi daripada taharah itu sendiri? Di dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz,

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan salat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi.

0: muhsinin,
1: yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, Meraih Berkah di 10 Hari Pertama Dzulhijjah, bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala, bertempat di Masjid Baitussalam, Kadudampit, Sukabumi, hari Ahad 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, SRT.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala curah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan juga hasil sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dosa. Amin. Untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan agar mampu melunasinya. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara yang menarik dan penting untuk diikuti. Adapun acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Rahmatullah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ya ikhwatul kiram, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti memberikan anugerahnya. Anugerah yang besar, anugerah yang tidak bisa dinilai dengan apapun, karena kalau kita menyadari sebesar-besarnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dari seluruh miliaran makhluk. Kita diciptakan sebagai ahsanu taqwim, makhluk yang memiliki bentuk fisik yang sangat sempurna dan indah dibandingkan makhluk-makhluk lain. Anugerah yang setelah diciptakannya pun kita masih tidak berhenti diberikan anugerah besar setiap saat, yaitu diberikannya hidayah kauniyah, hidayah alam, hidayah penciptaan, sehingga wujud dalam diri kita lahir inovasi, kreasi, produksi dalam menjalankan kehidupan kita masing-masing. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah kepada kita dalam melakukan inovasi, produksi, kreasi dalam kehidupan kita, tak akan mungkin kita wujud terus dan tidak akan mungkin bisa kekal menjalankan kehidupan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengingatkan kita di dalam Al-Quran surah Taha ayat 50. Bahwa hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dan sering kita lupakan pun, hidayah yang sangat tabi'iyah, sudah menjadi bentuk karakter kehidupan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi samil alim minasyaitanir rajim, qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalaqa thumma hada. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan, dia yang memberikan semua apa yang diciptakannya untuk makhluknya sesuai dengan bentuk-bentuk penciptaannya, sesuai dengan karakter-karakter penciptaannya, sesuai dengan tujuan-tujuan penciptaannya. Tsumma hada, kemudian dia berikan hidayah kepada mereka masing-masing dalam menjalankan kehidupannya. Di dalam tafsirnya yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah khalqiyah, hidayah kauniyah, hidayah

0: penciptaan, yaitu dalam menjalani kehidupan mereka Allah berikan hidayah berfikir, hidayah menemukan penelitian dalam memudahkan kehidupan mereka, hidayah dalam membuat infrastruktur kehidupan mereka, membuat sarana-sarana kehidupan mereka, membuat media-media kehidupan mereka. Dari mulai Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam alaihissalam ila yaumil qiyamah, terus berkembang atas hidayah Allah Subhanahu wa taala seluruh sarana media dan infrastruktur kehidupan karena hidayah Allah Subhanahu wa taala berikan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala dikufuri, walaupun Allah Subhanahu wa taala disyiriki, disyarikkan, disekutukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah dalam menjalankan kehidupan mereka. Tak sedikit pun berkurang kemuliaan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka. Tetapi ini semua sama sekali tidak menjadikan manusia yang diciptakan sebagai khalifah memiliki keutamaan dan kelebihan dari makhluk yang lainnya, karena hidayah ini diberikan kepada sebuah makhluk tanpa membedakan apakah dia hewan, apakah dia tumbuh-tumbuhan, apakah dia langit, apakah dia bumi, ataukah dia binatang melata, ataukah dia hewan ternak. Dengan manusia sama hidayah ini diberikan oleh Allah, hidayah dalam menjalani kehidupan mereka, menemukan medianya, menemukan sarananya, menemukan alat-alat yang digunakan oleh kehidupan mereka, infrastruktur kehidupan mereka, semuanya sama diberikan hidayah. Sehingga persamaan ini tidak membuat sama sekali perbedaan sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Bahkan hanya hidayah ini, banyak manusia yang diciptakan sebagai khalifah, yang ditugaskan sebagai khalifah, lebih rendah daripada hewan yang diciptakan, diorbitkan untuk kepentingan khalifah. Lebih rendah dan lebih hina. Kita bisa lihat peringatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 179 yang hampir setiap hari kita hafal, bahwa mereka tetap diberikan hidayah khalqiyah, hidayah kauniyah, hidayah alam semesta dalam menjalankan kehidupan mereka. Mereka berpikir setiap hari bagaimana menemukan makanan yang lebih mengasyikkan mereka, sarana bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, sarana alat transportasi yang terus berkembang, alat teknologi yang terus memudahkan orang. Semua itu hidayah Allah berikan kepada siapapun dari makhluknya, tetapi kehidupan mereka malah jauh lebih rendah daripada hewan ternak. Ketika sarana berfikirnya yang mereka dapatkan melalui lisan mereka, melalui mata mereka, melalui adzan, telinga-telinga mereka, mereka dapatkan hanya memfungsikan hidayah kauniyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, banyak menjadi profesor, banyak menjadi insinyur, banyak menjadi para tokoh-tokoh besar dalam melahirkan infrastruktur kehidupan mereka, tetapi layab kohuna briha, mereka tidak memahami arti hakikat kehidupan. Ada hidayah yang hilang yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Hidayah ini yang kita maksud, bahwa kalaupun mereka canggih dalam kehidupan mereka, walaupun mereka mudah dalam menjalani kehidupan mereka, walaupun semakin marak pembangunan-pembangunan fisik hasil budidaya pemikiran dan penelitian mereka, yang itu pun bagian dari hidayah yang sangat besar yang Allah berikan, yang kalau tidak Allah berikan hidayah kepada mereka, mereka tak akan bisa melanjutkan dan mewariskan kepemimpinan kehidupan dunia ini kepada anak cucu mereka selanjutnya. Tetapi balhum awal, mereka lebih sesat. Mana buktinya lebih sesat? Fakta menunjukkan ketika zaman Nuh alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surah Nuh, bagaimana manusia terpuruk ketika hidayah yang satu hilang. Walaupun mereka memiliki hidayah, mendapatkan hidayah kauniyah dalam menjalankan kehidupan mereka, lebih canggih daripada zaman Adam alaihissalam, alat-alat batu yang ditemukan pun lebih hebat daripada zaman Adam alaihissalam, tetapi mereka tak mendapatkan hidayah yang lebih besar dari itu, yaitu hidayah siratul mustaqim, hidayah jalan kehidupan menuju kebahagiaan surga. Lihatlah bagaimana orang-orang saleh yang sama kedudukannya mereka, padahal secara hidayah kaun mereka sama dengan makhluk yang lain, tak ada satupun yang dibedakan. Mereka tahu bagaimana patung-matung mereka buat, bagaimana hewan-hewan mereka manfaatkan untuk kehidupan mereka, bagaimana mereka tahu hewan-hewan melata, bagaimana hewan ternak. Mereka tahu semuanya, fungsi-fungsinya tahu, hasil dari pemikiran inovasi mereka. Tetapi ketika semuanya tidak berjalan, layab kohu nabiha, tidak ada hidayah, layab kohu nabiha, yang mereka sampai kepada faqih tentang agama yang sesungguhnya mereka harus jalankan. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Sampai ketika Nuh alaihissalam mendakwahkan mereka pun untuk sampainya hidayah yang hilang dari mereka, bukan hidayah inovasi, bukan hidayah kreasi, bukan hidayah berproduksi, bukan hidayah membuat infrastruktur yang itu terus berkembang tanpa ada yang bisa mencegah lahir tokoh-tokoh yang mengembangkan produksi-produksi kemanusiaan, kehidupan, infrastruktur. Tidak berhenti sampai sekarang, bahkan lebih hebat daripada yang dahulu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqad adallu katsira wa la tazidiz zalimina illa dalala. Bukan ini hidayah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan kebahagiaan mereka. Bukan hidayah produksi, bukan hidayah inovasi, bukan hidayah kreasi, bukan hidayah media, bukan hidayah alat-alat teknologi, bukan. Ada yang hilang. Karena manusia diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin khalifatun fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi, yang dipertuan di muka bumi. Semua tidak menambah apapun kecuali dolala, kesesatan. Semakin canggih inovasi yang Allah berikan hidayah kepada mereka, semakin sesat mereka. Kita lihat perkembangannya, kesyirikan di zaman dahulu yang tidak mempunyai filsafat-filsafat yang sangat rumit, berbelit, tetapi bertambah teknologi, bertambah rumit kesyirikan yang terjadi di muka bumi. Dulu cuma tahu ini orang saleh harus dikenang supaya menambah semangat dalam beribadah. Setelah itu muncul cerita-cerita tentang bagaimana kehebatan mereka. Kalau mereka berdoa, Allah langsung kabulkan. Lalu mereka pun mencoba sama untuk mengikuti itu, yaitu berdoa seperti doa mereka. Lalu mereka minta malah kepada sang patung yang mereka buat sendiri. Filsafatnya sederhana, bagaimana sang patung menjadi perantara dia dengan Allah Rabbul Alamin. Bas, selesai. Sekarang filsafat kesyirikan sangat dekik, sangat rumit untuk kita pahami dengan sangat berat gitu ya. Dari mulai agama-agama di luar Islam yang antum lihat filsafatnya sangat rumit dari titik 1 sampai titik 2 sampai akhir dari semua kesyirikan yang mereka lakukan. Apalagi kalau kita melihat percampuran itu masuk ke dalam nadi-nadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesyirikannya semakin rumit karena mengkristal dari berbagai agama masuk ke dalam jiwa mereka. Dulu seperti itu. Wad, suwa, yaguth, ya'uq, nasr, semua hanya orang-orang saleh terus disembah. Sekarang bukan hanya orang saleh yang disembah. Bahkan bukan hanya patung, tetapi tanah-tanah yang masih jadi debu pun disembah, gitu ya. Bahkan air-air kotoran pun bisa menjadi sesuatu yang berfaedah. Yanfa wa yadur, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat dalam kehidupan kita. Begitu rendahnya kehidupan ketika hidayah inovasi tidak mendapatkan hidayah siratul mustaqim. Kita lihat lagi bagaimana kerendahan insan, manusia yang bahkan lebih dari hewan ketika hidayah siratul mustaqim tidak mereka dapatkan dan tidak mereka raih. Walaupun hidayah inovasi, kreasi dan produksi mereka terus berkembang, tiada henti. Coba perhatikan bagaimana kaum Lut. Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzu billahi samil alim minasyaitan. Wa Lutan idz qala liqaumi atatunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Sampai dijelaskan secara detail kalimatnya, atatunal fahisyah. Kalian melakukan, sampai ini kata-katanya taktun, mendatangkan ya. Atatunal fahisyah, suatu kejijian yang sangat luar biasa. Fahisyah, jijik ya, ngelihatnya sudah jijik, bahkan mungkin membayangkannya saja jijik. Atatunal fahisyah, ma sabaqakum min ahadim minal alamin, yang belum pernah ada umat-umat sebelum kalian yang melakukan ini. Sudah standar yang sangat lebih adol daripada hewan ternak sekalipun. Yaitu sekarang LGBT gitu. Walaupun gak murni LGBT waktu itu. Itu adalah homoseksual. Saking rendahnya, mikirnya saja atau membayangkannya saja sudah jijik. Bagaimana melakukannya? Atatunal fahisha. Terus berkembang ketika teknologi, media, infrastruktur bertambah canggih pula fahisyah yang berkembang di masyarakat kita setelah itu. Kenapa? Karena hidayahnya hanya hidayah inovasi, hidayah kreasi. Bukan hidayah siratul mustaqim. Ya. Kita lihat di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan satu akhir zaman. Beliau mengatakan di dalam riwayat Abu Ya'la, di mana Al-Haythami mengatakan rijalnya rijal sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la tafna hadhil umma, tidak akan binasa umat ini, tidak akan hancur umat ini, hatta sampai-sampai yaqumar rajul ilal mar'ah fayabtarishuha fit tariq, sampai ada seorang laki-laki yang membawa kekasihnya seorang wanita, fayabtarishuha fit tariq, berzina di pinggir jalan, di tengah-tengah jalan. Mungkin bayangan kita adalah ada yang di jalan raya, walaupun itu ada, tapi bukankah media terbuka di internet, di website, di televisi, di YouTube itu menandakan fitariq, bahkan lebih dari fitariq, lebih terbuka dari jalan, betul ya? Jadi hadis Rasulullah SAW menandakan bahwa di akhir zaman umat Rasulullah SAW akan binasa kalau sudah muncul fenomena besar ini di kalangan kaum muslimin. Sampai fayakunu khiyaruhum yawma idhim mayyakul, orang yang terbaik di kalangan mereka cuma bisa mengucapkan law waraituha wara'a hadal haid, seandainya dia melakukannya di belakang tembok sana. Kayak sudah tidak bisa lagi mencegah. Sudah jadi budaya besar, arus yang kalau ada orang yang baik mencoba untuk bicara, itu pun hanya mampu bicara, cuma gak bisa mencegah, habis sudah. Ya seandainya mereka melakukannya di belakang tembok. Coba bayangkan sudah sampai tingkat parah seperti itu ya. Kita kan juga seperti itu kelihatannya bayangannya. Coba media untuk dakwah saja gitu, gak bisa, gimana? Sudah lebih parah dari semua sisi. Nah ini mengandakan bahwa kreasi, inovasi, dan produksi yang Allah berikan hidayah kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan mereka tidak sama sekali menyelamatkan manusia sebagai khalifah untuk berada dalam kebahagiaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan wala tazidudz-dzalimina illa dzalala, tidak menambah sedikit pun kecuali hanyalah kesesatan yang sangat jauh, tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Inilah yang menyebabkan kita harus tambah bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Seandainya kita mengerti, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala 17 kali berdoa minta sama Dia untuk diberikan satu hidayah yang tidak bisa diberikan kecuali oleh orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dicintainya. Dicintainya bukan sekedar dikehendakinya tetapi dicintainya, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Hidayahkanlah kami as-siratul mustaqim, hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk as-siratul mustaqim. Karena penentu dari kemuliaan dan kebahagiaan kita sebagai insan bukan sekedar hidayah inovasi tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abi Bakrah, Nafi ibn Harith radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum, maukah kalian aku beritakan, maukah kalian aku khabarkan tentang dosa apa yang paling besar di antara dosa-dosa yang lain? Mendengar hal ini para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk mengikuti kebenaran, untuk mengamalkan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar hal itu lantas mereka menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, kami ingin mengetahui apa itu dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada. Beliau mengatakan, al-isyraku billah. Dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada adalah al-isyraku billah, yaitu mensekutukan Allah Rabbul Alamin dengan yang lainnya. Wa uququl walidain, kemudian mendurhakai kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga, wasyahadatuzzur aw wa qaulazzur. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan hadis yang mulia ini, bahwasanya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita tentang dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada, yaitu syirik kepada Allah, mensekutukan Allah Rabbul Alamin dengan yang lain. Dan kesyirikan ini merupakan menjadi momok yang sangat-sangat membahayakan bagi umat ini. Dan juga malapetaka bagi dunia Islam. Syirik dengan berbagai macam jenis dan modelnya. Baik yang disebut syirik kontemporer atau modern. Atau syirik klasik. Dengan berbagai macam jenisnya. Dengan berbagai macam ragamnya. Yang ini selalu mengantui kaum muslimin dimanapun mereka berada. Oleh sebab itu perlu kita senantiasa mengkaji dan mengulang-ulang. Dan mempelajari tentang bahaya syirik. Sebagaimana pentingnya kita mempelajari dan mengulang-ulang tentang pentingnya tauhid mengesakan Allah Rabbul Alamin. Karena seseorang banyak terjatuh kepada lubang-lubang kebinasaan. Penyebab utamanya adalah mereka tidak mengetahui tentang hal tersebut. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Rabbul Alamin menjelaskan banyak ayat tentang bahayanya syirik dan dampaknya dalam kehidupan manusia. Yaitu salah satunya Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Al-Maidah, menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang berbuat syirik diharamkan baginya memasuki surga dan tempatnya adalah kekal di neraka. Allah Rabbul Alamin berfirman, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Wa qala Masihu ya bani Israel, padahal Al-Masih ibnu Maryam telah berkata kepada bani Israel, u'budullah Rabbi wa Rabbukum, beribadalah hanya kepada Allah, yang mana Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Innahu may yushrik billah, Sesungguhnya barang siapa yang mensekutukan Allah Rabbul Alamin, faqad harramallahu alaihil jannah, maka diharamkan baginya untuk memasuki surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian juga Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Al-Furqan, Allah Rabbul Alamin berfirman menjelaskan bahwasanya amalan-amalan seseorang, amalan-amalan salah yang dilakukan oleh seseorang, kemudian seseorang itu melakukan perbuatan syirik, niscaya amalan-amalan tersebut terhapus, tidak ada manfaatnya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, dan kami hadapkan semua atau segala amalan yang mereka telah kerjakan, lalu kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang bertebangan, dalam artian tiada ada manfaatnya sama sekali. Kemudian juga Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Az-Zumar, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelumnya, la in asyrakta, apabila engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, maka amal-amalmu akan terhapus. Wala takunanna minal khasirin, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian juga Allah Rabbul Alamin menjelaskan bahwasannya orang yang berbuat syirik tidak akan diampuni dosa-dosanya apabila ia meninggal belum sempat bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ay yushraka bihi, orang-orang yang mensekutukan Allah dengan yang lainnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Rabbul Alamin mengampuni dosa-dosa lain selain dosa syirik apabila Allah Rabbul Alamin berkehendak. Wa may yushrik billah, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Rabbul Alamin, mensekutukan Allah Rabbul Alamin, faqad iftara itsman 'azima, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang teramat. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, dan masih banyak sekali ayat-ayat yang lain dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bahayanya dosa syirik ini, yang dikatakan sebagai dosa yang paling besar. Oleh sebab itu banyak sekali para ulama juga mengarang kitab-kitab yang menjelaskan tentang bahayanya syirik. Termasuk yang sangat terkenal adalah Imam Hafidz Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Kabair menempatkan dosa syirik ini sebagai dosa yang paling besar, dan beliau menyebutkan dosa yang paling pertama yang beliau bahas dalam kitabnya. Begitu pula Al-Alamah Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Ajawazir fi Iktirab Al-Kabair, beliau pun menyebutkan dosa syirik dosa yang paling besar dan di urutan yang pertama dalam kitab beliau. Begitu pula Imam Muhammad At-Tamimi, Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya Al-Kabair pun demikian. Dan masih banyak ulama-ulama yang lain yang menyebutkan tentang dosa syirik ini merupakan dosa yang paling besar dan menjadikan poin utama untuk dipelajari bagi kita semuanya. Ahibati fila rahimani wa rahimakumullah. Apa itu yang dimaksud dengan syirik? Syirik disebutkan dalam kitab Tashil fil Aqidah Islamiyah, dimaksud dengan syirik adalah anta ja'ala lillahi niddan, yaitu syirik adalah menjadikan sesuatu tandingan bagi Allah Rabbul Alamin dan menyamakannya dengan yang lainnya, menyamakan dengan makhluknya, dengan ciptaannya. Itu yang dimaksud dengan syirik, mensekutukan Allah Rabbul Alamin dengan makhluk-makhluknya, dengan makhluk-makhluk yang Allah Rabbul Alamin ciptakan, baik dalam masalah rububiyah, hak-hak Allah Rabbul Alamin dalam masalah rububiyah. Bahwasanya Allah sang pencipta. Allah maha menguasai. Al-Malik. Allah maha pemberi rizki. Banyak orang syirik, berbuat syirik dalam masalah uluhiyah. Seperti banyak orang yang masih mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat. Tempat-tempat yang dianggap bisa mendatangkan keberkahan. Untuk mencari dan memohon rizki kepada selain Allah Rabbul Alamin. Begitupun dalam masalah uluhiyah. Syirik dalam masalah uluhiyah. Masih banyak orang yang beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Dan juga beribadah kepada selain Allah Rabbul Alamin. Baik secara sengaja maupun tidak. Secara terang-terangan maupun tidak. Contohnya tadi berdoa. Berdoa kepada Allah. Juga berdoa kepada selain Allah. Satu sisi meminta kepada Allah. Tapi di lain waktu. Juga meminta kepada selain Allah Rabbul Alamin. Untuk bisa mendatangkan berbagai macam manfaat menurut mereka. Atau menolak berbagai macam keburukan. Begitupun syirik terhadap asma wa sifat Allah Rabbul Alamin. Itu yang dimaksud dengan syirik. Yaitu menjadikan sekutu atau bandingan bagi Allah Rabbul Alamin. Dalam masalah beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Ahibati filah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita pelajari dan kita baca kembali. Awal mula atau sebab terjadinya kesyirikan adalah ketika masa berlalu 10 kurun dari Nabi Adam alaihi salam. Atau tepatnya di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Mulai kesyirikan ini muncul. Di generasi awal, di 10 abad pertama, manusia masih dalam kondisi fitrah. Masih dalam kondisi semuanya mentauhidkan Allah Rabbul Alamin. Ketika berlalu 10 kurun ini, tepatnya di masa Nabi Nuh alaihi salam. Mulai ketika tauhid mulai. Mulai tercampurkan dengan berbagai macam kesyirikan. Mulai apa penyebab utamanya? Penyebabnya adalah pengkultusan hulu terhadap orang-orang yang mereka anggap orang-orang soleh. Yaitu disebutkan Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surah Nuh menjelaskan terkait dengan hal ini. Bahwasanya di zaman Nabi Nuh ada orang-orang soleh yang mereka ikuti. Orang-orang soleh ini yang mengajarkan kepada mereka tentang tauhid, yang mencontohkan kepada mereka tentang ibadah, yang mendakwahkan kepada mereka tentang hanya beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Yang sehingga mereka itu sangat dikagumi, sangat dicintai, dan sangat-sangat mereka itu diikuti oleh kaumnya. Sampai akhirnya mereka ini, orang-orang soleh ini, yang disebutkan namanya Wad, Su' Yaguth, Wa Ya'uq, Wa Nasr. Itu meninggal dunia, orang-orang soleh ini. Dan ketika meninggal dunia ini, kemudian syaitan mengambil kesempatan. Mengambil kesempatan dari sifat kaumnya ini, orang-orang ini, yang sangat mencintai orang-orang soleh ini. Dengan membisikkan kepada mereka untuk membuatkan mereka patung. Patung supaya untuk mengenang jasa-jasa orang-orang soleh tersebut. Untuk mengenang bahwasanya dulu ada orang-orang soleh yang bernama Wad, Suwa, Yahud, Wa Ya'uq, Wa Nasr. Dan kemudian disuruh untuk meletakkan di majlis, di tempat-tempat yang dimana mereka menyampaikan, mendakwahkan, beribadah kepada Allah Rabbul Alamin di tempat-tempat tersebut. Akhirnya benar. Mereka membuat patung dan diberi nama sebagaimana nama orang-orang soleh tersebut. Di awal-awal mereka tidak mengibadahi. Cuman untuk supaya mengenang. Dan supaya untuk ketika melihat mengingat. Bahwasanya mereka ini mengajarkan kepada mereka tentang beribadah kepada Allah. Tentang mentauhidkan Allah. Itu di awal-awal. Dan benar. Di awal-awal tidak diibadahi. Hanya untuk mengenang itu. Tetapi dengan berjalannya masa. Bergantinya kurun. Bergantinya kaum. Ketika mereka telah meninggal dunia. Kemudian dilanjutkan oleh anak keturunan mereka. Yang mana mereka mulai jauh dari agama ini. Kemudian syaitan membisikkan, tahukah kalian bahwasanya ini patung-patung ini dulu ide adalah sesembahan nenek moyang kalian yang bernama Wat, Suwa, Ya'ud, wa Ya'uq wa Nasrin. Oleh sebab itu sembahlah mereka, patung-patung itu, beribadahlah kepada mereka, mintalah kepada mereka, baik minta kebaikan atau menolak berbagai macam keburukan, minta kepada mereka. Akhirnya hal itu terjadi. Dan ketika mereka diingatkan, mereka tidak mau mendengarkannya. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu alam bisawab hadani Allahu wa iyyakum. Subhanakum wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Ayah. Larangan bertanya tentang hal-hal yang menyebabkan kemudorotan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 100 sampai 102.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Katakanlah, tidak sama antara yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hei orang-orang yang berakal, agar kalian mendapat keberuntungan. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan kepada Nabi kalian hal-hal yang jika diterangkan kepada kalian akan menyusahkan kalian. Dan jika kalian menanyakannya di waktu Al-Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepada kalian. Allah memaafkan kalian tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyantun. Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kalian menanyakan hal-hal yang serupa itu kepada Nabi mereka. Kemudian setelah diterangkan oleh Nabi mereka, mereka pun mengingkarinya.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustadz Faisal Hamzah. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azam Hawari. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti.
3: Kaum muslimin rahimakumullah. Kita berbicara sekarang mengenai permasalahan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Apa yang dimaksud dengan kalamullah? Yang dimaksud dengan kalamullah adalah firman Allah, ucapan Allah, perkataan Allah. Salah satu sifat yang melekat pada zat Allah, kalam, berbicara. Di mana sifat ini adalah sifat ajali, artinya tidak berpermulaan. Artinya Allah tidak dulunya kosong dari sifat kalam. Ya, kemudian setelah itu baru bersifat kalam, tidak. Ajali, tidak ada berpermulaan, ya. Sifat kalam ini sifat yang abadi, melekat pada zat Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak akan pernah berakhir. Karena Allah subhanahu wa ta'ala hayyun la yamut, maha hidup dan tidak akan pernah mati. Jadi ini yang dimaksud dengan kalamullah, firman Allah, ya. Salah satu sifat kalam yang senantiasa melekat pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian adapun yang dimaksud dengan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beberapa ayatnya. Yang pertama, yang dimaksud dengan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, adalah apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Sebagaimana yang kita hafal di surat Al-Buruj ayat 21 dan 22. Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Bahkan yang didustakan oleh mereka itu adalah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauhul Mahfuz. Begitu juga dijelaskan di ayat yang lain bahwa yang dimaksud dengan Al-Quran kalamullah bukan makhluk adalah apa yang diturunkan Allah kepada nabinya melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 102 disebutkan, Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bilhaq liyuthabbital ladina amanu wa huda wa bushra lil muslimin. Katakan wahai Muhammad, ruhul qudus. Siapa ruhul qudus di sini? Jibril alaihissalam. Menurunkan Al-Quran itu dari Rabbmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang dimaksud dengan Al-Quran kalamullah bukan makhluk adalah apa yang dibacakan oleh Jibril, kemudian diikuti bacaannya oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, faida qara'nahu fattabi' qur'ana. Jika telah selesai dibacakan Quran tersebut, yakni bila Jibril telah membaca Al-Quran selesai, maka ikutilah olehmu wahai Muhammad bacanya itu. Juga yang dimaksud dengan Al-Quran kalamullah bukan makhluk adalah apa yang dihafal oleh Rasulullah SAW di dalam hati beliau. Disebutkan di dalam Al-Quran, kul mangkana aduwal li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa bushra lil mu'minin. Katakan wahai Muhammad, barang siapa yang memusuhi Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Juga yang dimaksud dengan Al-Quran kalamullah bukan makhluk adalah apa yang dibicarakan oleh Nabi SAW kepada sekalian umatnya. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muksi wa nazzalnahu tanzila. Al-Qur'an itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu wahai Muhammad dapat membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Juga yang dimaksud dengan Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk adalah yang tertulis di lembaran-lembaran yang suci, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat kedua, Rasulum minallahi yatslu suhufam mutahhar. Itu seorang Rasul dari Allah, Nabi Muhammad SAW, yang membacakan lembaran-lembaran yang tertulis padanya Al-Quran yang suci dari kesalahan. Jadi ini yang dimaksud dengan Al-Quran, ya, yang ada di antara kita, Al-Quran yang sering kita baca setiap hari. Ini yang dimaksud dengan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Sehingga para ulama, para imam ahli hadis menyepakati, berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, kitabullah, firman Allah, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Nah ini adalah kesepakatan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, agar kita semakin yakin bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di dalam beberapa ayatnya, ya, seperti di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 144. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Musa inni stafaituka alan nasi birisalati wa bikalami. Wahai Musa, sungguh aku telah melebihkanmu atas segenap manusia di zamanmu dengan membawa risalahku dan dengan kalamku. Ya, apa maksud dengan kalamku di sini? Nabi Musa diajak langsung berbicara dengan Allah. Oleh karena itu Nabi Musa dinamakan apa? Kalimullah. Nabi yang langsung berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa perantara dari malaikat Jibril, ya. Begitu juga di ayat yang lain disebutkan di dalam Al-Quran 6 ayat selanjutnya, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'. Dan kami telah tuliskan untuk Musa pada luh-luh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Ini di sini sebutkan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Allah sendiri yang menulis semua firman-Nya di Taurat yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang dialog antara Adam dan Musa alaihi masalam di hadapan Allah. Adam berkata kepada Musa, "Wahai Musa, Allah telah memilihmu untuk berbicara langsung dengannya dan Allah telah menuliskan bagimu Taurat dengan tangannya." Ya. Nah ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, sesuai dengan ayat yang tadi dibacakan. Kemudian di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagaimana sikap orang Yahudi terhadap kalamullah, yakni kitab Taurat. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah. Apakah kamu masih kuat mengharapkan mereka beriman kepadamu wahai Muhammad, padahal segolongan dari mereka mendengar kalamullah, firman Allah, ini kitab Taurat, kemudian mereka mengubahnya, tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, kemudian mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya sedang mereka mengetahui. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Taurat yang dirubah-rubah oleh nenek moyang orang Yahudi tersebut pada hakikatnya adalah asalnya apa? Kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini terkait dengan masalah fikih muamalah, khususnya dalam bab gharar, ketidakjelasan dalam jual beli, bai'ul munabadzah. Munabadzah ayat tar, ya, meletakkan sesuatu, an yan bidza, ya, kullu wahidin saubahu ila akhar, antara penjual dan pembeli, sama-sama penjualnya ini jualan baju, masing-masing melemparkan baju, nih baju saya ini kan, kamu yang mana, itu langsung dibeli itu, ya, boleh jadi nilainya sama, itu nggak masalah, ya. Tapi kalau bisa boleh jadi yang kita lemparkan itu nilainya lebih rendah atau lebih bagus, jadi ada unsur ini, makanya dilarang. Kemudian bai'ul hasah, jual beli dengan cara melempar batu atau kerikil, dilempar, yang kena berarti itu yang dibeli. Atau dalam praktek yang lain zaman dahulu, mereka ketika jual beli tanah itu dengan cara dilempar, jadi ambil batu dilempar. Sejauh itu, sejauh lemparan batu atau kerikil itu yang dibeli. Berarti enggak jelas dah dari sisi ukuran yang diperjualbelikan. Nah itu ya, tidak jelas. Kemudian ya, di antara bentuk yang lain adalah bay'un majhul, ya. Objek jual belinya tidak jelas atau tidak bisa diserah terimakan. Saya jual burung yang masih terbang di langit itu, silahkan tangkap sendiri, mau gak? Atau ikan yang masih ada di sungai, di lautan, silahkan tangkap sendiri, majhul. Atau zaman dahulu itu namanya bay'ul nuhya 'anil hayawan. Dalam masalah jual beli hewan itu ada tiga yang dilarang. Pertama adalah bay'ul habalul habalah, jual beli janin dari janin yang masih ada di perut induk yang hamil. Janin dari janinnya. Misalnya, ini apa namanya, ada sapi yang atau unta yang sedang bunting, sedang hamil. Kan di dalamnya ada janin. Nah, yang dijual adalah janinnya dari janin itu. Kan gak jelas, boleh jadi ini keluar gak ada nyawanya. Boleh jadi mati nanti. Ini mah gak jelas nanti. Gak ada barangnya saat itu, gak ada. Nunggu mungkin 2-3 tahun atau 4 tahun. ya, dan belum jelas. Atau dalam praktek yang lain, dalam kitab-kitab fikih itu, menjual satu barang diserah terimakannya ketika janin dalam janin itu keluar. Waktunya janin dalam janin itu keluar. Ini kan enggak jelas juga ya. Kemudian an madhamin atau malaqih. Madhamin ya, itu apa namanya? Sperma yang ada di tulang sulbi unta yang masih di dalam. Kemudian malaqih itu adalah janin yang ada dalam perut satu induk unta atau sapi. Kalau habalul habalah itu janinnya janin. Kalau itu tadi apa malaqih atau madhamin, ya, Imam Malik itu dalam kitab Al-Mawatoknya sama ya, dibolak-balik ya, itu-itu juga ya. Artinya intinya adalah ini adalah objek transaksinya tidak jelas. Begitu juga nanti waktu serah terimanya tidak jelas. Kan enggak apa namanya, enggak bisa ditentukan misalnya setahun ya, atau apa namanya sebulan, enggak jelas. Ya, harus ada kejelasan, misalnya mau diserah terimakan misalnya 1 hari, 3 hari. Nah ini. Kemudian ada juga goror ketidakjelasan dari sisi harga. Misalnya mohon maaf nih, tarif ojek tangkalan. Ya udah naik aja naik. Begitu dianterin 100 ribu, ya Allah ya. Biasanya cuma mungkin 50 ribu gitu kan. Enggak jelas ya. Jadi ditanya dulu ya, sampai tempat ini alamat ini berapa. Atau jasa porter di apa namanya? Porter di apa namanya? Di stasiun, di bandara, kadang angkat aja dulu. Enggak dijelaskan. Atau mohon maaf ya, jual beli bayar seikhlasnya. Buka ruang apa, rumah makan, bayar apa seikhlasnya. Seikhlasnya itu berapa? Kan enggak jelas ya. Kalau itu akadnya jual beli, tidak boleh ada gharar. Kalau akadnya adalah ingin bersedekah, enggak apa-apa. Karena jual gharar itu dibolehkan dalam akad yang sifatnya tabarruk. Pas di akhir tahun misalnya setelah direkap ya, akhirnya benar dikasih hadiah. Wow, kotaknya besar. Kardus di dalam kardus, di dalam kardus, di dalam kardus. Pas itu isinya 1 lembar, warnanya merah, alhamdulillah. Ya. Tapi enggak dijelasin enggak apa-apa, ini gharar sebenarnya, enggak jelas, tapi akadnya apa? Tabarruat ya, akad sosial. Tapi kalau akad jual beli enggak boleh. Kalau Anda ingin sedekah enggak apa-apa, bayar seikhlasnya. Tapi kalau jual beli enggak boleh. Boleh jadi ketika bayar seikhlasnya itu kita yang untung. Ya, atau boleh jadi ini ya, karena bayar seikhlasnya udah saya akan ya, apalagi sistemnya prasmanan, bisa enggak bisa nambah semaunya. Saya jadi rugi. Nah ini apa? Tujuannya adalah agar ada kejelasan. Tidak ada satu pihak yang dirugikan. Kemudian gharar dari sisi serah terima barang. Ini juga apa namanya? Misalnya jual beli salam. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, itu sudah terjadi jual beli salam dalam masalah pertanian, perkebunan, anggur dan kurma atau semisalnya gandum. Ya. Kemudian beliau mengatakan man aslafa fi syai'in. Barang siapa yang pengen jual beli salam disifati ya, spesifikasinya ada, barangnya belum ada, tapi sifat-sifat barangnya sudah dijelaskan, warnanya, ukurannya, mungkin apa bentuknya, bahannya ya, dengan catatan uangnya diberikan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ada biaya untuk mengadakan barang ini. Ini syaratnya kalau jual beli salam. Nah kalau teman-teman sekalian misalnya jual beli online ya, jadikan akad salam ini sebagai akad ya, transfer dulu ya. Memang resikonya besar juga ya kalau ketemu sama orang yang tidak bertanggung jawab, menjual barang yang tidak dimiliki, bukan agen, bukan apa namanya, hanya ngambil gambar sana sini gitu ya. Man aslafa fi syai'in fal yuslif fi kailin ma'lum. Tentukan ukuran atau takarannya yang jelas. Karena zaman dulu itu berapa sok misalnya ya, atau wawaznin ma'lum atau timbangan berapa kintal, berapa ton. Ila ajalin ma'lum. Sampai waktu itu ditentukan, misalnya mau 1 tahun, 2 tahun, 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Nah, ini apa nama beberapa jenis gharar ya. Hanya sedikit saja. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM. Suara dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
6: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, seluruh sahabatnya, serta umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak salah satu kisah penting dalam sejarah perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Perjalanan hijrah ini adalah tonggak sejarah Islam yang penuh makna. Ketika tiba di Kubah, sebuah desa kecil di luar kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti sejenak dan di sana beliau membangun sebuah masjid yang menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Masjid ini dikenal dengan nama Masjid Quba yang hingga saat ini menjadi salah satu tempat bersejarah yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah yang dilakukan dengan suasana yang penuh tantangan dan bahaya. Kaum kafir Quraisy yang merasa terancam oleh dakwah beliau berusaha menghalangi perjalanan ini. Namun Allah subhanahu wa ta'ala melindungi nabinya dan menjadikan hijrah ini sebagai awal dari kemajuan dakwah Islam yang lebih besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat setia Abu Bakar As-Siddiq melakukan perjalanan panjang yang penuh dengan resiko. Saat

sementara waktu di desa itu. Kedatangan beliau di Kuba bukan hanya disambut oleh kaum muslimin, tetapi juga memberikan semangat baru bagi penduduk setempat. Kehadiran Rasulullah SAW membawa keberkahan bagi mereka. Pendengar yang dirahmati Allah, selama tinggal di Kuba, Rasulullah SAW dan para sahabatnya mulai membangun sebuah masjid. Masjid ini dibangun atas dasar ketakwaan dan menjadi simbol pertama dari komunitas muslim yang kokoh. Masjid Kuba menjadi masjid pertama yang didirikan dalam sejarah Islam dan memiliki keistimewaan tersendiri. Rasulullah SAW tidak hanya mengarahkan pendirian masjid ini, tetapi juga ikut serta dalam pembangunannya. Beliau bersama para sahabat termasuk Abu Bakar bekerja bersama-sama mengangkat batu dan meletakkan pondasi masjid dengan tangan mereka sendiri. Rasulullah memberikan contoh yang luar biasa tentang kerjasama, semangat kebersamaan, dan pentingnya ketakwaan dalam setiap langkah kehidupan. Pendirian Masjid Kuba ini menunjukkan pentingnya masjid dalam Islam. Masjid bukan sekedar tempat ibadah, tetapi juga pusat aktivitas sosial, pendidikan, dan dakwah. Masjid Kuba berdiri sebagai tempat di mana kaum muslimin dapat berkumpul, beribadah, dan menguatkan ukhuwah Islamiyah. Di masjid ini, Rasulullah SAW memulai kehidupan Islami yang terorganisir dengan baik bersama kaum muhajirin dan ansar. Pendengar dirahmati Allah, Masjid Kuba memiliki keutamaan yang istimewa. Di dalam Al-Quran, Allah memuji masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan ini. Dalam surat At-Taubah ayat ke-108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa, yaitu Masjid Kuba, sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan salat di dalamnya. Ayat ini menunjukkan bahwa Masjid Kuba dibangun dengan niat yang ikhlas dan penuh ketakwaan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan keutamaan bagi siapapun yang mengunjungi Masjid Kuba. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian mendatangi Masjid Kuba dan sholat di dalamnya, maka baginya pahala seperti pahala umroh. Hadis ini menjadi motivasi bagi kaum muslimin hingga saat ini untuk mengunjungi Masjid Kuba dan meraih pahala besar seperti pahala umroh. Setiap muslim yang berkunjung ke Madinah biasanya menyempatkan diri untuk mengunjungi Masjid Kuba sebagai bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan harapan untuk meraih keberkahan dari masjid yang beliau bangun ini. Pendengar yang berbahagia, kisah ini memberikan kita banyak pelajaran berharga. Pertama, kita belajar dari keutamaan mendirikan masjid sebagai pusat kehidupan umat. Masjid adalah tempat yang dibangun atas dasar ketakwaan, dan melalui masjid Rasulullah membangun masyarakat muslim yang kuat dan penuh persaudaraan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran masjid dalam membentuk karakter dan kepribadian umat. Kedua, pendirian Masjid Kuba menunjukkan bahwa Rasulullah selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan umat. Beliau tidak sekedar memerintahkan para sahabat untuk membangun masjid, tetapi juga turut bekerja bersama mereka. Ini adalah teladan kepemimpinan yang sangat penting untuk dicontoh, bahwa seorang pemimpin harus berada di tengah-tengah umatnya dan memberikan contoh langsung dalam perbuatan. Ketiga, kita belajar tentang pentingnya niat yang ikhlas dalam setiap amal ibadah. Rasulullah SAW membangun Masjid Kuba dengan niat semata-mata untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketakwaan dan keikhlasan inilah yang menjadikan Masjid Kuba sebagai masjid yang penuh dengan berkah. Sehingga Allah memberikan keutamaan bagi siapapun yang mengunjungi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah kisah tentang sampainya Rasulullah di Kuba dan proses pendirian Masjid Kuba yang penuh dengan keberkahan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan semoga Allah senantiasa memimpin kita untuk menjadi umat yang senantiasa memakmurkan masjid dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara Hadis.

0: Dari Abu Abdullah Jabir ibni Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid 'ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah?" Qala, "Na'am." Yang artinya, bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan sholat yang wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan saya tidak menambah amalan tersebut sedikit pun, apakah saya akan masuk surga? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menunjukkan kemauannya untuk melaksanakan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Nabi, apabila saya menegakkan salat 5 waktu dan berpuasa Ramadan dengan lengkap, percaya bahwa yang halal itu boleh dimakan dan yang haram itu harus dijauhi, tetapi saya tidak menambah lagi dengan amalan-amalan sunnah, apakah saya termasuk orang yang berhak masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan haji, tidak menyebutkan zakat. Mungkin karena si penanya termasuk ke dalam golongan orang yang tidak wajib melaksanakan keduanya. Nabi pun tidak menyebutkan kepada si penanya perkara-perkara sunnah secara global. Hal ini menunjukkan diperbolehkannya meninggalkan ibadah-ibadah sunnah secara global, akan tetapi meninggalkannya dan sama sekali tidak mengerjakannya berarti kehilangan keberuntungan yang agung dan pahala yang besar baginya. Dan barang siapa yang meninggalkan perkara sunnah secara terus-menerus, itu pertanda kurang agamanya. Akan tetapi, jika dia meninggalkan karena meremehkannya, maka dia adalah orang fasik yang berhak untuk dicela. Wallahu a'lam.
1: Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.
3: لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ.
2: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
4: Radio Salam FM Sukabumi, menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A, Rp3 juta. Paket harga domba tipe B, Rp2.500.000. Paket harga sapi tipe A, Rp21 juta. Paket sapi tipe B, Rp3 juta, patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
5: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema Meraih Berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhahullah Ta'ala, bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadudampit, Sukabumi, hari Ahad 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian spasi nama spasi alamat, kirim ke 08 11 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan relawan dakwah Fokus Salim.
6: Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Tentu saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-Kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Biografi Salaf, Kisah Islami dan Pahlawan Islam. Baiklah pendengar, mari kita simak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
7: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, semoga hari ini kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak salah satu bab penting dalam sejarah Islam, yaitu upaya Sultan Malik Shah dalam mengendalikan gerakan Syiah Ismailiyah Batiniyah. Gerakan ini menjadi tantangan besar bagi dunia Islam, dan Sultan Malik Shah tampil sebagai pemimpin yang tegas dan bijaksana dalam menghadapi ancaman tersebut. Pendengar yang budiman, Syiah Ismailiyah Batiniyah merupakan salah satu sekte yang berkembang pada abad ke-11 Masehi. Gerakan ini dikenal dengan ajaran-ajaran rahasia yang menyimpang dari akidah Islam yang lurus. Mereka sering menggunakan tipu daya, infiltrasi politik dan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Gerakan ini mencapai puncaknya pada masa dinasti Saljuk, dengan Hasan Sabbah sebagai pemimpin mereka yang terkenal. Hasan bin Sabbah mendirikan benteng Alamut di Persia sebagai pusat kegiatan mereka. Dari sana mereka merancang berbagai aksi untuk melemahkan dunia Islam, termasuk pembunuhan tokoh-tokoh penting dan penyebaran ajaran yang menyesatkan. Pendengar rahmati Allah, Sultan Malik Shah adalah pemimpin besar dinasti Saljuk yang dikenal dengan keberanian dan kebijaksanaannya. Ia menyadari bahwa gerakan Batiniyah merupakan ancaman serius bagi stabilitas dunia Islam. Mereka tidak hanya merusak akidah umat, tetapi juga mengancam keamanan negara dengan aksi-aksi terornya. Sebagai Sultan, Malik Shah menghadapi tantangan besar dari gerakan ini, terutama karena batiniyah merupakan metode yang sulit dideteksi. Mereka menyusup ke berbagai institusi termasuk pemerintahan dan berusaha menggoyahkan otoritas dinasti Seljuk. Pendengar yang mulia, Sultan Malik Shah mengambil beberapa langkah strategis untuk mengendalikan gerakan batiniyah. Di antaranya, 1. Penguatan keamanan. Sultan Malik Shah memerintahkan pasukannya untuk memperketat pengawasan di wilayah-wilayah yang menjadi basis batiniyah. Ia juga mengirim mata-mata untuk memantau gerakan mereka. Dengan langkah ini, banyak rencana batiniyah yang berhasil digagalkan. 2. Pembersihan dari infiltrasi. Sultan Malik Shah memastikan bahwa pemerintahan dinasti Seljuk bebas dari pengaruh batiniyah. Ia memeriksa dengan cermat para pejabat dan menindak tegas siapa saja yang terlibat dengan gerakan ini. 3. Dukungan terhadap ulama. Untuk melawan ajaran sesat batiniyah, Sultan Malik Shah bekerja sama dengan para ulama Ahlussunnah. Ia mendukung pendirian madrasah-madrasah termasuk Madrasah Nizamiyah untuk menyebarkan ajaran Islam yang lurus. Salah satu ulama besar yang hidup pada masa itu adalah Imam Al-Ghazali, yang menulis karya-karya penting untuk membantah ajaran batiniyah. 4. Penyerangan terhadap basis batiniyah. Sultan Malik Shah memimpin ekspedisi militer untuk menyerang benteng-benteng batiniyah termasuk benteng Alamut. Meskipun benteng ini sangat kuat dan sulit ditaklukkan, upaya Sultan Malik Shah berhasil melemahkan pengaruh batiniyah di wilayah Persia. Pendengar rahmati Allah, langkah-langkah yang diambil oleh Sultan Malik Shah memberikan dampak besar bagi dunia Islam. 1. Stabilitas politik. Dengan melemahnya gerakan batiniyah, Sultan Malik Shah berhasil menjaga stabilitas politik dinasti Seljuk. Hal ini memungkinkan pemerintahannya untuk fokus pada pembangunan dan ekspansi wilayah. 2. Penguatan Ahlussunnah. Melalui dukungan terhadap ulama dan madrasah, Sultan Malik Shah memperkuat posisi Ahlussunnah di dunia Islam. Karya-karya ulama pada masa itu membantu umat untuk memahami akidah Islam yang benar dan menjauh dari ajaran-ajaran yang menyimpang. 3. Pembatasan pengaruh batiniyah. Meskipun tidak sepenuhnya menghancurkan gerakan ini, Sultan Malik Shah berhasil membatasi pengaruh mereka di wilayah kekuasaannya. Hal ini memberikan waktu bagi dunia Islam untuk mempersiapkan langkah-langkah lebih lanjut dalam menghadapi ancaman ini. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah Sultan Malik Shah dalam menghadapi batiniyah. Di antaranya, 1. Pentingnya kepemimpinan yang tegas. Sultan Malik Shah menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus tegas dalam menghadapi ancaman yang merusak umat. Ketegasan ini dibarengi dengan kebijaksanaan dalam mengambil langkah-langkah strategis. 2. Pentingnya ilmu pengetahuan. Dengan mendukung ulama dan pendidikan, Sultan Malik Shah memberikan solusi jangka panjang untuk melawan ajaran-ajaran sesat. Ia menyadari bahwa ilmu pengetahuan adalah senjata paling ampuh untuk melindungi akidah umat. 3. Kerjasama antara pemerintah dan ulama. Kisah ini mengajarkan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan ulama dalam menghadapi tantangan yang dihadapi umat Islam. Keduanya harus saling mendukung untuk menjaga keutuhan agama dan negara. 4. Kewaspadaan terhadap infiltrasi. Sultan Malik Shah menunjukkan bahwa infiltrasi dari musuh dalam adalah ancaman serius yang harus diwaspadai. Upaya untuk membersihkan pemerintahan dari pengaruh batiniyah adalah salah satu langkah penting yang patut untuk dicontoh. Pendengar rahmati Allah, kisah Sultan Malik Shah dalam mengendalikan gerakan batiniyah adalah bukti bahwa Islam selalu memiliki pemimpin-pemimpin besar yang siap berjuang untuk menjaga agama dan umat. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk terus memperjuangkan kebenaran dan melindungi akidah Islam dari segala bentuk penyimpangan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk meneladani keberanian dan kebijaksanaan para pemimpin besar dalam sejarah Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
9: Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh telah mengatur bagaimana adab-adab serta batasan-batasan dalam pergaulan. Aturan-aturan Islam dalam bergaul bertujuan untuk menjaga kehormatan dan kesucian wanita. Karena Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Tidak ada agama yang memperhatikan terjaganya kehormatan kaum wanita kecuali Islam. Betapa banyak wanita yang tidak memperhatikan adab bergaul, pada akhirnya menjerumuskan mereka sendiri kepada kemaksiatan. Mereka menyesal karena tabir suci kehormatannya ternoda dan mahkota sucinya dirampas oleh laki-laki tidak bermoral. Oleh karena itu, penting sekali bagi seorang muslimah untuk memperhatikan adab-adab islami terkait interaksinya dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Di antara adab-adabnya adalah yang pertama, memelihara pandangan matanya dan memelihara kesuciannya. Menjaga pandangan merupakan pintu utama dan pertama bagi para muslimah untuk menjaga kehormatan dirinya. Betapa banyak kasus perzinaan dimulai karena mengumbar pandangan mata lalu berbicara sukarela, pada akhirnya bebas bergaul tanpa batas. Kehormatan merupakan mahkota yang sangat berharga bagi wanita. Siapa saja yang mampu menjaganya, niscaya ia akan merengkuh kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 31, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Fal ainani zinahuma an-nadaru wal udunani zinahuma al-istima'u wal lisanu zinahul kalamu wal yadu zinaha al-batshu wal rijlu zinaha al-khat wal rijlu zinaha al-khuta wal qalbu yahwa wa yatamanna." Zina kedua mata adalah dengan melihat. Zina kedua telinga dengan mendengar. Zina lisan adalah dengan berbicara. Zina tangan adalah dengan meraba atau menyentuh. Zina kaki adalah dengan melangkah. Zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Selanjutnya, adab yang kedua adalah menutup aurat. Menutup aurat merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dengan menutup aurat, seorang muslimah mampu melindungi dan menjaga kehormatannya. Tak ada seorang pun yang berusaha mencoba menodai kehormatan dirinya. Laki-laki jahat pun akan segan dan tidak berani untuk mengganggunya. Berbeda 180 derajat dengan wanita yang mengumbar kehormatannya. Orang akan menilai kepada wanita itu sebagai wanita yang tidak baik. Para lelaki sangat berani menggoda dan merusak kehormatannya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, "Ya ayuhan Nabi, kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dain. Wa kana Allahu ghafurur rahima." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jagalah aurat Anda dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Mahram di sini adalah laki-laki yang haram untuk menikahi Anda. Yang tidak termasuk mahram seperti teman sekolah, teman bermain, bahkan teman dekat pun kalau dia bukan mahram Anda, maka Anda wajib menutup aurat dengan sempurna di hadapannya. Maksud sempurna di sini adalah Anda menggunakan jilbab yang menjulur ke seluruh tubuh dan menutupi dada. Kain jilbab yang dimaksud pun adalah kain yang disyariatkan. Misalnya kain yang tidak boleh tipis, tidak boleh sempit, dan tidak membentuk lekuk tubuh Anda. Adapun yang bukan termasuk aurat dari seorang wanita adalah kedua telapak tangan dan wajah. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa wajah termasuk bagian dari aurat wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitanu." Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar rumah, maka setan akan memperindahnya di mata laki-laki. Selanjutnya, adab yang ketiga yang patut diperhatikan oleh seorang wanita muslimah, hendaklah tidak lemah gemulai dan dibuat-buat dalam berbicara. Islam sebagai ajaran yang sempurna mengatur kaum wanita dalam berbicara. Para wanita tidak diperkenankan melembutkan dan memperindah suaranya ketika berbicara dengan lawan jenis. Mereka diperintahkan untuk berbicara secara wajar. Sebab dengan pembicaraan lemah gemulai di hadapan lelaki menjadi pintu gerbang utama menghantarkan keduanya terjerumus dalam perbuatan keji. Tidak selayaknya seorang muslimah melembutkan suaranya saat menjawab telepon dari lelaki. Begitu juga bersikap lemah gemulai di saat menerima tamu lelaki. Seorang muslimah juga tidak boleh mendayu-dayukan suaranya saat membeli sesuatu. Hendaknya ia senantiasa mengingat untuk berbicara dengan wajar di hadapan lelaki yang bukan mahramnya. Allah Ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya Quran Surat Al-Ahzab ayat 32. Ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadim minan nisa' inittaqaitunna falatakhda'na bil qaul fayatma'al ladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri-istri nabi, kalian tidaklah seperti wanita yang lainnya jika kalian bertakwa. Maka janganlah kalian tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik. Kemudian yang selanjutnya adab yang keempat, seorang muslimah hendaknya menjauhi segala sesuatu yang menarik perhatian laki-laki seperti berdandan berlebihan dan bertabarruj, yaitu menampakkan keindahan tubuh kepada laki-laki yang selain suaminya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian, dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Maksudnya adalah, janganlah kalian, wahai wanita-wanita mukmin, sering keluar rumah dengan berhias dan memakai wewangian sebagaimana kebiasaan wanita-wanita jahiliyah terdahulu. Mereka tidak memiliki pengetahuan agama dan iman. Semua ini dalam rangka mencegah keburukan bagi kaum wanita dan sebab-sebabnya. Khususnya Anda, kaum muslimah. Semoga beberapa adab islami yang terkait dengan interaksi seorang muslimah dengan laki-laki yang bukan mahramnya ini dapat menjadi pengingat buat kita. Dan semoga adab-adab tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga terjagalah kehormatan para wanita muslimah dan terjaga pula kondisi laki-laki muslimin dari berbagai kerusakan yang disebabkan wanita. Wallahu a'lam.
10: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM. Suara dakwah Islam.
11: Doa agar terhindar dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar tidak menyekutukanmu sedang aku mengetahuinya, dan aku meminta ampun kepadamu terhadap apa yang tidak aku ketahui. Hadis riwayat Ahmad. Doa agar tidak terjerumus dalam kesesatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya, ya Rabb kami, jangan engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan.
12: Jadi lebih mudah. Disiarkan dari jalan
11: sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-8.
10: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
6: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
13: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji, lagi maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji, lagi maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah engkau janjikan.

0: untuk sholat subuh dan maghrib dilanjutkan dengan membaca
1: La ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbal.

0: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 25 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Aun bin Abdillah berkata, "Berapa banyak orang yang menghadapi hari ini namun tidak mampu menggunakannya secara baik. Dan berapa banyak orang yang menanti hari esok namun tidak bisa menggapainya. Seandainya kalian menunggu hingga ajal tiba dan akhir perjalanannya, niscaya kalian akan marah kepada angan-angan dan segala tipu dayanya." Dikutip dari kitab Az-Zuhud.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man sawwara suratan fid dunya, kullifa ayyan fuhu fihar ruha yaumal qiyamati, walaysa binafikhin." Barang siapa yang membuat suatu gambar makhluk bernyawa di dunia, maka ia akan disuruh untuk meniupkan ruh kepadanya di hari kiamat kelak, padahal ia tidak akan mampu melakukannya. Nabi SAW juga bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, "Inna asyaddan nasi adzaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum." Sesungguhnya yang paling pedih siksanya di sisi Allah di hari kiamat adalah para penggambar makhluk bernyawa. Akan dikatakan kepadanya, "Hidupkanlah apa yang kalian ciptakan." Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, 'Kullu musawwirin finnar yaj'alu lahu bikulli suratin suwaroha nafsan fatu'adzibuhu fi jahannam.' Setiap penggambar makhluk hidup akan masuk neraka, dan setiap gambar yang pernah dibuatnya akan diberi nyawa kemudian mengazabnya di neraka jahanam." Pendengar, masalah menggambar terbagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, proses menggambar yang disepakati keharamannya, yaitu apabila seseorang menggambar atau membuat patung makhluk yang bernyawa seperti gambar atau patung orang atau hewan seperti singa, kelinci, monyet, dan lain sebagainya, baik yang terbuat dari kayu, batu, tanah, dan yang semisalnya. Semua sepakat bahwa gambar dan patung yang bernyawa diharamkan dan pelakunya dilaknat sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan diazab di hari kiamat nanti. Kemudian dikatakan kepadanya, "Hidupkanlah apa yang kamu buat." Di dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap penggambar akan masuk neraka. Apabila engkau terpaksa harus menggambar, gambarlah pohon atau sesuatu yang tidak bernyawa." Kemudian yang kedua, menggambar sesuatu yang tidak bernyawa, seperti pohon, matahari, bulan, bintang, sungai, gunung, dan sejenisnya. Gambar-gambar tersebut dibolehkan, dan pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa sesuatu yang tidak bernyawa tidak apa-apa untuk digambar. Baik yang tumbuh berkembang seperti pepohonan maupun yang tidak tumbuh berkembang seperti matahari, lautan, bulan, sungai, dan yang semacamnya. Dan yang ketiga, menggambar makhluk yang bernyawa akan tetapi diberi warna dan garis-garis. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum gambar semacam ini. Di antara mereka yang berpendapat bahwa hukumnya boleh, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadis Zaid bin Khalid berkata, "Saya memperkirakan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kecuali gambar garis-garis pada pakaian. Oleh karena itu, dikecualikan oleh beliau gambar garis-garis, karena garis-garis tidak serupa dengan makhluk yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang berjasad dan yang bisa diraba. Gambar tersebut hanyalah garis-garis dan warna-warni, sehingga hukumnya boleh walaupun dilukis dengan tangan." Akan tetapi, mayoritas para ulama berpendapat bahwa gambar tersebut juga haram dan tidak dibolehkan. Dan inilah pendapat yang paling kuat, bahwa tidak boleh menggambar, baik dalam bentuk lukisan, bentuk suatu benda, maupun hanya gambar garis-garis, selama yang digambar tersebut adalah makhluk yang bernyawa. Pada zaman Rasulullah, belum ada pemotretan atau kamera seperti yang ada pada zaman kita saat ini. Kemajuan teknologi dewasa ini mampu membuat kamera fotografi yang bisa menghasilkan gambar dan foto secara cepat tanpa harus menggambar dengan tangan. Apakah gambar atau foto yang dihasilkan oleh alat tersebut termasuk yang dilarang atau tidak? Apabila kita menelaah keterangan yang ada, kita akan melihat bahwa foto tidak termasuk dalam kategori yang dilarang. Sebab sesuatu yang difoto lewat kamera fotografi tidak melalui proses menggambar. Sistem kerja alat tersebut ialah hanya dengan menggunakan cahaya untuk dapat menangkap dan merekam benda yang berada di depannya yang menjadi titik fokus pemotretan dan waktu yang dibutuhkan sangat cepat dan singkat. Serta sama sekali tidak membutuhkan tenaga yang berat. Sedangkan seorang pelukis harus melakukannya dengan menggoreskan kuas atau tinta di atas kanvas atau kain, kemudian melukis kepala, mata, hidung, telinga, dan sebagainya. Pada proses menggambar, seorang pelukis harus bekerja ekstra untuk menghasilkan sebuah gambar. Berbeda dengan alat kamera yang hanya membutuhkan waktu singkat untuk menghasilkan gambar. Seolah-olah alat ini hanya gambar makhluk yang diciptakan oleh Allah ke atas kertas dan inilah

0: Apabila alat tersebut yang menggambarnya, tentu akan membutuhkan waktu minimal 1/4 jam atau lebih. Akan tetapi, alat tersebut hanya memerlukan waktu yang singkat. Dari hadis-hadis tadi, semuanya menunjukkan bahwa aktivitas menggambar makhluk bernyawa termasuk ke dalam dosa besar karena terdapat ancaman yang dahsyat, yaitu laknat bagi para penggambar. Maksudnya, para penggambar atau pelukis akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka akan dituntut pada hari kiamat kelak untuk meniupkan ruh kepada gambar yang pernah dibuatnya, sedangkan mereka tidak akan pernah mampu. Pendengar yang budiman, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam. Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan mendalami kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa yang bernama Abdul Karim bin Malik Al-Jazari. Beliau merupakan salah satu tokoh salafus soleh yang sangat dikenal dalam dunia periwayatan hadis. Ia termasuk ke dalam jajaran perawi yang terpercaya, yang memiliki kontribusi besar dalam menjaga dan menyampaikan sunnah Nabi Muhammad SAW kepada generasi berikutnya. Reputasinya sebagai seorang hafiz dan periwayat yang selektif membuat namanya dihormati oleh para ulama, termasuk imam-imam besar seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Yahya bin Ma'in, dan Imam Sufyan bin Uyainah. Rubrik biografi salaf kali ini akan menggambarkan kehidupan, keilmuan, dan kontribusi Abdul Karim bin Malik Al-Jazari sebagai seorang salafus saleh yang berjasa dalam ilmu hadis. Pendengar yang budiman, Abdul Karim bin Malik Al-Jazari berasal dari Jazirah, sebuah kawasan yang terletak di antara Irak, Suriah, dan Turki modern. Nama Al-Jazari menunjukkan keterkaitannya dengan daerah tersebut. Sebagian sumber juga menyebutkan bahwa asal-usulnya bisa dilacak hingga ke Isfahan, yang merupakan wilayah penting dalam sejarah Islam. Sebagai bagian dari generasi salaf, Abdul Karim hidup di masa saat perhatian terhadap ilmu hadis sangatlah besar. Masa ini dikenal dengan penguatan tradisi periwayatan yang akurat, karena hadis merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Abdul Karim bin Malik dikenal sebagai seorang hafiz, yakni orang yang memiliki kemampuan menghafal hadis dengan sangat baik. Dalam tradisi ilmu hadis, kemampuan menghafal menjadi salah satu kriteria penting untuk menilai kredibilitas seorang perawi. Sufyan bin Uyainah, salah satu ulama besar, mengatakan bahwa ia menyertai Abdul Karim bin Malik selama setahun, yang menunjukkan kepercayaan dan rasa hormat terhadap luasnya ilmu Abdul Karim bin Malik. Bahkan Sufyan bin Uyainah menyebutnya sebagai seorang yang tak ada bandingannya dalam periwayatan. Para ulama hadis sepakat tentang kredibilitas Abdul Karim bin Malik. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutnya sebagai seorang yang thiqah dan lebih kuat dalam periwayatan dibandingkan dengan Khusaif, seorang perawi lain yang juga terkenal. Hal ini menunjukkan bahwa Abdul Karim bin Malik tidak hanya memiliki kemampuan menghafal yang luar biasa, tetapi juga keakuratan dalam menyampaikan riwayatnya. Pendengar yang dirahmati Allah, banyak ulama hadis memberikan penilaian positif terhadap Abdul Karim bin Malik. Di antara para ulama yang memberikan penilaian tersebut terhadap Abdul Karim bin Malik, yaitu seperti

0: Yang pertama, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menyebut Abdul Karim bin Malik sebagai seorang yang thiqah. Ia bahkan menempatkannya lebih unggul dibandingkan Khusaif dalam hal kekuatan periwayatan. Kemudian yang kedua, Imam Ibnu Ma'in. Beliau seorang kritikus hadis ternama. Beliau juga memberikan penilaian yang serupa. Namun, ia menyebutkan bahwa riwayat Abdul Karim bin Malik dari Atha' dianggap lemah. Hal ini mengacu pada hadis tertentu yang dinilai tidak kuat. Kemudian yang ketiga, Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Kedua ulama ini, yang dikenal dengan ketelitian mereka dalam menilai perawi, sepakat bahwa Abdul Karim bin Malik adalah seorang yang thiqah. Kemudian yang keempat, Al-Fasawi. Beliau mencatat bahwa Imam Malik bin Anas rahimahullah yang sangat selektif dalam memilih perawi meriwayatkan hadis dari Abdul Karim bin Malik Al-Jazari. Fakta ini menunjukkan kredibilitas Abdul Karim bin Malik karena Imam Malik bin Anas rahimahullah dikenal hanya mengambil hadis dari seorang perawi yang sangat terpercaya. Pendengar yang berbahagia, sebagai seorang perawi, Abdul Karim bin Malik dikenal dengan komitmennya terhadap keakuratan dalam periwayatan. Ia hanya meriwayatkan hadis yang ia dengar langsung. Ia juga hanya meriwayatkan hadis yang ia lihat atau yang ia terima dengan sanad yang jelas. Karakteristik ini menjadi ciri khas para perawi terpercaya pada masa itu. Salah satu hadis yang sering disebutkan terkait dengan Abdul Karim bin Malik adalah riwayat dari Atha' bin Abi Rabah. Namun, sebagian ulama mengkritik kelemahan riwayat tersebut. Terutama karena dianggap memiliki kejanggalan. Meski begitu, hadis-hadis Abdul Karim bin Malik yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya dinilai lurus dan tidak mengandung kejanggalan. Imam Ibnu Adi, seorang ulama hadis, menyebutkan bahwa jika hadis Abdul Karim bin Malik diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, maka hadis tersebut dapat diterima. Keutamaan Abdul Karim bin Malik tidak hanya terletak pada keilmuannya, tetapi juga pada akhlak dan ketelitiannya dalam menjaga amanah ilmiah. Ia dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki integritas tinggi. Ia tidak tergesa-gesa dalam meriwayatkan hadis, dan ia hanya menyampaikan apa yang ia yakini benar. Salah satu bukti luasnya ilmu Abdul Karim bin Malik adalah kesaksian Sufyan bin Uyainah yang mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat orang seperti Abdul Karim bin Malik. Pernyataan ini mencerminkan penghormatan yang mendalam terhadap kapasitas intelektual dan spiritual Abdul Karim bin Malik. Sebagai seorang perawi, Abdul Karim bin Malik juga menghadapi kritik seperti yang disampaikan oleh Yahya bin Ma'in tentang kelemahan riwayatnya dari Atha'. Namun kritik ini lebih bersifat spesifik pada hadis tertentu dan tidak mengurangi kredibilitas keseluruhannya. Banyak ulama lain termasuk Imam Ahmad bin Hanbal tetap menilai Abdul Karim bin Malik sebagai seorang yang thiqah dan dapat diandalkan. Pendengar yang budiman, Abdul Karim bin Malik Al-Jazari wafat pada tahun 127 Hijriah. Wafatnya meninggalkan kekosongan besar dalam tradisi ilmu hadis, karena ia adalah salah satu tokoh yang sangat dihormati pada masanya. Meski telah tiada, kontribusinya dalam menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap hidup melalui hadis-hadis yang diriwayatkannya. Warisan Abdul Karim bin Malik bukan hanya dalam bentuk hadis-hadis yang ia sampaikan, tetapi juga dalam keteladanannya sebagai seorang ulama yang menjaga integritas dan amanah ilmiah. Ia menginspirasi generasi berikutnya untuk menjunjung tinggi kejujuran, akurasi, dan komitmen dalam mempelajari serta menyampaikan ilmu. Pendengar yang dirahmati Allah, Abdul Karim bin Malik Al-Jazari adalah salah satu perawi besar dalam tradisi ilmu hadis. Kehidupan dan kontribusinya menunjukkan betapa pentingnya peran ulama salafus saleh dalam menjaga warisan Islam. Meski menghadapi kritik terhadap beberapa riwayatnya, mayoritas ulama tetap memandangnya sebagai seorang yang thiqah dan berkontribusi besar dalam menyampaikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah hidup Abdul Karim menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya integritas, ketelitian, dan tanggung jawab dalam ilmu pengetahuan. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan menjadikan ilmunya sebagai amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. Wallahu a'lam.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, semoga kita senantiasa berada dalam keberkahan dan rahmat Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas kisah penuh inspirasi tentang salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi lahir pada tahun 1137 Masehi di kota Tikrit, Irak. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Ayyub. Namun, dia lebih dikenal dengan gelar Salahuddin yang berarti kebaikan agama. Sejak lahir, Salahuddin telah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan ketenangan yang luar biasa. Keluarganya berasal dari suku Kurdi yang dikenal sebagai suku yang tangguh dan penuh semangat juang. Ayahnya, Najmuddin Ayyub, adalah seorang gubernur yang bijaksana. Sedangkan pamannya, Asaduddin Syirkuh, adalah seorang jenderal yang terkemuka kala itu. Lingkungan keluarga ini sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian Salahuddin Al-Ayyubi. Dari ayahnya, dia belajar kepemimpinan dan kasih sayang. Sementara itu dari pamannya, dia melihat bagaimana seorang pemimpin harus berani dan tegas. Salahuddin menghabiskan masa kecilnya dalam suasana yang sangat mendukung pendidikan dan keilmuan. Ayahnya, Najmuddin Ayyub, sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Dia memastikan bahwa Salahuddin mendapatkan guru-guru terbaik untuk mengajarinya ilmu agama, bahasa Arab, dan sejarah. Pada tahun 1169 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi resmi diangkat menjadi wazir Mesir. Sebagai wazir, Salahuddin tidak hanya bertanggung jawab atas urusan pemerintahan, tapi juga atas keamanan dan stabilitas Mesir. Dia menghadapi berbagai ancaman dari tentara Salib, pemberontakan internal, dan tekanan dari sisa-sisa pendukung dinasti Syiah Fatimiyah yang tidak menyukainya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu keputusan penting yang diambil oleh Salahuddin Al-Ayyubi sebagai wazir adalah mengakhiri kekuasaan dinasti Fatimiyah di Mesir. Dia menyadari bahwa selama Mesir berada di bawah kekuasaan dinasti Fatimiyah, maka persatuan dunia Islam sulit terwujud. Dan pada tahun 1171 Masehi, setelah wafatnya Khalifah Al-Adid, Salahuddin secara resmi mengakhiri kekuasaan dinasti Fatimiyah dan mengembalikan Mesir ke dalam kekhalifahan Sunni di bawah dinasti Abbasiyah. Langkah ini dilakukan tanpa pertumpahan darah, menunjukkan kebijaksanaan dan pendekatan diplomatik Salahuddin Al-Ayyubi. Nah pendengar, salah satu momen yang paling menggambarkan keberanian Salahuddin Al-Ayyubi adalah dalam pertempuran Hattin pada tahun 1187 Masehi. Dalam pertempuran ini, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengalahkan tentara Salib secara telak. Kunci kemenangan ini bukan hanya pada kekuatan fisik pasukan Muslim, tapi juga pada keberanian Salahuddin dalam mengambil keputusan strategis. Dia memimpin pasukannya dengan penuh keyakinan, menggunakan strategi untuk mengepung lawan dan memanfaatkan kondisi alam dengan cerdas. Selain itu, keberanian Salahuddin Al-Ayyubi juga terlihat dalam usahanya membebaskan Yerusalem. Dia menghadapi tantangan besar dari tentara salib yang memiliki persenjataan dan dukungan dari Eropa. Namun, dengan tekad yang kuat dan keberanian yang luar biasa, dia berhasil merebut kembali kota suci tersebut. Dan yang lebih mengagumkan adalah bahwa Salahuddin memperlakukan penduduk Yerusalem dengan penuh kasih sayang dan memberikan jaminan keamanan bagi semua pihak, termasuk umat Kristen dan umat Yahudi. Keberanian Salahuddin Al-Ayyubi tidak hanya terbatas pada perang melawan musuh eksternal, dia juga berani mengambil langkah sulit untuk menyatukan umat Islam yang saat itu terpecah-pecah. Dia menghadapi berbagai rintangan politik dan konflik internal, tetapi dia tidak pernah menyerah. Dengan pendekatan yang penuh kebijaksanaan dan keberanian, dia berhasil menyatukan Mesir, Syam, dan Hijaz di bawah panji Islam Sunni. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain keberaniannya, Salahuddin Al-Ayyubi juga dikenal karena kedermawanannya yang luar biasa. Ia adalah sosok yang tidak hanya memikirkan kemenangan di medan perang, tetapi juga kesejahteraan rakyatnya. Kedermawanan Salahuddin terlihat dalam banyak aspek kehidupannya. Salahuddin Al-Ayyubi memiliki kebiasaan untuk menyumbangkan sebagian besar kekayaannya kepada yang membutuhkan. Meskipun dia adalah seorang pemimpin besar dengan kekuasaan yang luas, dia hidup dalam kesederhanaan. Pada saat wafatnya, Salahuddin hampir tidak meninggalkan harta benda karena sebagian besar kekayaannya telah disalurkan untuk membantu fakir miskin, membangun masjid, dan mendukung pendidikan Islam. Salah satu kisah yang menunjukkan kedermawanannya adalah saat dia memberikan sebagian besar harta pribadinya untuk membebaskan tawanan perang. Salahuddin percaya bahwa kemuliaan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari keberaniannya di medan perang, tetapi juga dari belas kasihnya terhadap orang lain. Selain itu, Salahuddin Al-Ayyubi juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat peduli terhadap prajuritnya. Dia memastikan bahwa pasukannya mendapatkan makanan, perlengkapan, dan perawatan medis yang memadai. Bahkan, dia sering mengunjungi pasukannya secara langsung untuk memastikan kesejahteraan mereka. Kepedulian inilah yang membuat para prajuritnya sangat loyal dan bersedia berjuang demi beliau dengan sepenuh hati. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu keistimewaan Salahuddin Al-Ayyubi adalah kemampuannya untuk menyeimbangkan keberanian dan kedermawanan. Dia tidak hanya fokus pada peperangan, tapi juga pada membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Salahuddin memahami bahwa keberanian di medan perang harus diimbangi dengan kebaikan hati dalam kehidupan sehari-hari. Dalam salah satu pernyataannya yang terkenal, Salahuddin pernah berkata, "Aku lebih suka dikenal sebagai orang yang membebaskan dan mempersatukan daripada sebagai penakluk yang kejam." Pernyataan ini mencerminkan visi besar Salahuddin Al-Ayyubi untuk menciptakan dunia yang lebih baik melalui keberanian dan kedermawanan. Keseimbangan ini juga terlihat dalam cara Salahuddin memperlakukan musuh-musuhnya. Setelah membebaskan Yerusalem, dia tidak melakukan pembalasan dendam terhadap tentara salib. Sebaliknya, dia memberikan jaminan keamanan kepada mereka yang menyerah dan bahkan menyediakan transportasi bagi mereka yang ingin kembali ke Eropa. Tindakannya ini mendapatkan pujian dari musuh-musuhnya, termasuk Richard the Lionheart yang mengakui keagungan hati Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, pendengar, dari kepribadian Salahuddin Al-Ayyubi ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran berharga di dalamnya. Di antaranya, pertama, keberanian ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi juga tentang keberanian untuk mengambil keputusan sulit demi kebaikan umat. Salahuddin Al-Ayyubi menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus berani berdiri di garis depan dan siap menghadapi segala tantangan. Yang kedua, Kedermawanan adalah salah satu ciri utama dari seorang pemimpin yang sejati. Salahuddin Al-Ayyubi menunjukkan bahwa kemuliaan sejati terletak pada kemampuan untuk memberi dan peduli terhadap sesama. Kepeduliannya terhadap rakyat, prajurit, dan bahkan musuhnya sekalipun adalah teladan yang patut untuk kita tiru. Selanjutnya, Salahuddin Al-Ayyubi mengajarkan kita tentang pentingnya keseimbangan dalam hidup. Dia tidak hanya fokus pada keberhasilan militer, tapi juga pada membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Kepemimpinannya adalah contoh nyata bahwa keberanian dan kedermawanan bisa berjalan beriringan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Salahuddin Al-Ayyubi adalah sosok yang menginspirasi dunia dengan keberanian dan kedermawanannya. Dari kisah hidupnya, kita belajar bahwa menjadi seorang pemimpin bukan hanya tentang meraih kemenangan, tapi juga tentang memberikan manfaat bagi sesama. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita jadikan Salahuddin Al-Ayyubi sebagai teladan dalam membangun keberanian untuk memperjuangkan kebenaran dan kedermawanan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Demikian pendengar, kisah tentang kepribadian Salahuddin Al-Ayyubi, tentang keberanian dan kedermawanannya. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan semangat bagi kita. Sampai berjumpa lagi di program berikutnya dengan kisah-kisah penuh hikmah insyaAllah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati serta memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan tentu saja, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah. Berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk kembali mengkaji firman-firman Allah yang agung. Di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba mengkaji Surat Al-Baqarah ayat ke-226 sampai 227. Nah, pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in 'azamu at-talaqa fa innallaha sami'un 'alim. Artinya, kepada orang-orang yang mengikhla istrinya diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini yang dimaksud dengan al-i'la yakni maknanya bersumpah. Jika seseorang bersumpah tidak mencampuri istrinya dalam waktu tertentu, baik kurang atau lebih dari 4 bulan. Jika kurang dari 4 bulan, maka dia harus menunggu berakhirnya masa yang telah ditentukan. Setelah itu, ia boleh mencampuri istrinya kembali. Bagi si istri agar bersabar dan tidak berhak menuntutnya untuk rujuk pada masa tersebut. Demikian itulah yang telah ditegaskan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya selama 1 bulan. Kemudian beliau turun dari biliknya pada hari ke-29 dan beliau bersabda 1 bulan itu 29 hari. Nah, tetapi jika lebih dari 4 bulan, maka bagi sang istri boleh menuntut suaminya mencampurinya setelah masa 4 bulan atau menceraikannya. Dan untuk itu hakim boleh memaksa suami. Hal ini agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi istrinya tersebut. Oleh karena itu, dalam firman Allah ini, lilladzina yu'luna min nisa'ihim, kepada orang-orang yang mengi'la istri-istrinya, artinya bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya, tarabbusu arba'ati ashur, maka ia diberi tangguh 4 bulan. Maksudnya, si suami harus menunggu selama 4 bulan dari sejak sumpah itu diucapkan. Setelah itu, ia dituntut untuk mencampuri. Setelah itu, ia dituntut untuk mencampuri, yakni berjima, atau menceraikan istrinya tersebut. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pengampun lagi maha penyayang. Yakni apa? Yakni maksudnya, atas pengabaian suami terhadap hak istrinya disebabkan oleh sumpah yang diucapkannya itu. Kemudian pendengar, terkait firman Allah, fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim, menurut salah satu dari beberapa pendapat ulama, di antaranya pendapat lama dari Imam Syafi'i, bahwa ayat ini mengandung dalil, jika seseorang yang mengi'la istrinya kembali setelah 4 bulan, maka tidak ada kafarat atau denda baginya. Ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, barang siapa bersumpah atas suatu hal, lalu dia melihat hal lainnya lebih baik daripada sumpahnya tersebut, maka meninggalkan sumpahnya itu adalah kafaratnya. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i yang baru, bahwa ia harus membayar kafarat berdasarkan pada keumuman kewajiban membayar kafarat bagi setiap orang yang bersumpah, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam beberapa hadis yang sahih sebelumnya. Kemudian pendengar, firman Allah, wa in azamut talaq, dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, untuk berpisah, ini menunjukkan bahwa talak itu tidak jatuh hanya sekedar berlalunya waktu 4 bulan. Inilah menjadi pendapat jumhur ulama mutaakhirin, yaitu dia harus menentukan. Ia dituntut untuk mencampuri istrinya kembali atau menceraikannya. Jadi talak itu tidak terjadi hanya sekedar berlalunya waktu 4 bulan. Diriwayatkan dari Imam Malik, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa jika seorang laki-laki mengi'la istrinya, maka hal itu tidak menyebabkan jatuhnya talak meskipun telah berlalu 4 bulan hingga ia mempertimbangkan untuk menceraikannya atau mencampurinya kembali. Dan pendengar, Imam Syafi'i rahimahullah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasannya ia berkata, orang yang mengi'la istrinya harus dituntut untuk menentukan pendiriannya. Lalu dia berkata, demikianlah pendapat kami. Dan itu sejalan dengan apa yang diriwayatkan oleh Umar, Ibnu Amr, Aisyah, Utsman, dan yang lainnya, lebih dari 10 orang sahabat Nabi. Dan ini adalah pendapat dari Imam Syafi'i. Dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Suhail Ibnu Abi Saleh dari ayahnya, dia menceritakan, pernah kutanyakan kepada 12 orang sahabat tentang seseorang yang mengi'la istrinya. Semuanya mengatakan tidak ada kewajiban apapun baginya hingga 4 bulan berlalu. Lalu dia diminta untuk menentukan pendiriannya. Jika berkehendak, ia boleh kembali, dan jika tidak, ia boleh menceraikan istrinya. Ibnu Katsir rahimahullah juga mengatakan bahwa ia meriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali, Abu Darda, Aisyah, dan yang lainnya. Juga menjadi pendapat para ulama lainnya, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para sahabatnya. Mereka berkata, jika dia tidak mencampuri istrinya, maka dia harus menceraikannya. Dan jika dia tidak mau menceraikannya juga, maka hakim yang harus menceraikannya. Dan jenis talaknya adalah roji'i, sehingga si suami masih boleh rujuk kepada istrinya tersebut pada masa iddah. Nah pendengar, berkenaan dengan masa penangguhan selama 4 bulan, para fukoha dan juga yang lainnya menyebutkan sebuah asar yang diriwayatkan dari Imam Malik bin Anas rahimahullah di dalam kitabnya Al-Muwatta dari Abdullah bin Dinar. Dia menceritakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah pergi pada malam hari. Lalu dia mendengar seorang wanita mengungkapkan kerinduan pada suaminya yang pergi berperang melalui bait-bait syair. Kemudian Umar berkata kepada putrinya Hafsah radhiyallahu anha, berapa lama seorang wanita bisa bersabar menunggu suaminya? Hafsah menjawab, 6 atau 4 bulan. Maka Umar pun berucap, aku tidak akan menahan seorang prajurit lebih lama dari masa tersebut. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah tafsir singkat Quran Surat Al-Baqarah ayat 226-227 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
5: 97.4 Salam FM. Suara dakwah Islam.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi. Bersegera memenuhi panggilan sholat. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, para ulama salaf terdahulu banyak yang menganjurkan ke masjid sebelum azan dikumandangkan. Hal inilah yang dilakukan Imam Ahmad, yaitu pergi ke masjid sebelum azan pada sholat subuh. Dikutip dari kitab Fathul Bari jilid 4 halaman 255. Di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini, yaitu pertama, para ulama salaf sangat memuliakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Pertama, para ulama salaf sangat mengutamakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Selanjutnya, dari sudut pandang ini, sholat qobliyah di masjid lebih utama dibandingkan di rumah. Dan sholat rawatib yang dianjurkan dilakukan di rumah adalah sholat ba'diyah. Dan yang terakhir, yang dimaksud dengan berada di masjid sebelum azan adalah menyiapkan diri dan hati untuk beribadah kepada Allah dengan melakukan berbagai aktivitas ibadah seperti memperbanyak beristighfar, membaca Al-Quran, dan lainnya. Bukan disibukkan dengan hal-hal yang mubah atau bahkan melalaikan seperti sibuk dengan HP atau melanjutkan tidur di masjid atau hal lainnya. Wallahu a'lam.

yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, serta kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari kiamat ini, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami.

Tiadalah mereka menunggu-nunggu, kecuali terlaksananya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu. Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu, berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu, sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Rabb kami membawa kebenaran, maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami? Atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia sehingga kami dapat beramal dan berbeda dari yang pernah kami amalkan? Sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri, dan telah lenyaplah dari mereka sesembahan yang mereka ada-adakan. Siapakah Rabb semesta alam, dan bagaimana bermohon kepadanya?

0: الأمر تبارك الله رب العالمين.
1: Sesungguhnya Rabb kalian ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Rabb semesta alam.

Berdoalah kepada Rabb kalian dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut akan hukumannya dan harapan akan rahmatnya. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Bukti kekuasaan Allah membangkitkan manusia sesudah mati.

0: student.
1: Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kalian mengambil pelajaran.
2: Wal baladu at-thayyib yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih.

0: dan tanah yang baik. Tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Seperti itulah hati orang yang mukmin. Jika turun ayat-ayat Al-Quran, ia mendapat manfaat dengannya, dan ayat-ayat itu membuahkan kehidupan yang soleh. Sedangkan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Seperti itulah hati orang-orang yang kafir. Turunnya ayat-ayat Al-Quran tidak memberi manfaat baginya. Demikianlah kami membuat beragam tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.
1: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, Meraih Berkah di 10 Hari Pertama Dzulhijjah. Bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala. Bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadudampit, Sukabumi. Hari Ahad, 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan relawan dakwah Fokus Salim.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.
3: Lan yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin.
2: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
4: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
5: Mendengar di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu saja kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama ada rubrik Keluarga Islami bersama Ustadz Eka Sakti Habibullah Rahimahullah. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang Allah rahmati, mencari kesalahan, menguping untuk mencari kejelekan dilarang oleh Islam secara tegas. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun aw yafirruna min subba fi udhunihi al-anuk yaumal qiyamah." Barang siapa yang menguping omongan orang lain sedangkan mereka tidak suka kalau didengar, maka pada telinganya akan dituangkan cairan tembaga pada hari kiamat. Wal'iyadzu billah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-anuk adalah tembaga cair yang tentu terbayang betapa panasnya tembaga itu. Wal'iyadzu billah. Bahkan dalam hadis riwayat Abu Daud dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwa dia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka inittaba'ta auratin nas afsadtahum aw kitta an tufsidahum." Jika engkau mengikuti celak atau kesalahan kaum muslimin, engkau pasti merusak mereka atau engkau hampir merusak mereka. Ini juga akibat buruk dari mencari-cari kesalahan orang lain. Oleh karenanya pendengar yang Allah rahmati, hendaknya kita tidak berburuk sangka kepada orang lain atau tetangga kita, apalagi mencari-cari kesalahannya yang memang tidak tampak dalam hadapan kita. Kita hanya dituntut untuk menyikapi mereka sebagaimana lahiriahnya. Sedangkan yang tidak tampak, yang tidak terlihat, maka kita harus berhusnudzon kepada mereka. Abu Daud meriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu satu hari didatangi oleh seorang, lalu dikatakan kepadanya, "Orang ini jenggotnya bertetesan khamr." Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pun berkata, "Kami telah dilarang untuk mencari-cari kesalahan orang lain, tapi jika tampak sesuatu bagi kami, kami akan menindaknya." Sikap husnudzon kepada sesama muslim telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana ada sebuah kaum yang berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu kaum membawa daging kepada kami dan kami tidak tahu apakah daging tersebut disembelih dengan membaca al-basmalah ataukah tidak." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ucapkanlah basmalah lalu makanlah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Terakhir ada satu pesan dari seorang sahabat mulia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Yubsiru ahadukumul qadhata fi a'yuni akhih wa yansal jadala awil jada'a fi aini nafsih." Salah seorang di antara kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Perkataan Abu Hurairah ini, pendengar yang Allah rahmati, nampaknya sama seperti tuturan peribahasa kita, "Semut di seberang lautan nampak, adapun gajah di pelupuk mata tidak tampak." Itulah kita. Seringnya memikirkan aib orang lain, bahkan melihatnya dengan detail dan dengan jeli, padahal sedikit aib mereka yang kita tahu. sedangkan aib kita yang kita sadar dan kita yakin mengetahuinya tampaknya hanya sedikit di mata kita.
7: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
8: Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wada. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang imunisasi. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk senantiasa menjaga kesehatan, yang dalam prakteknya dapat dilakukan melalui upaya preventif agar tidak terkena penyakit dan berobat manakala sakit agar diperoleh kesehatan kembali, yaitu salah satu caranya dengan imunisasi. Kedua, bahwa imunisasi sebagai salah satu tindakan medis untuk mencegah terjangkitnya penyakit tertentu bermanfaat untuk mencegah penyakit berat, kecacatan, dan kematian. Ketiga, bahwa ada penolakan sebagian masyarakat terhadap imunisasi, baik karena pemahaman keagamaan bahwa praktik imunisasi dianggap mendahului takdir maupun karena vaksin yang digunakan diragukan kehalalannya. Dan keempat, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu menetapkan fatwa tentang imunisasi untuk digunakan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang imunisasi. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan imunisasi adalah suatu proses untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu dengan cara memasukkan vaksin. Kemudian, yang dimaksud dengan vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup tetapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya saja, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lain yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Lalu, yang dimaksud dengan ad-darurat adalah kondisi keterpaksaan yang apabila tidak diimunisasi dapat mengancam jiwa manusia. Dan yang dimaksud dengan al-hajat adalah kondisi keterdesakan yang apabila tidak diimunisasi maka akan dapat menyebabkan penyakit berat atau kecacatan pada seseorang. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, imunisasi pada dasarnya dibolehkan sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh atau imunitas dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Kedua, vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci. Ketiga, penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan atau najis hukumnya adalah haram. Keempat, imunisasi dengan vaksin yang haram dan atau najis tidak diperbolehkan kecuali digunakan pada kondisi ad-darurat atau al-hajat, lalu belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci, dan adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal. Kelima, dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian atau penyakit berat atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi pada saat itu hukumnya adalah wajib. Dan keenam, imunisasi tidak boleh dilakukan jika berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan terpercaya menimbulkan dampak yang membahayakan atau madarat. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 8 Rabiul Awal 1435 Hijriah atau 31 Desember 2014 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrarun Ni'am Saleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu wa shalawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah kita akan membahas tema yang cukup penting dan besar, yaitu terkait dengan taubat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat itu sendiri. Sahabat muliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan ini kita akan menguraikan hal-hal terkait dengan taubat. Dimulai dengan definisi ya. Secara garis besar atau benang merahnya, taubat itu adalah tarkuz dzambi ala ajmalil wujuh, meninggalkan dosa dan segala yang terkait dengan itu ala ajmalil wujuh, dengan cara meninggalkan sebaik mungkin. Jadi dengan cara yang terbaik, meninggalkan dosa dengan cara yang terbaik. Nah, wa huwa ablaghu wujuhi al-i'tidhar. Nah, taubat ini kembali kepada Allah, meninggalkan dosa dengan sebaik-baik cara, menandakan bahwasanya atau berarti ini pengakuan uzur dari seorang hamba bahwa dia adalah begini dan begitu, berdosa kepada Allah, melanggar perintahnya, tidak menjauhi larangannya. Dengan taubat ini seorang hamba menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala atau membuktikan kepada Allah Azza wa Jalla i'tizar, berupa permohonan maaf, permohonan uzur kepada Allah dengan cara terbaik. Dan i'tizar ini pasti dilakukan dalam tiga hal. Setiap orang yang meminta uzur ya, meminta maaf, itu pasti dengan tiga bentuk ya. Pertama adalah pasti melakukan inni lam af'al, mohon maaf, saya belum melakukan seperti apa yang Anda minta. Atau bentuk lain, fa'altu li ajli kadza, saya melakukan pelanggaran ini tapi saya bermaksud seperti ini. Atau yang ketiga adalah fa'altu wa asa'tu wa qad aqla'tu, aku menyatakan diri bahwa aku ini bersalah dan aku sudah meninggalkan itu semua. Ya, ini pasti tiga bentuk tadi ya, dan tidak ada bentuk yang keempatnya. Nah, yang akhir ini, yang tadi aku betul melakukan ini, tetapi aku sekarang sudah meninggalkannya. Ini pernyataan uzur seorang terhadap orang lain yang tidak bisa memenuhi tuntutan orang lain tersebut. Ya, baik siapanya. Nah, tetapi ini adalah kepada Allah Azza wa Jalla. Walillahil mathalu a'la. Kepada Allah harus lebih lagi. Ya, bentuk dengan merendahkan diri, dengan takut, dengan pengagungan. Kalau sama makhluk saja seperti itu bentuk kalau kita uzur tidak bisa melakukan apa yang dituntut oleh kolega kita, teman kita, atau pasangan kita dan sebagainya. Dan ini adalah taubat. Taubat ini yang ketiga ini. Fa'altu wa asa'tu, aku telah melakukan pelanggaran ini. Aku nyatakan bahwa aku ini bersalah. Wa qad aqla'tu, dan aku ini sudah berlepas diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar tersebut. Dan ini kalau kepada Allah adalah hal-hal yang Allah murkai, Allah tidak redai, dan ini adalah termasuk jenis dosa yang dilarang dalam syariat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan taubat kepada hamba-Nya yang bertaubat. Nah, ada istilah tawwab ya, tawwab. Tawwab ini adalah al-'abdu al-katsiru tawbah, seorang hamba yang banyak bertaubat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tawwab, seorang muslim yang baik, yang senantiasa merendahkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tawwab. Jadi tawwab ini adalah al-abdul kithiru tawbah, seorang hamba yang banyak sekali bertaubah. Jadi at-tawwab ini bisa disandang oleh seorang hamba dan juga salah satu sifat dari atau nama daripada nama Allah Azza wa Jalla At-Tawwab. Apa kalau konteksnya Allah Azza wa Jalla? Allah adalah Maha Pemberi dan terus-menerus tidak berhenti memberikan anugerah taubat kepada hamba-Nya, siapa saja dari kalangan hamba-Nya yang meminta taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tawab ini bisa seorang hamba, bisa Allah Azza wa Jalla. Kalau hamba adalah orang yang terus-menerus atau banyak bertaubat, tapi Allah Azza wa Jalla, tawab adalah zat atau ilah yang senantiasa memberikan curahan rahmat dan maghfirahnya kepada hamba yang ingin bertaubat padanya. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali dalam ayat ya. Misalnya surat Taubah, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal anshar. Allah telah memberi taubat kepada nabi, kemudian sahabat dari kalangan muhajirin dan juga sahabat di kalangan anshar. Kemudian juga Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat lain dan surat Taubah juga, wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi, dan Allah yang menerima taubat, permintaan ampunan dari para hamba-Nya. Ini yang dapat disampaikan. Allahu Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Tentang marah apabila perkara-perkara yang disucikan atau yang dilarang oleh syariat itu dilanggar, dan marah karena membela agama Allah Ta'ala. Ikhwati al-kiram, sesungguhnya al-ghadab atau marah ini terkadang tercela dan kadang terpuji, kadang dilarang dan kadang diperintahkan. Sehingga sebagian ulama membagi al-ghadab atau kemarahan itu dalam dua macam. Yang pertama adalah marah karena membela diri sendiri, marah karena kepentingan pribadi, karena kehormatan dirinya yang disinggung atau pribadinya yang dicela, atau seseorang mengucapkan atau memperbuat sesuatu yang mengundang kemarahan pribadinya, lalu dia marah karena membela harga diri dan pribadinya. Marah yang seperti ini terlarang. Dan dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat kepada seseorang yang minta wasiat kepada beliau. Maka beliau bersabda, "La taghdab, janganlah engkau marah." Ketika orang itu minta wasiat lagi, Nabi mengulangi wasiat yang pertama, "La taghdab, janganlah engkau marah." Ya. Beliau ulangi sampai 3 kali. Karena marah disebabkan oleh ketersinggungan, oleh hawa nafsu, dan karena membela kepentingan diri pribadi, ini marah yang dari syaitan. Dan itu dicela. Serta siapa yang meninggalkannya dipuji. Wal kadhimin al-ghaib wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Jadi, meninggalkan marah karena Allah, meninggalkan marah ya, ketika pribadinya disinggung atau direndahkan, ini terpuji. Yang kedua adalah marah karena membela agama Allah. Marah karena melihat salah satu perkara yang diagungkan oleh syariat Allah itu diremehkan, dilecehkan, atau sesuatu yang dilarang oleh Allah dilanggar. Nah, marah karena melihat larangan Allah dilanggar, perkara yang suci, yang sakral dalam agama ini diremehkan, maka ini marah yang terpuji, marah yang diperintahkan. Dan seperti itulah keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu beliau ya. Beliau bukan tidak pernah marah, tapi marah beliau itu karena Allah, karena larangan Allah dilanggar, karena perkara yang diagungkan oleh syariat itu dilecehkan. Maka beliau marah karena Allah. Dan marah yang kedua ini termasuk dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-30, "Wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Barang siapa yang mengagungkan perkara-perkara yang disucikan, dimuliakan oleh Allah, maka itu suatu kebaikan baginya di sisi Rabbnya. Jadi marah karena membela agama Allah, karena melihat larangan Allah dilanggar, ini termasuk min ta'zim hurumatillah, mengagungkan perkara-perkara yang disucikan atau dimuliakan oleh Allah. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan kepada kita semua, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar wa qad satartu sahwatan li biqiramin fihi tamathil. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. Suatu hari Rasulullah صلى الله عليه وسلم kembali dari suatu perjalanan, sedangkan aku telah meletakkan tabir yang tipis di serambi rumahku. Di depan rumah Aisyah ada serambi. Nah, beliau meletakkan tabir yang tipis, yang di dalam tabir itu terdapat surah, gambar-gambar. Gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Maka tatkala beliau pulang dari perjalanan dan melihat di rumahnya ada tabir yang di situ terdapat gambar-gambar, maka beliau merusaknya, merusak gambar-gambar tersebut. Dan wajah beliau berubah. Wajah beliau memerah. Seraya berkata, wahai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling keras azabnya di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah orang-orang yang meniru ciptaan Allah Ta'ala. Muttafaqun alaih. Nah, jadi seperti ini salah satu contoh kemarahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau marah dan langsung merusak apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, dilanjutkan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu serta penyejuk hati. Di antaranya yang pertama ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah bersama Ustadz Yusuf Supriyadi. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadl. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir bersama Ustadz Deden Wahyudin. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
5: Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaihi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman yang saya banggakan, hari ini kembali kita mengkaji agama kita, ya, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tema pembahasan kita hari ini adalah tentang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Temanya adalah menjadi pejuang fi sabilillah. Pertama kita harus paham kenapa kita mengambil jalan juang ini sebagai jalan yang kita tempuh. Jadi kita harus punya alasan dan jawaban kenapa kita memilih jalan ini, jalan juang. Kenapa? Karena dijelaskan di dalam surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad kepada para sahabat, kepada umatmu. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan, mengikrarkan. Apa ikrarnya? Hadhihi sabili. Ini adalah jalanku. Ana wa manittaba'ani. Ini jalanku dan jalan orang-orang yang menjadi pengikutku. Siapa pengikut Nabi? Para sahabat. Para sahabat ini orang-orang terbaik yang sudah di banyak ayat disebutkan, ya. Dipuji dalam banyak ayat, kuntum khaira ummah, ukhrijat linnas. Kemudian juga radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Ridho Allah kepada para sahabat itu maksudnya adalah dijamin surga. Jadi kenapa kita tempuh jalan ini? Jalan perjuangan. Kenapa? Alasannya karena tadi, satu. Karena Nabi Muhammad dan para sahabat berada di jalan ini. Satu alasan ini sudah cukup sebetulnya untuk menjadi jawaban kita. Kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, ngapain saya berada di jalan ini? Ngapain? Tujuannya adalah agar kita berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan barisan para sahabat. Agar kita berjalan di atas rel yang sama. Di rel yang sama yang pernah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mereka itu orang-orang yang sudah dijamin surga. Tidak ada yang meragukan di antara kaum muslimin, ijma sepakat bahwa Nabi Muhammad pasti masuk surga. Para sahabat, banyak di antara mereka yang mendapat kepastian masuk surga. Ada Khulafaur Rasyidin. Ada 10 sahabat yang dijamin surga. Ada juga Ahlu Badar. Orang-orang yang ikut perang Badar. Yang jumlahnya ratusan, itu semua dijamin surga. Kemudian ada sahabat-sahabat yang berbaiat di bawah pohon. Jumlahnya 4.000 sekian sahabat. Itu semua dijamin surga. Ya, sebagaimana pepatah Arab mengatakan, man saro ala darbi wasola. Siapa saja yang berjalan di atas rel yang sama, maka dia akan mencapai tujuan yang sama dengan siapa saja yang pernah melewati jalan itu. Jadi kalau kita lewat di jalan, di rel, kita telusuri rel itu, kita akan sampai kepada tujuan yang sama yang pernah dilewati oleh siapa yang pernah lewat di rel itu. Rasul dan para sahabat pernah lewat di jalan itu. Dan mereka sudah mencapai tujuannya, yaitu surga. Nah kita pun kalau mau ikut mereka masuk surga, kita ikut di jalan mereka. Apa jalan mereka? Hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah. Jalan perjuangan, berdakwah, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita berada di sini itu bukan mencari dunia, bukan. Dunia hanya sekedar mencukupi kebutuhan yang wajib-wajib. Sementara tujuan utama kita berada di jalan ini ialah masuk surga bersama dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Kita ikut jalan mereka, mereka sudah sampai. Kalau kita ikut jejaknya, kita juga akan sampai ke tujuan yang sama insyaallah ta'ala. Ya itu kenapa kita berada di jalan juang, kenapa kita memilih jalan juang. Kemudian kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alasan yang selanjutnya, kenapa kita berjuang, kenapa kita memilih menjadi pejuang? Karena dengan berjuang kita akan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hidayah paling mahal. Hidayah taufik, ya, bukan hanya irsyad tetapi taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak semua orang merasakan ini. Ada orang yang punya hafalan Quran, yang sekolahnya sampai tinggi sekali, gelar-gelarnya panjang, tetapi mereka tidak mendapatkan hidayah ke jalan yang benar. Dan Allah menjanjikan, siapa yang berjuang di jalan Allah, dia akan berikan hidayah kepada orang itu. Di surah Al-Ankabut 69, Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, berjuang mencari keridhaan Allah di jalan Allah, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan hidayah kami. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan Allah akan beserta dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjuang itu akan mendapatkan bimbingan dari Allah. Kita berjuang di jalan Allah, kita akan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya benar, tidak dibiarkan tersesat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa saja yang berjihad, membela, berjuang di jalan kami, akan kami berikan petunjuk, diberikan hidayah. Kemudian yang selanjutnya, kenapa kita memilih jalan juang, memilih menjadi pejuang? Karena dengan berjuang kita akan mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat. Ya, dengan berjuang maka umat akan mendapatkan kejayaan dunia dan kejayaan akhirat. Tanpa perjuangan tidak mungkin didapatkan. Dan ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nur ayat 55. Dan Allah telah berjanji, wa'adallah alladzina amanu minkum, kepada orang yang beriman di antara kalian, wa'amilu sholihat, dan juga mengerjakan amal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi, Allah akan memberikan istikhlaf, istikhlaf, kekhilafahan, ya, istakhlafa, Allah berikan kekhilafahan. Kekhilafahan itu artinya kejayaan. Wala yumakkinannahum, dan Allah juga berikan tamkin. Tamkin juga sama maknanya adalah kemenangan. Kalau istikhlaf kekuasaan, kalau tamkin kemenangan. Kemenangan-kemenangan. Umat Islam akan dimenangkan kalau umat Islam itu berjuang. Berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apabila kita tidak berjuang, maka umat Islam itu akan menjadi santapan dari orang-orang kafir, seperti mereka merubungi makanan, ya, dan itulah umat Islam, dikerubungi oleh orang-orang kafir, dijadikan santapan. Kemudian para sahabat bertanya, apakah kami waktu itu sedikit wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kami waktu itu sedikit? Tidak. Jumlah kalian banyak pada saat itu. Walakinnakum, tetapi kalian pada saat itu gusaun, seperti buih. Ya, seperti buih di lautan yang terombang-ambing oleh ombak. Begitu. Jadi dengan berjuang kita akan mendapatkan kejayaan, dan sebaliknya kita akan mendapatkan kehinaan apabila meninggalkan perjuangan. Nah, selanjutnya kenapa kita memilih jalan juang? Karena kita butuh membuktikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga ingin mengikis sifat-sifat kemunafikan. Mengikis sifat-sifat kemunafikan. Karena yang berjuang menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah orang-orang yang benar imannya. Ya, kita butuh untuk membuktikan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pembuktian iman ini adalah tuntutan syar'i. Kenapa? Kenapa dibuktikan iman itu? Karena iman itu bukan hanya di ucapan, bukan hanya di hati. Ya, iman bukan hanya ucapan, bukan hanya hati. Tetapi iman itu harus ada pembuktian. Mana buktinya kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Buktinya adalah dengan kita berjuang. Dan berjuang juga membuktikan bahwa kita bukan orang munafik. Bukan orang munafik yang malas atau tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dijelaskan di dalam Al-Quran tentang sifat orang beriman dan sifat orang munafik, tentang masalah perjuangan. Yaitu ada pada surah At-Taubah. Di surah At-Taubah Allah berfirman, "Infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihim syaqqah." وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ.
6: Artinya, berangkatlah kalian. Ini ayat untuk orang-orang beriman. Diseru untuk berjuang. Berangkatlah kalian, baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjuanglah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa-jiwa kalian, fi sabilillah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik di sisi Allah jika kalian mengetahui. Kemudian Allah berfirman, kalau sekiranya yang kamu ajak kepada mereka itu adalah keuntungan yang mudah diperoleh. Ini ajakan yang berat ya, ajakan yang berat. Berjihad, berjalan jauh, ajakan yang sangat berat. Kalau sekiranya yang diajak itu adalah sesuatu yang menguntungkan, ya, perniagaan, bisnis, atau keuntungan, investasi, ya, atau perjalanan yang pendek, yang tidak seberapa jauh, pastilah orang-orang munafik itu akan ikut juga. Tetapi tempat yang dituju itu amat terasa jauh oleh mereka.

0: Ini diajak berjuang. Diajak berjuang, jawaban orang munafik adalah, iya nanti, kalau kita mampu ya berangkat. Tapi kalau enggak ya minta izin. Jadi dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman untuk berjihad dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang, tua maupun muda, berjuang dengan harta maupun dengan jiwa. Dan ini adalah kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Dan tentu saja ada alasan yang lain yang insya Allah akan disampaikan di lain kesempatan. Di antaranya juga, jika kita meninggalkan perjuangan, maka orang-orang kafir akan semakin leluasa untuk menguasai kaum muslimin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa nastahdih. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قوم مسلمين رحمكم الله Hani Maula Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, adalah Uthman radhiyallahu anhu jika beliau berdiri di samping kuburan, beliau menangis hingga membasahi janggutnya. Lalu dikatakan kepadanya, engkau mengingat surga dan neraka, engkau tidak menangis. Tetapi engkau mengingat kubur, lalu engkau menangis. Maka Uthman radhiyallahu anhu menjawab, Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Al-qabru awalu manazil al-akhirah, fa'innaja minhu, fama ba'dahu aysaru minh, wa'illam yanju minhu, fama ba'dahu ashaddu minh. Qal, wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Ma ra'aytu mandaran qattu, illa al-qabru afdha'u min. Akhrajahu Tirmidzi. Uthman radhiyallahu anhu menjawab, ya, ketika ditanya seperti itu, wahai Uthman, ketika engkau mengingat surga, engkau mengingat neraka, engkau tidak menangis. Tapi kalau engkau melihat kuburan dan mengingat kubur, maka engkau menangis. Maka Uthman menjawab, menjelaskan alasannya. Sesungguhnya aku telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, kuburan adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Kuburan adalah persinggahan pertama dari kampung akhirat. Jika seseorang selamat darinya, yakni dari azab kubur, maka peristiwa-peristiwa yang setelahnya akan lebih mudah baginya. Akan lebih mudah dari cobaan di dalam kubur tersebut. Wa illam yanju minhu, dan jika tidak selamat darinya, yakni dari cobaan atau azab kubur, maka apa yang sesudahnya jauh lebih berat darinya. Ini dari peristiwa yang dialami di dalam kubur. Kemudian Uthman berkata, dan aku juga telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak pernah melihat suatu pemandangan pun melainkan kuburan jauh lebih mengerikan daripadanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan hadis ini hasan. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa alam kubur atau alam barzakh ini suatu kehidupan tersendiri. Alamun mustaqil, sebuah alam tersendiri yang jauh lebih luas dari alam dunia dan lebih lama waktunya dari alam dunia ini. Sebagian ulama memberikan perbandingan tentang keluasan alam barzakh dibanding dunia seperti keluasan alam dunia dibanding alam rahim. Ketika seorang bayi di dalam rahim ibunya

0: itu suatu alam tersendiri. Maka begitu dia dilahirkan ke dunia, dia mendapati alam yang lebih luas daripada rahim. Maka begitu pula, seorang yang meninggal dan dimasukkan ke dalam kubur, dan dia telah tinggal di alam kubur, maka alam kubur atau alam barzah ini suatu kehidupan tersendiri, suatu alam tersendiri yang jauh lebih luas daripada alam dunia ini. Dan masa tinggal manusia di alam barzah bisa berabad-abad, bahkan mungkin bisa 1000 tahun, sampai datang kehendak Allah SWT kepada perintah Allah Ta'ala kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama. Jadi kehidupan di alam barzah, kehidupan yang panjang, tapi tidak kekal. Kehidupan yang panjang dan lebih panjang dari dunia. Dan di situ seseorang akan melihat kenikmatan, ya, sesuatu yang menyenangkan hatinya, menggembirakannya, atau sesuatu yang menyusahkan, sesuatu yang membuat dia tersiksa. Maka persinggahan pertama dari akhirat adalah alam kubur. Dan ini sangat menentukan. Alam kubur adalah persinggahan pertama, tempat transit atau persinggahan pertama dari alam akhirat yang sangat luas dan kekal abadi. Dan ini sangat menentukan. Jika seseorang selamat dari azab kubur, dia tidak melihat sesuatu yang menyusahkan di dalam kuburnya, di alam kuburnya, maka peristiwa-peristiwa yang akan ditemui setelahnya pada hari kiamat jauh lebih mudah lagi. Tetapi barang siapa, na'udzubillah min dzalik, melihat sesuatu atau merasakan azab atau tidak selamat dari azab kubur, maka peristiwa-peristiwa yang akan dialami setelahnya jauh lebih dahsyat dan lebih pedih lagi. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari azab kubur dan azab neraka. Karena seorang mukmin telah dijanjikan surga ketika di alam kubur, bahkan ditunjukkan tempat tinggalnya di surga. Dan dia yakin bahwa kalau terjadi hari kiamat, maka dia akan tinggal di surga-surga yang kekal abadi, yang lebih luas daripada langit dan bumi. Dia sudah mendapat kabar gembira itu ketika di alam kuburnya. Dan telah diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya di surga. Ketika dia yakin seperti itu, maka dia berdoa di dalam kuburnya, Rabbi ajil qiyamas sa'ah, kaima arji'a ila ahli wa mali. Ya Rabb, segerakan hari kiamat itu, agar aku dapat kembali bersama keluargaku dan bertemu kembali dengan hartaku, agar aku dapat kembali kepada keluarga dan hartaku. Sedangkan seorang yang kafir, yang fasik, ketika dia melihat apa yang telah disediakan Allah baginya berupa azab yang pedih, ketika nanti terjadi hari kiamat, ketika dia di dalam kubur, telah ditunjukkan kepadanya tempat tinggalnya di neraka, dan telah diancamkan kepadanya azab yang pedih kelak kalau terjadi hari kiamat, maka dia akan berkata, meskipun dia merasakan penderitaan di dalam kubur, tapi dia berkata atau berdoa, Rabbi, la tuqimis sa'ah. Wahai Rabbku, jangan engkau jadikan hari kiamat. Wahai Rabbku, jangan engkau tegakkan, jangan engkau adakan hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Kenapa seorang kafir berdoa seperti itu? Karena dia tahu bahwa apa yang akan ditemui setelahnya lebih dahsyat dan lebih mengerikan lagi. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, sebagian kubur itu dipenuhi oleh kegelapan. Jika penghuninya adalah orang-orang yang fasik atau orang yang kafir, maka kubur tersebut dipenuhi dengan kegelapan. Tetapi jika penghuni kubur itu adalah seorang yang mukmin, maka kuburan itu akan dipenuhi cahaya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta perawi yang lainnya bahwa salah seorang wanita yang biasa membersihkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pada masa beliau, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat radhiyallahu anhum tidak mengkhabarkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tidak mendapati seorang perempuan yang biasa menyapu atau membersihkan masjid. Dan ini suatu amal yang disyukuri, suatu jasa yang tidak kecil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat dan tidak mendapati perempuan yang biasa membersihkan masjid tersebut. Maka ketika beliau bertanya kepada para sahabatnya, beliau diberitahu bahwa dia telah meninggal di malam hari dan telah dikuburkan. Dan para sahabat tidak ingin membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perempuan itu meninggal di malam hari, kemudian dimakamkan pada malam hari itu juga, dan para sahabat tidak tega ya atau tidak ingin membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari, mengganggu istirahatnya. Maka beliau meminta kepada para sahabatnya untuk menunjukkan di mana kuburan seorang perempuan tersebut. Setelah ditunjukkan kepada beliau kuburnya, maka beliau salat di samping kuburan tersebut, menyolati salat jenazah. Karena beliau belum sempat mensolati jenazah tersebut, maka beliau salati di samping kuburannya. Kemudian beliau bersabda, "Inna hadhil qubura mali'atun zulmatan ala ahliha, wa inna Allah azza wa jalla munawwiruha lahum bi salati alaihim." Sesungguhnya kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan. Bukan hanya kubur ini saja, tapi kuburan di sekitar sini. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi penghuninya. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jal menyinarinya, memberikan nur, memberikan cahaya dan keterangan, memberikan cahaya yang menerangi kuburan tersebut, karena salatku atas mereka, karena aku mensalati mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, serta perawi hadis yang lainnya. Nah, di sini ada satu faedah, bahwa boleh seseorang yang belum mensalati jenazah saudaranya, belum sempat atau tidak berkesempatan mensalati jenazah seorang muslim, dia boleh mensalati di samping kuburnya. Dan sebagian ulama membatasi waktunya sebelum berjalan 1 bulan. Selama jenazah itu dimakamkan dan belum berjalan 1 bulan. Jadi kalau baru sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, seorang yang kelewatan, belum sempat menyalati jenazah seseorang, disunahkan mendatangi kuburannya, kemudian salat jenazah sebagaimana biasa di samping kuburannya, tentu dengan menghadap kiblat. Dan ini pengecualian dari larangan yang umum untuk salat menghadap atau salat di samping kuburan atau menghadap kuburan, itu berlaku umum, tetapi salat jenazah dikecualikan dari keumuman larangan tersebut. Dan juga satu faedah bahwa dengan doanya, dengan salatnya dan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas penghuni kuburan tersebut, maka kuburan yang tadinya dipenuhi kegelapan kini diberi cahaya yang terang benderang oleh Allah SWT dengan sebab doa dan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Pentingnya atau urgensinya amalan hati dan membersihkannya. Beberapa urgensi yang menjadikan alasan kenapa kita harus senantiasa melihat, mengevaluasi atau mengintrospeksi hati kita. Hati sebagai penentu amalan anggota tubuh. Hal ini Rasulullah jelaskan juga, ya. Dan mungkin kita semua sudah hafal masyhur, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh jasad itu ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kullu," saat segumpal darah itu dipelihara atau baik, sehat, maka jasad akan begitu juga, akan sehat juga. "Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu," jika rusak maka efeknya, akibatnya akan rusak juga. Hadis ini sering kita dengar, namun pengamalannya kadang kita mengabaikan hati yang ada di dalam dada-dada kita. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan atau seseorang lakukan, maka yang harus pertama kali dicek itu pasti hatinya bermasalah, ya. Jadi ketika ada perkataan yang tidak baik, menghina orang misalkan, atau perkataan sombong atau hal yang lainnya dari perbuatan, maka sudah bisa dipastikan itu karena hatinya bermasalah. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang berikutnya, urgensi dari menjaga hati dan membersihkannya adalah bahwa hati adalah tempat kebahagiaan. Ini rahasia yang harus diketahui oleh kita semua. Kebahagiaan bukan ada di zahir, lahiriah, bukan ada di materi, ada di dalam hati. Dan semua penyakit-penyakit hati itu berpeluang atau sudah bisa dipastikan akan merusak atau mengambil kebahagiaan yang seharusnya kita miliki. Jadi ketika seseorang berbicara tentang hati, kemudian bagaimana cara untuk menjaga hati, bagaimana solusi untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakitnya, itu cara mendapatkan kebahagiaan. Ya. Jadi kalau ada orang pergi ke pantai misalkan untuk melihat sesuatu yang indah-indah, itu bukan kebahagiaan. Itu hanya kepuasan apa? Panca indera yang dia miliki. Melihat pantai, laut, itu yang terpuaskan apa? Mata. Begitupun kita beli atau pesan makanan yang enak-enak, yang terpuaskan apa? Rasa. Begitupun telinga. Orang dengerin burung misalkan, ataupun na'udzubillah ya, musik-musik, itu yang terpuaskan apa? Telinga. Ya. Coba kalau hatinya tidak tentram saat makan, ditelepon, ya, diomelin. Ketika suapan pertama terasa nikmat, tapi setelah diomelin, nggak tahu kemana itu kenikmatan hilang. Kenikmatannya hilang, nggak tahu kemana. Kenapa itu? Karena hatinya sudah tidak stabil mendengarkan omelan. Apalagi jika sampai dia sakit hati, dendam dan seterusnya. Udah nggak bakalan nikmat unik makanan yang dia pesan ratusan ribu atau mungkin lebih daripada itu. Jadi hati yang akan menjadikan seseorang bahagia, tentram. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah informasi yang di dalam Quran surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung, bahagia man zakkaha, orang yang bisa menyucikan jiwanya, yang bisa menyucikan hatinya. Beruntung di dunia dan juga beruntung tentunya nanti di akhirat. Kemudian urgensi yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urgensi hati ya untuk bisa kita bersihkan, kita jaga. Rasulullah mengabarkan bahwa manusia yang terbaik itu adalah manusia yang disibukkan untuk senantiasa membersihkan hatinya. Setiap hari dia disibukkan dengan bagaimana hati saya. Tadi saya hasad, astagfirullah ya Allah. Tadi saya suuzon, astagfirullah ya Allah. Tadi saya begini dan begitu. Dia disibukkan dengan membersihkan hatinya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ayun nasi afdal, manusia yang paling utama siapa ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, kullu mahmumil qalbi saduqil lisani. Orang yang paling utama, manusia yang paling utama itu adalah orang yang hatinya mahmum dan lisannya saduq. Kalau saduq kan paham ya, yang jujur, sifat yang senantiasa menempel pada orang tersebut, kalau berucap itu jujur, tidak ada bohongnya walaupun sedikit. Jujur. Kalau saduqul lisan na'rifu, kalau saduqul lisan kami paham, kata para sahabat. Fama mahmumul qalbi, apa itu mahmumul qalbi? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa at-taqiyyu an-naqiyyu. Yang dimaksud dengan mahmumul qalbi, hati yang mahmum itu adalah at-taqi an-naqi, hati yang takwa, maksudnya hati yang penuh dengan ketakwaan, penuh dengan ibadah di dalam hatinya, an-naqi, dan juga hati tersebut bersih. La ithma fiha, tidak ada penyakit-penyakit, tidak ada dosa-dosa di dalam hati tersebut. La baghya wala ghilla wala hasada, ini semua bentuk dari penyakit-penyakit hati. Tidak ada kezaliman, tidak ada hasad dan iri di dalam hati orang tersebut. Inilah orang yang terbaik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menjaga hati-hati kita semua, sehingga hati-hati kita bisa meraih kepada hati-hati yang sehat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, Untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Fakhri Fakhruddin. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting, yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini, kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ikhwatu fillah rahmanallahu wa iyyakum, menjadi hikmah penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kita dijadikan oleh Allah azza wa jalla khalifatu fil ard, khalifah di muka bumi. Akan tetapi bukan sekedar khalifah yang tidak memiliki tugas atau amanat yang harus ditunaikan. Lebih dari itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan segala sesuatunya bagi kita itu sebagai ujian, ibtilaan atau imtihanan. Kita tahu bahwa ujian, cobaan suatu saat akan dipaparkan, akan disodorkan atau akan dipertanyakan kepada kita tentang soal-soal itu. Kita sering mendengar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dan sering sekali kita baca, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kita siapa yang paling baik amal kebaikan di antara kita. Jadi al-maut wal hayat, kehidupan dan kematian ternyata pada hakikatnya adalah ujian bagi kita. Sebuah tempat, ladang tempat beramal selama nyawa masih ada di kandung badan. Dunia Allah ciptakan sebagai bekal untuk beramal, sedangkan nanti di akhirat tak ada lagi waktu kesempatan untuk beramal. Akhirat adalah tempat memanen setiap amal kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan saat ini. Ataupun sebaliknya, setiap keburukan yang kita lakukan saat ini, nanti di akhirat kita akan melihat hasil akhirnya. Oleh karena itu, hal yang menjadi asas keimanan kita, konsekuensi dari balasan semua perbuatan kita, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan yang namanya surga, al-jannah, yang disediakan, dijanjikan bagi mereka yang beramal saleh semasa hidupnya. Lulus melalui ujian, kehidupan mereka diisi dengan ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi juga Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan an-nar, neraka. Yang Allah sediakan bagi orang-orang yang Allah murkai, yang Allah benci. Mereka yang selama hidupnya tidak melewati ujian dengan benar, tidak lulus, habis kehidupannya dipakai untuk bermaksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala, membangkang perintah Allah, melanggar aturan-aturannya, maka Allah sediakan an-nar, neraka. Tetapi sebelum itu, Allah azza wa jalla memberikan batasan. Sebuah alam yang semua ini pun kita akan melaluinya. Ini yang disebut dengan alam barzakh, yaitu alam kubur, yang setiap kali Utsman bin Affan radhiyallahu an, khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melewati kuburan, dia akan selalu menangis. Menangis selayaknya anak kecil menangis ketika keinginannya tidak dipenuhi. Sampai kedua matanya penuh, diliputi dengan air mata dan janggutnya pun basah. Dan ketika ditanyakan oleh sahabatnya, "Anda ketika berbicara neraka dan jannah, biasa aja sikapnya. Tapi ketika melihat kuburan, melewati kuburan, Anda akan menangis terseduh-seduh. Apa yang menjadikan Anda berbuat seperti ini?" Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah gerbang pertama seseorang untuk masuk ke dalam alam akhirat. Kuburan itu gerbang pertama. Nah, kuburan inilah yang Allah jadikan gerbang pintu akhirat. Fa in naja, kalau seandainya dia lolos, dia berhasil melewati pintu gerbang itu, fama ba'dahu aisar, maka setelahnya akan mudah baginya. Akan mudah melewati tahapan-tahapan yang dia harus lalui di masa di alam akhirat nanti. Fa in lam yanju, kalau seandainya dia tidak berhasil, tidak lolos, maka setelahnya itu asyaddu minhu, akan lebih keras lagi. Akan lebih sulit lagi dia akan menghadapi tahapan-tahapan akhirat yang harus dilalui oleh dia. Oleh karena itu ikhwatu fillah rahmanallahu wa iyyakum, hal-hal seperti ini yang selalu harus ditanamkan dalam diri kita. Bahwa suatu saat kita akan memasuki itu. Akan melewati yang namanya alam barzakh. Akan memasuki yang namanya alam kuburan sebelum kita sampai ke alam akhirat dan menerima hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengetahui apa yang bisa menyelamatkan kita nanti, tak ada petunjuk yang paling baik dan yang paling sempurna dibandingkan petunjuk Islam. Petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baiknya petunjuk yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menghadapi atau akan menghadapi alam kubur pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan begitu banyak petunjuk kepada kita. Salah satunya, bagaimana kalau seandainya kita ingin selamat? Apa yang harus kita lakukan menghadapi peristiwa alam kubur yang amat dahsyat tadi? Bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala sangat sederhana sekali. Kita semua sering membaca dan mendengar hadis, barang siapa yang ingin ditolong oleh Allah, tolong saudaranya. Barang siapa yang ingin ditutup rahasianya oleh Allah, tutup rahasia saudaranya. Artinya hubungan kita antar sesama kita merupakan salah satu kunci kesuksesan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita punya hak yang harus kita tunaikan. Sebagaimana kita pun punya hak yang ingin ditunaikan oleh saudara kita. Oleh karena itu, selagi kita menunaikan hak saudara kita sesama muslim, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita pun nanti akan dibantu dan ditolong oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul hisab. Nah, salah satu yang harus ditunaikan dan mungkin saat ini mulai hilang atau bahkan mulai kurang sensitif di antara kita terkait dengan hak saudara-saudara kita yang harus ditunaikan, padahal kita pun nanti akan menuntut hak itu pada saudara kita, adalah hak mengurus jenazah saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hakul muslim alal muslim sittun, atau dalam riwayat yang lain ada mengatakan khamsun, hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada 6. Apa yang pertama? Dikatakan mahunna ya Rasulullah SAW. Apa yang 6 itu ya Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW mengatakan idza laqaitahu fasalim alaihi. Apabila Anda bertemu dengan dia, dengan sesama saudara muslim, salam. Ya. Sunnah ini yang sekarang sudah mulai pudar. Padahal dengan salam kita mendapatkan faidah yang sangat besar sekali. Bukan sekedar kita menunaikan hak saudara kita dan kita membayarkan kewajiban kita. Lebih dari itu, Allah akan tumbuhkan rasa kasih sayang di antara kita. Dulu ada seorang sahabat yang kerjaannya ke pasar bukan untuk jualan, tapi hanya sekedar untuk apa? Menyapa saudaranya. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh orang, kita ingin dikasihi oleh orang, maka sebarkanlah salam di antara kita. Dan ini adalah hak saudara kita. Kemudian yang kedua, wa idza da'a fa'ajibhu. Apabila engkau diundang, apabila dia mengundangmu, maka tunaikanlah, penuhilah undangan itu. Apalagi undangan-undangan yang memang di dalamnya ada hal yang berisi maslahat kebaikan buat agama kita. Kalau yang sekiranya mubah saja kita dianjurkan untuk mendatangi undangan saudara kita, lantas bagaimana kalau seandainya undangan itu berisi tentang maslahat agama kita? Diundang buat taklim, diabaikan. Kalau sekedar undangan yang mubah saja kita diminta untuk menunaikan hak saudara kita, lantas bagaimana dengan undangan-undangan yang berisi amal soleh? Anda diundang kebaikan yang banyak sekali di sini. Diundang taklim. Yang diingat oleh kita cuma sekedar apa? Undangan olahraga atau undangan makan bersama. Taruh di list nomor 1.
5: Tapi undangan-undangan yang lain yang isinya kebaikan, kadang kita lupa melalaikan. Padahal kalau kita melihat ini, boleh jadi ya, di dalamnya bukan sekedar ada hak saudara kita yang mengundang kita, tapi ada maslahat kebaikan dunia dan akhirat kita dalam undangan itu. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah rahimanallah wa iyyakum. Wa idza stansahuka fansahalahu. Kalau ia meminta nasihat, maka nasihatilah ia. Kalau ada saudara kita yang datang meminta untuk dinasihati, sebuah amal kebaikan, dan Anda patut berterima kasih kepada dia, sebab boleh jadi karena perantara dia Allah hendak memberikan kebaikan yang banyak buat Anda. Berapa banyak kebaikan yang seandainya Allah berikan nasihat kepada dia, lantas Allah berikan taufik untuknya melakukan nasihat yang Anda berikan itu. Bukankah pahala seseorang yang menunjukkan kebaikan sebagaimana pahala orang yang mengerjakannya? Coba bayangkan ya, qul billahi rahmani Allah ya. Semua kita butuh nasihat. Ya, semua kita butuh orang yang menguatkan. Untuk itulah kenapa kita dipersaudarakan dalam tali iman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan ini budaya buat kita, sebuah budaya yang Islami. Ketemu salam, kemudian menanyakan kabar baiknya dan saling nasihat-menasihati. Allah Akbar. Sebuah potret kehidupan yang sangat indah sekali, ya, yang Allah dan Rasulnya berikan untuk kita semua, yang isinya di dalamnya banyak faedah dan keutamaan buat kita. Jadi jangan pelit ya, untuk memberikan nasihat. Dan sebaik-baiknya nasihat adalah mengingatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga mengingatkan kewajiban lah. Kalau seandainya saudara kita mungkin ada yang tertunda hutang dan lain sebagainya, diingatkan, tidak mengapa. Itu kebaikan buat dia dan kebaikan juga buat saudara-saudara kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
6: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
7: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan umatnya yang setia mengikuti jalan hidupnya hingga hari kiamat. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kisah yang penuh makna dan kerinduan, yaitu kisah saat penduduk Madinah menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan beliau di Madinah adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu, bukan hanya sebagai seorang nabi yang mereka cintai, tapi juga sebagai pemimpin yang akan membawa keberkahan, kedamaian, dan persatuan bagi seluruh penduduk Madinah. Nah, pendengar, sejak kaum muslimin di Madinah mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW telah berhijrah dari Mekah, hati mereka dipenuhi rasa bahagia dan kerinduan. Mereka sangat merindukan untuk bertemu Rasulullah SAW, mendengar sabda-sabda beliau, dan menyaksikan akhlak mulia beliau secara langsung. Bagi mereka, kedatangan Rasulullah SAW bukan hanya sekedar kedatangan seorang pemimpin, tapi juga seorang pembawa cahaya hidayah yang akan mengubah kehidupan mereka selamanya. Penduduk Madinah, baik dari kalangan kaum Ansor maupun kaum Muhajirin yang terlebih dahulu sudah sampai di Madinah, setiap hari menanti dengan penuh harap. Setiap pagi, mereka pergi ke pinggiran kota untuk melihat apakah Rasulullah SAW sudah tiba. Mereka berdiri di bawah terik matahari, menunggu dengan penuh harap hingga sore hari. Namun, saat malam tiba dan mereka belum juga melihat sosok beliau, mereka pun pulang ke rumah masing-masing dengan hati yang penuh harap untuk hari esok. Nah pendengar, hingga pada suatu hari, saat mereka tengah menanti seperti biasanya, tiba-tiba terlihat sosok mulia yaitu Rasulullah SAW dan sahabat setianya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu muncul dari kejauhan. Kabar kedatangan Nabi segera menyebar dan seluruh penduduk Madinah keluar dari rumah mereka dengan penuh sukacita untuk menyambut beliau. Orang-orang dari kalangan tua, muda, laki-laki, perempuan, dan bahkan anak-anak pun turut menyambut kedatangan Rasulullah SAW dengan wajah berseri-seri. Sambutan mereka dipenuhi dengan takbir dan doa mengiringi langkah Rasulullah SAW. Mereka menyambut beliau dengan lantunan salawat dan ungkapan-ungkapan kerinduan. Di tengah euforia itu, mereka juga melantunkan syair-syair yang kemudian menjadi legendaris. Salah satunya adalah Tala al-Badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada alillahi da. Artinya, telah muncul bulan purnama di tengah-tengah kami dari celah bukit wada. Kami wajib bersyukur selama masih ada orang yang berdoa kepada Allah. Nah, syair ini menggambarkan kegembiraan mereka karena bagi penduduk Madinah, kedatangan Rasulullah SAW adalah seperti munculnya bulan purnama di tengah kegelapan malam. Beliau datang membawa cahaya dan ketenangan yang selama ini mereka nantikan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum Ansor, yaitu penduduk asli Madinah dari kalangan Aus dan Khazraj, sangat berbahagia dengan kedatangan Rasulullah SAW. Mereka telah mendengar ajaran Islam dan banyak di antara mereka yang telah memeluk Islam dengan hati yang tulus. Sejak pertemuan mereka dengan Rasulullah SAW pada saat Baiat Aqabah, mereka merasa bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang mereka nanti-nantikan untuk membawa kedamaian di antara suku-suku di Madinah yang sebelumnya sering berselisih. Kaum Ansor menyambut Rasulullah SAW dengan hati yang lapang, siap untuk memberikan tempat bagi beliau dan juga bagi kaum muhajirin, para sahabat Rasulullah SAW yang berhijrah dari Mekah. Mereka menawarkan rumah mereka, harta mereka, dan segala yang mereka miliki demi mendukung dakwah Islam. Inilah bentuk keikhlasan kaum Ansor yang luar biasa. Tidak ada rasa iri atau cemburu, hanya ada ketulusan untuk mendukung Rasulullah SAW. Ketulusan mereka ini juga diakui dalam firman Allah di Quran Surat Al-Hasyr ayat 9 yang artinya, dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan mereka muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang muhajirin, dan mereka mengutamakan orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Nah, ayat ini menjadi bukti tentang keutamaan kaum Ansor yang rela mengorbankan segalanya untuk membantu saudaranya kaum muhajirin. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran di dalamnya. Di antaranya, yang pertama, kita belajar bahwa mencintai Rasulullah SAW adalah bagian dari iman. Penduduk Madinah menyambut beliau dengan penuh cinta dan kerinduan karena mereka memahami bahwa beliau adalah utusan Allah yang membawa petunjuk dan kebahagiaan bagi mereka. Pelajaran kedua, kita belajar dari keikhlasan kaum Ansor yang menunjukkan pentingnya ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan yang tulus ikhlas semata-mata karena Allah. Mereka membuka hati dan rumah mereka untuk kaum muhajirin yang tidak memiliki apa-apa ketika datang ke Madinah. Mereka berbagi, memberi, dan bahkan mendahulukan saudaranya yang membutuhkan meskipun mereka sendiri berada dalam kesusahan. Kemudian pelajaran lainnya, kisah ini mengajarkan kita pentingnya persatuan dalam umat Islam. Kedatangan Rasulullah SAW di Madinah menjadi simbol persatuan yang menguatkan kaum muslimin. Dengan adanya persatuan antara kaum muhajirin dan ansor, Madinah menjadi pusat kekuatan Islam yang mampu menandingi kekuatan kaum Quraisy di Mekah dan mengembangkan dakwah ke seluruh Jazirah Arab. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kisah tentang kerinduan penduduk Madinah dalam menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kisah ini mengajarkan kita untuk meneladani cinta dan penghormatan mereka para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta semangat ukhuwah yang mereka miliki. Mari kita jadikan kisah ini sebagai inspirasi untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah kita dan selalu mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Jazakumullah khairan atas perhatian Anda. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk selalu mencintai Rasulullah SAW dan menjadi umat yang bersatu dalam kebaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara Ayah. Adab mengenakan pakaian yang indah setiap sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 31 dan 32.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap memasuki masjid untuk menunaikan sholat. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang bodoh dari kalangan musyrikin, siapakah yang mengharamkan pakaian yang indah sebagai perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rizki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Simak dan ikuti acara RKS Ruang Konsultasi Salam. Anda bisa bergabung di acara ini dengan ikut berinteraksi, mengirimkan pertanyaan Anda melalui SMS atau WA di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940, hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Ya, ada akidah dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir diselingi dengan Murattal. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Hamzah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar untuk menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
1: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, semoga hari ini kita semua berada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sosok luar biasa dalam sejarah Islam, yaitu Nizamul Mulk. Beliau adalah menteri besar dinasti Saljuk yang dikenal karena kebijaksanaannya dan jasanya yang luar biasa dalam membangun

oleh Sultan Alp Arslan, pemimpin dinasti Seljuk. Setelah itu ia melanjutkan tugasnya di bawah kepemimpinan Sultan Malik Shah, di mana ia memainkan peran kunci dalam mengelola pemerintahan dan memperkuat posisi dinasti Seljuk. Pendengar dirahmati Allah, Nizamul Mulk memberikan kontribusi besar dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Berikut ini adalah peran jasa utamanya. 1. Pendirian Madrasah Nizamiyah. Salah satu warisan terbesar Nizamul Mulk adalah pendirian madrasah-madrasah yang dikenal dengan Madrasah Nizamiyah. Madrasah ini didirikan di berbagai kota besar seperti Baghdad, Nisafur, dan Herat. Tujuan utama dari madrasah ini adalah untuk mendidik generasi muslim yang kuat dalam ilmu agama dan dunia. Madrasah Nizamiyah menjadi pusat pendidikan terkemuka pada masanya. Banyak ulama besar termasuk Imam Ghazali rahimahullah pernah mengajar di madrasah ini. Dengan adanya madrasah ini, Nizamul Mulk memastikan bahwa ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. 2. Reformasi administrasi pemerintahan. Sebagai menteri besar, Nizamul Mulk melakukan reformasi besar-besaran dalam administrasi pemerintahan. Ia memperkenalkan sistem birokrasi yang efisien dan memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan di seluruh dinasti Seljuk. Ia juga memperkuat sistem perpajakan untuk mendukung pembangunan negara. Nizamul Mulk sangat tegas terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ia memastikan bahwa para pejabat pemerintah menjalankan tugasnya dengan amanah dan tidak menyalahgunakan posisi mereka untuk kepentingan pribadi. 3. Perlindungan terhadap Islam Sunnah. Pada masa itu, dinasti Seljuk menghadapi ancaman dari berbagai kelompok, termasuk Syiah Ismailiyah Batiniyah. Nizamul Mulk berperan besar untuk melindungi akidah Islam Sunnah dari ancaman ini. Ia bekerja sama dengan ulama untuk menyebarkan ajaran Islam yang lurus dan menulis buku yang memberikan panduan bagi pemimpin Muslim dalam mengelola pemerintahan. 4. Pembangunan infrastruktur. Di bawah kepemimpinan Nizamul Mulk, banyak infrastruktur penting dibangun, termasuk masjid, jembatan, dan jalan raya. Pembangunan ini tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi, tetapi juga memudahkan penyebaran Islam ke wilayah-wilayah yang lebih luas. 5. Hubungan diplomatik yang bijak. Nizamul Mulk juga dikenal sebagai diplomat ulung. Ia menjalin hubungan baik dengan berbagai kekuatan regional untuk memastikan stabilitas politik dan keamanan di wilayah dinasti Seljuk. Dengan kecerdasannya, ia mampu meredam konflik dan menjaga perdamaian di antara negara-negara tetangga. Pengaruh Nizamul Mulk terhadap dunia Islam. Pendengar yang budiman, jasa-jasa Nizamul Mulk memberikan dampak besar bagi dunia Islam. Antara lain, 1. Kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan pendirian Madrasah Nizamiyah, Nizamul Mulk membuka jalan bagi lahirnya ulama-ulama besar yang memberikan kontribusi penting dalam berbagai bidang ilmu. Madrasah ini juga menjadi model bagi lembaga pendidikan Islam di seluruh dunia. 2. Stabilitas politik dan keamanan. Reformasi administrasi yang dilakukan oleh Nizamul Mulk menciptakan stabilitas politik di wilayah dinasti Seljuk. Hal ini memungkinkan umat Islam untuk fokus dalam pembangunan dan pengembangan peradaban. 3. Perlindungan terhadap akidah Islam. Dengan langkah-langkahnya yang tegas, Nizamul Mulk berhasil melindungi Islam Sunni dari ancaman kelompok-kelompok yang menyimpang. Usahanya ini menjadi inspirasi bagi para pemimpin Muslim lainnya. 4. Peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Nizamul Mulk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Jalan-jalan yang dibangun memudahkan perdagangan dan transportasi. Sementara, masjid-masjid menjadi pusat ibadah dan pendidikan. Pendengar dirahmati Allah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Nizamul Mulk. 1. Pentingnya pendidikan. Nizamul Mulk menunjukkan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun peradaban yang maju. Dengan mendukung pendidikan, ia menciptakan generasi Muslim yang cerdas dan beriman. 2. Kepemimpinan yang adil. Sebagai pemimpin, Nizamul Mulk memastikan bahwa pemerintahannya berjalan dengan adil. Ia tidak ragu untuk menindak siapa saja yang melanggar hukum, termasuk pejabat pemerintah. 3. Kerjasama antara ulama dan pemerintah. Nizamul Mulk membuktikan pentingnya kerjasama antara ulama dan pemerintah dalam menjaga akidah dan membangun masyarakat. Langkah ini menjadi teladan bagi para pemimpin Muslim di masa kini. 4. Ketegasan dalam menghadapi ancaman. Ketegasan Nizamul

0: Mul-mul terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus berani mengambil langkah tegas demi kebaikan umat. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Nizamul Mulk adalah pengingat bahwa Islam memiliki pemimpin-pemimpin besar yang berjuang untuk membangun peradaban yang mulia. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari kehidupan beliau untuk terus memperjuangkan kebenaran dan membangun masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk meneladani keberanian dan kebijaksanaan para pemimpin besar dalam sejarah Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kali ini kita akan mendalami kisah seorang ulama dari generasi tabi'in yang luar biasa. Beliau bernama Yazid bin Abi Habib, salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam, khususnya dalam bidang ilmu hadis dan ilmu pengetahuan. Ia lahir sebagai seorang mantan budak dari Bani Amir bin Lu'ay, salah satu suku Quraisy yang terkemuka. Yazid bin Abi Habib dikenal sebagai seorang yang sangat dihormati dan diakui sebagai seorang ulama di zamannya. Yazid bin Abi Habib lahir di kota Madinah yang merupakan pusat perkembangan Islam pada masa awal. Ia hidup pada abad pertama Hijriah saat banyak sahabat Nabi Muhammad SAW masih hidup dan menyebarkan ajaran Islam. Yazid bin Abi Habib adalah seorang tabi'in, yaitu generasi yang hidup setelah sahabat Nabi SAW. Sebagai mantan budak, ia memiliki latar belakang yang sederhana, tetapi semangatnya untuk menuntut ilmu menjadikannya salah satu ulama terkemuka. Yazid bin Abi Habib dikenal sebagai seorang yang haus akan ilmu. Ia belajar dari banyak ulama yang terkemuka pada masanya. Di antara gurunya adalah Al-Layth bin Sa'ad, yang juga merupakan seorang ulama besar dan ahli hadis. Yazid bin Abi Habib banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat Nabi SAW, termasuk Abdullah bin Omar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Ia dikenal sebagai seorang yang teliti dan hati-hati dalam meriwayatkan hadis, sehingga banyak ulama lain yang merujuk kepadanya. Murid-murid Yazid bin Abi Habib yang terkenal antara lain adalah Abdullah bin Lahiyah dan Al-Lais bin Sa'id. Mereka merupakan ulama yang berperan penting dalam pengembangan ilmu hadis dan ilmu fikih pada masa mereka. Yazid bin Abi Habib dikenal sebagai seorang guru yang berpengaruh dalam menyebarkan pengetahuan di kalangan murid-muridnya. Selain Abdullah bin Lahiyah dan Al-Lais bin Sa'id, terdapat juga murid lainnya seperti Abdullah bin Abu Ja'far bin Rabi'ah. Yazid bin Abi Habib memiliki pengaruh yang besar dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, sehingga banyak muridnya yang melanjutkan warisan ilmunya. Para murid ini tidak hanya meneruskan ajaran Yazid, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan ilmu hadis dan ilmu fikih di kalangan umat Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, Yazid bin Abi Habib memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hadis. Ia dikenal sebagai seorang perawi hadis yang terpercaya. Banyak hadis yang diriwayatkannya dicatat dalam kitab-kitab hadis terkenal seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Salah satu hadis yang terkenal yang diriwayatkannya adalah tentang sholat Nabi Muhammad SAW untuk para syuhada Uhud, yaitu ketika Nabi SAW bersabda bahwa beliau adalah perintis umatnya di Al-Haud atau di Telaga Al-Kautsar di hari kiamat. Riwayat hadisnya seperti berikut. Dari Yazid bin Abi Habib, dari Abu Al-Khair, dari Uqbah, bahwa Rasulullah SAW suatu hari keluar dan sholat untuk ahli Uhud seperti sholatnya untuk orang mati. Kemudian beliau kembali ke mimbar dan beliau bersabda, "Sesungguhnya aku adalah perintis kalian di Al-Haud atau di Telaga, dan aku adalah saksi atas kalian. Demi Allah, aku melihat al-hautku sekarang dan aku telah diberikan kunci-kunci harta bumi atau kunci-kunci bumi. Demi Allah, aku tidak takut kalian akan berbuat syirik setelahku, tetapi aku takut kalian akan saling bersaing di dalamnya. Pendengar yang berbahagia, ini adalah hadis yang sahih dan tinggi derajatnya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa'i dari berbagai jalur dari Yazid bin Abi Habib. Pendengar yang budiman, Yazid bin Abi Habib juga dikenal sebagai seorang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang ilmu fikih dan ilmu tafsir. Ia sering memberikan fatwa dan nasihat kepada masyarakat dan banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta bimbingan. Kearifan dan kebijaksanaannya membuatnya dihormati oleh banyak orang, baik dari kalangan ulama maupun masyarakat umum. Dalam kehidupan sosialnya, Yazid bin Abi Habib dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan dermawan. Ia sering membantu orang-orang yang membutuhkan dan berusaha untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Ia juga aktif dalam kegiatan dakwah, mengajak orang-orang untuk memahami ajaran Islam dengan benar. Pengaruh Yazid bin Abi Habib tidak hanya terbatas pada zamannya, tetapi juga dirasakan oleh generasi-generasi berikutnya. Banyak ulama setelahnya yang mengakui pengaruhnya dalam bidang hadis dan ilmu pengetahuan. Ia menjadi salah satu rujukan bagi para ulama dalam meriwayatkan hadis dan memberikan fatwa. Yazid bin Abi Habib wafat pada tahun 128 Hijriah dalam usia yang diperkirakan lebih dari 75 tahun. Kematian Yazid bin Abi Habib meninggalkan duka yang mendalam bagi umat Islam dan masyarakat yang mengenalnya. Ia dikenang sebagai seorang ulama yang tulus dan berdedikasi dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Warisan Yazid bin Abi Habib dapat dilihat dari banyaknya hadis yang diriwayatkannya dan pengaruhnya dalam pengembangan ilmu hadis. Ia menjadi salah satu tokoh yang dihormati dalam sejarah Islam dan namanya terus dikenang oleh para pencari ilmu hingga saat ini. Yazid bin Abi Habib rahimahullah adalah sosok yang patut dicontoh dalam hal semangat menuntut ilmu dan dedikasi terhadap ajaran Islam. Kehidupannya yang sederhana tidak menghalanginya untuk menjadi salah satu ulama terkemuka di zamannya. Dengan kontribusinya dalam ilmu hadis dan pengaruhnya dalam masyarakat, Yazid bin Abi Habib telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Islam. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari perjalanan hidupnya dan meneruskan semangatnya dalam menuntut ilmu dan menyebarkan kebaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam FM, suara dakwah Islam. Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia, yaitu tepatnya di surat Al-Baqarah ayat ke-228. Dalam ayat tersebut pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri, menunggu 3 kali kuru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika para suami itu menghendaki islah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini merupakan perintah Allah bagi para wanita yang diceraikan, yang sudah dicampuri oleh suami mereka dan masih haid. Mereka diperintahkan untuk menunggu selama 3 kali quru. Artinya mereka harus berdiam diri selama 3 quru, yaitu pada masa suci atau masa haid setelah diceraikan oleh suaminya. Setelah itu, jika menghendaki, mereka boleh menikah dengan laki-laki lain. Dan mengenai apa yang dimaksud dengan quru itu, para ulama salaf dan khalaf serta para imam mereka berbeda pendapat tentang hal ini. Setidaknya ada 2 pendapat yang kuat dalam hal ini. Yaitu yang pertama yang dimaksud dengan quru adalah masa suci. Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Hafsah binti Abdurrahman pindah ke rumah suaminya ketika dia menjalani haid yang 3 kalinya. Kemudian hal itu disampaikan kepada Umrah binti Abdurrahman. Maka dia pun berkata, Urwah benar. Namun hal itu ditentang oleh beberapa orang, di mana mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Allah telah berfirman dalam kitabnya, 3 kali quru. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, kalian memang benar, tetapi tahukah kalian apa yang dimaksud dengan quru? Quru adalah masa suci. Dan Imam Malik juga meriwayatkan dari Ibnu Syihab, ia berkata, aku pernah mendengar Abu Bakar bin Abdurrahman berkata, aku tidak mengetahui para fuqaha kita melainkan mereka mengatakan hal itu. Yani yang dimaksud adalah ucapan Aisyah tadi, bahwa yang dimaksud dengan quru adalah masa suci. Dan juga pendengar, hal yang sama diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Zaid bin Thabit, Al-Qasim, Sulaiman bin Yasar, Abu Bakar bin Abdurrahman, Qatadah, Az-Zuhri, dan beberapa fuqaha lainnya sama sependapat dengan hal itu. Pun demikian, pendapat Imam Syafi'i, Imam Abu Dawud, Abu Thawr, dan 1 riwayat dari Imam Ahmad. Di mana pendapat ini didasarkan pada firman Allah di surat At-Talaq ayat 1. فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةِ. Artinya, maka hendaklah kalian menceraikan mereka pada waktu mereka menjalani iddahnya yang wajar. Maksudnya, ceraikan mereka ketika mereka berada pada masa suci. Nah, oleh karena masa suci itu menjadi sandaran dalam pelaksanaan perceraian, maka hal itu menunjukkan bahwa masa suci itu merupakan salah satu dari quru yang diperintahkan untuk menunggunya. Karena mereka mengatakan, seorang wanita yang menjalani masa iddahnya karena diceraikan suaminya dapat mengakhiri masa iddahnya tersebut dan berpisah dari suaminya dengan berhentinya masa haid yang 3. Batas waktu minimal seorang wanita mendapatkan nafkah selama menyelesaikan masa iddahnya itu adalah 32 hari lebih beberapa saat. Nah, pendengar, adapun pendapat kedua, yang dimaksud dengan quru di sini adalah masa haid. Sehingga seorang wanita belum dinyatakan selesai menjalani masa iddahnya sampai suci dari haidnya yang 3. Dan ada sebagian ulama lainnya menambahkan dengan kalimat, dan dia sudah mandi besar. Sehingga di sini batas waktu minimal pemberian nafkah kepada wanita pada masa menjalani masa iddahnya adalah 33 hari dan sesaat sesudahnya. Nah, terkait hal ini, Ats-Tsauri meriwayatkan dari Al-Qamah, dia menceritakan, kami pernah berada di sisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu ada seorang wanita mendatanginya dengan berkata, suamiku telah meninggalkanku 1 atau 2 kali. Kemudian dia datang kembali kepadaku, sedang aku telah mengemasi pakaianku dan menutup rapat pintuku. Maksudnya telah berlalu haid yang 3 kali dan siap untuk mandi besar, lalu suaminya datang untuk kembali rujuk. Maka Umar berkata kepada Ibnu Mas'ud, aku berpendapat dia tetap menjadi istrinya selama dia belum boleh mengerjakan sholat atau belum mandi wajib. Dan Ibnu Mas'ud pun sependapat seperti pendapat Umar ini. Dan diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud dan sahabat lainnya, mereka semua menyatakan bahwa quru berarti masa haid. Dan ini menjadi pendapat Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya, serta pendapat yang paling sahih dari dua riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Dan diriwayatkan dari Al-Athram bahwa dia berkata, para pembesar dari kalangan sahabat Rasulullah SAW berkata, quru adalah masa haid. Dan ini pula yang menjadi pendapat Imam Ats-Tsauri dan para ulama lainnya. Dan Ibnu Jarir mengatakan bahwa dalam percakapan masyarakat Arab, quru ini berarti waktu datangnya sesuatu yang sudah rutin dan diketahui waktunya. Dan juga waktu berlalunya sesuatu yang sudah rutin dan sudah diketahui waktu berlalunya. Jadi istilah quru berlaku untuk keduanya. Dan sebagian ulama usul telah berpendapat dengan makna tersebut. Sehingga para ahli bahasa Arab dan juga para fuqaha tidak berbeda pendapat bahwa yang dimaksud dengan quru adalah masa haid dan juga masa suci. Tapi mereka hanya berbeda pendapat mengenai maksud dari ayat tersebut saja. Dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini bahwa makna quru adalah masa haid. Wallahu a'lam. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat 228 dan insyaallah pembahasan ini akan kita lanjutkan pada edisi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Mutiara Hadis.
5: Dari Abu Malik Al-Haris Ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u aw tamla'ani ma bainas sama'i wal ard." Artinya, bersuci sebagian dari iman. Alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah dapat memenuhi antara langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip Islam yang memuat perkara-perkara yang penting dari kaidah-kaidah agama ini. Berkenaan dengan makna kata tuhur, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan maknanya adalah bahwa pahala bersuci itu seperti pahala separuh iman. Ada pula yang mengatakan bahwa maksud kata iman dalam hadis ini adalah sholat. Karena toharah adalah syarat sahnya sholat. Sehingga toharah merupakan bagian dari sholat dan sebagian itu tidak mesti harus separuhnya persis secara hakiki. Namun ada pula yang berpendapat tidak demikian. Adapun sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dan alhamdulillah memenuhi timbangan, menunjukkan bahwa keagungan pahala orang yang memuji Allah itu memenuhi mizan atau timbangan. Dan telah jelas disebutkan di dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah tentang timbangan amal berat ataupun ringannya timbangan. Demikian pula dengan sabda Nabi, Subhanallah walhamdulillah, keduanya memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Hal itu dikarenakan agungnya kalimat tersebut yang berisi tentang tanzih bagi Allah Subhanahu wa taala atau membersihkan Allah dari segala kekurangan dan menerangkan tentang betapa butuhnya makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
6: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah thumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu ya Rasulullah, "Ma riyadul jannah?" Qala, "Hilakul dzikri." Jika kalian berjalan melewati taman-taman surga, maka hendaknya kalian perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan riyadul jannah, taman-taman surga itu?" Maka beliau menjawab, yaitu hilakul zikri, halakoh-halakoh zikir, halakoh-halakoh majelis ilmu. Sehingga ini menjadi catatan buat kita ya, bahwa selain menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam surga, dengan duduknya kita di majelis ilmu ini, seakan-akan kita duduk di mana? Di taman-taman surga, ikhwah. Ya, ini mudah-mudahan memotivasi kita bahwa kita ya selama ini meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi terkadang kita untuk duduk di taman surga saja ini terasa apa? Terasa malas, ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena kenapa? Karena kita sedang memburu ya, menginginkan memasuki surga. Salah satunya itu dengan duduk di taman-taman surga. Karena insya Allah ya, yang ada dalam kajian pasti yang disebutkan adalah firman Allah dan juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu yang menenangkan kita, ilmu yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian
7: Dalam hadis yang di awal tadi sebutkan, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi, dan sungguh para malaikat akan meletakkan sayapnya, ya, ketika melihat sebuah majelis ilmu, malaikat akan meletakkan sayapnya. Karena kenapa? Karena mereka ridho, merasakan ridho dengan apa? Dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Mereka berusaha untuk menambah ilmu agama mereka, menambah ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu syar'i, ya, ilmu fikih, ilmu hadis dan yang lainnya, yang para malaikat senang sehingga mereka mengepakkan sayapnya, meletakkan sayapnya karena ridho kepada para penuntut ilmu syar'i. Demikian dalam kelanjutan hadisnya, wa innahu la yastaghfiru lil 'alimi man fis sama'i wal ardh hatta al hitanu fil bahri. Ini ya catatannya. Dan sungguh orang-orang yang menuntut ilmu syar'i, yang kita sungguh semuanya akan dimintakan ampun oleh siapa? Oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Sampai-sampai ikan-ikan yang ada di lautan, yang jumlahnya mungkin triliunan bahkan lebih, semuanya memintakan ampun kepada masing-masing orang yang apa? Yang menuntut ilmu syar'i. Dengan hal ini saja sebetulnya ini sudah bisa memotivasi kita agar lebih apa? Semangat dalam apa? Mencari ilmu syar'i. Nah, seperti ini. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam FM, suara dakwah Islam.

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

0: Kemudian mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali dan setelah berbaring kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'alukal afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismikallahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.
2: Doa menjenguk orang sakit. La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Artinya, tidak apa-apa, semoga sakitmu ini membersihkan dosamu insyaallah. Hadis riwayat Bukhari. As'alullahal azim, rabbal arshil azim, an yashfiaka. As'alullahal azim, rabbal arshil azim, an yashfiaka. Artinya, aku memohon kepada Allah yang maha agung, Tuhan yang menguasai arsh yang agung, agar menyembuhkan penyakitmu. Dibaca 7 kali. Hadis riwayat Bukhari.
3: Salam FM, suara dakwah Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, Meraih Berkah di 10 Hari Pertama Dzulhijjah. Bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala. Bertempat di Masjid Baitus Salam, Kadu Dampit, Sukabumi. Hari Ahad, 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan relawan dakwah Fokus Salim.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Zikir pagi. Membaca ayat kursi.

0: وجهه ومداد كلماته.
1: Kemudian membaca,
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: Kemudian membaca 100 kali,
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Kemudian membaca 100 kali,
0: Astaghfirullaha wa atubu ilaih.
1: Kemudian membaca 10 kali,
0: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.
1: Atau dalam bentuk salawat yang lain yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam. Simak dan ikuti acara RKS, Ruang Konsultasi Salam. Anda bisa bergabung di acara ini dengan ikut berinteraksi, mengirimkan pertanyaan Anda melalui SMS atau WA di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940, hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: أندس في قلبي يندس والجروح في أرض.
1: بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amma ba'du. Pendengar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita berjumpa di pagi hari ini di acara RKS Ruang Konsultasi Salam. Di edisi yang ke-125 bertepatan di hari Rabu 13 Mei 2026 atau di 25 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Kembali di sini kita akan bacakan satu persatu pertanyaan yang telah pendengar sekalian kirimkan. Dan tentunya kita akan menyimak jawabannya. Dan sudah hadir bersama kita tentunya Ustaz Adina Boisha Hafidullah yang nantinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia. Dan langsung saja mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana Ustaz kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Baik pendengar, kita langsung saja ya bacakan satu persatu pertanyaan yang sudah tersedia di sini. Yang pertanyaan pertama dari hamba Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, adakah dalil kalau akan melaksanakan kurban sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah tidak dibolehkan memotong kuku atau rambut? Dan bolehkah berkurban untuk saudara atau orang tua yang sudah meninggal? Jazakallahu khairan. Baik, ini pertanyaan pertama mengenai orang yang sudah berniat akan berkurban. Apakah ada dalil tentang larangan memotong kuku ataupun rambut? Baik, langsung saja.

0: saja kepada Ustaz Adin, kita persilahkan. Tafadhol Ustaz.
1: Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada nabinya yang mulia, Allahumma salli ala nabina Muhammad. Pendengar, rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, di pagi hari kali ini, kita bertemu lagi untuk sama-sama bermajelis ilmu, untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan, membuka pengetahuan tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keseharian kita, sehingga pikiran kita terbuka ya untuk menerima kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karena dalam hidup ini butuh bimbingan, butuh tuntunan. Dan bimbingan serta tuntunan itu sudah ada, yakni diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya beliau, ini memberikan cahaya ya kepada kita semuanya, sehingga hidup kita ini tidak bingung harus kemana arahnya. Ya, maka kita ikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain yang dan tiada bukan yang disampaikan oleh beliau adalah harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya. Al-Quran, kalamullah, Sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mengikuti dua ini, Al-Quran, As-Sunnah, serta ya pemahaman para sahabat dalam memahami syariat ini, maka insya Allah kita akan selamat. Insya Allah kita akan sampai tujuan, ya. Ketika kita berpegang teguh kepada tuntunan yang harus kita pegang kuat-kuat ini. Tapi kalau kita menyelisihi Al-Quran, menyelisihi Sunnahnya, maka bisa jadi kita terlempar jauh, ya, dari jalan yang lurus, siratal mustaqim, sehingga menyimpang. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah agar senantiasa terus istiqomah berada di jalan yang lurus, berada di jalan yang benar, yakni di agama Islam yang mulia ini. Baik pendengar, kita akan tanggapi beberapa pertanyaan yang telah ada. Tadi ada yang bertanya tentang kurban ya. Memang sebentar lagi kita akan menghadapi hari raya Idul Kurban ya. Sekarang sudah tanggal puluhan ya, ataupun likuran gitu ya. Sudah tanggal 25 Zulqa'dah. Ya, kurang lebih 5 hari lagi kita akan memasuki tanggal 1 Zulhijjah ya. Maka terkait dengan Zulhijjah ataupun amalan-amalan di bulan Zulhijjah ya, atau terkait dengan kurban ya, ini sangat banyak yang perlu dibahas sebenarnya ya, tapi tidak bisa dalam satu pertemuan atau bahasan, karena dalam masalah kurban juga banyak ya, apalagi sekarang bagaimana misalkan kurban online gitu ya, terus terkait dengan kurbannya bagaimana, cara menyembelihnya ya, kemudian cara pembagiannya, kemudian pengkurban dapat jatah berapa gitu kan. Kemudian bolehkah menjual kulit hewan kurban gitu kan. Kemudian apalagi, bolehkah kurban dengan yang betina gitu ya. Biasanya kan yang jantan ya. Kemudian juga sama gak kurban dengan akikah. Kemudian juga boleh gak memberikan daging kurban kepada orang yang kaya. Dan lain sebagainya, banyak ya. Nah, ini tentunya tidak dibaca, dibahas dalam satu pertemuan ya. Tapi kita memang harus tahu ya, terkhusus bagi yang berkurban. Baik, terkait dengan apakah ada dalilnya ya. Kalau mau melaksanakan kurban sejak tanggal 1 sampai dengan 9 Zulhijjah, tidak dibolehkan memotong kuku ataupun rambut. Nah, ini pertanyaan pertama ya, berarti tidak boleh memotong kuku atau rambut, apakah ada dalilnya. Kemudian yang kedua, Bolehkah berkurban untuk saudara atau orang tua yang sudah meninggal? Nah, jadi ada dua pertanyaan ya kalau disimpulkan dari yang disampaikan hamba Allah tadi. Dan ini mewakili ya, mewakili pertanyaan yang lain yang hampir sama redaksinya persis ya. Jadi diwakili dengan pertanyaan ini. Baik, singkat saja ya untuk memudahkan bahwa memang betul ya, orang yang berniat untuk berkurban tidak diperbolehkan memotong kuku dan rambut. Dalilnya ada enggak? Ada. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang hadisnya diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani ya. Nah, dalil ini menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akan berkurban, maka jangan memotong kukunya dan jangan mencukur rambutnya pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, ini khusus ya. Jadi khusus yang mau berniat berkurban dari tanggal 1. Nah, ini tidak boleh memotong kuku ya. Jadi kalau mau potong kuku sebelum itu, berarti sekarang nih masih bulan Zulqa'dah ya. Saya mau kurban nih nanti. Nah, berarti ya siap-siap sekarang cukur rambut, cukur kuku gitu ya. Rambut dicukur, kuku dipotong ya. Kuku dipotong ya. Jadi nanti setelah awal Zulhijjah tidak boleh. Ini khusus bagi yang mau berkurban gitu ya. Jadi singkatnya seperti ini. Ada dalilnya yang dalil yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, diperbolehkankah ya berkurban atas nama saudara ataupun orang yang sudah meninggal? Maka jawabannya diperbolehkan berkurban untuk saudara ataupun orang tua yang sudah meninggal ya. Jadi boleh ya berkurban atas apa namanya orang yang sudah meninggal. Misalnya neneknya sudah meninggal lama, kemudian kita mau berkurban untuk nenek tersebut ya. Apakah boleh? Jawabannya boleh ya. Boleh kita menyembelih hewan kurban atas nama orang yang sudah meninggal, karena ya berkurban termasuk keumuman sedekah. Dan sedekah atas nama orang yang sudah meninggal disyariatkan ya. Sedekah atas nama orang yang meninggal disyariatkan. Ya, disebutkan dalam fatwa Al-Lazna Ad-Daimah itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa hadisnya? Idza matal insanu ya inqata 'amaluh, yang itu ya. Jika mati ya seorang manusia, maka akan terputus amalnya kecuali dari tiga perkara. Nah, yaitu apa? Illa min sadaqatin jariyatin. Sedekah yang mengalir, terus ilmu yang bermanfaat ya, dan yang ketiganya adalah anak soleh yang mendoakan untuknya. Ya. Jadi berkurban atas nama orang yang sudah meninggal itu diperbolehkan karena dia termasuk dalam keumuman sedekah. Ya, demikian ya singkatnya, semoga dapat difahami terus bagi yang bertanya. Wallahu a'lam.
0: Baik, alhamdulillah, semoga jelas ya bagi semuanya. Baik, berikutnya pertanyaan dari Ibu Laraswati. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, boleh tidak kalau puasa hari Jumat dengan disambung hari Kamis dan Sabtu? Terima kasih Ustadz.
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang ya terdapat dalil yang menyebutkan larangan puasa pada hari Jumat. Yakni jika hari Jumat tersebut dikhususkan untuk berpuasa. Ini tidak boleh ya. Jadi tidak boleh kita mengkhususkan tiap hari Jumat puasa, nggak boleh ya. Namun tidak ada masalah kalau misalkan bertepatan dengan kebiasaan puasa kita, seperti bertepatan dengan puasa daun, puasa nawandi, puasa ayam mulbin gitu ya. Ini tidak masalah berpuasa pada hari Jumat karena bukan khusus, tapi bertepatan saja ya. Atau bisa juga didahului sebelum atau sudahnya, Itu juga tidak mengapa, boleh artinya. Jadi kalau mau puasa hari Jumat berarti sebelumnya hari Kamis puasa atau setelahnya hari Sabtu puasa. Gitu ya. Jadi kalau bertepatan dengan Ayyamul Bid gitu ya, ternyata hari Jumat awalnya, boleh nggak? Boleh ya. Berarti kan Jumat, Sabtu, Ahad ya, 3 hari. Jadi boleh ya. Tapi kalau dikhususkan, khusus saya mah hari Jumat. Ini kan hari Jumat ini rajanya hari gitu ya dalam seminggu. Atau hari raya pekanan gitu ya. Saya mau sedekah, saya mau puasa gitu ya, khusus hari Jumat. Nah, ini tidak boleh ya. Tidak boleh dikhususkan untuk berpuasa karena ada larangan dalam hal ini. Sebagaimana disebutkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, beliau berkata bahwa pernah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? La yasumanna ahadukum yaumal jum'ah illa yauman qablahu au ba'dahu. Janganlah seorang di antara kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali jika ia berpuasa pula pada hari sebelumnya dan sesudahnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, ini ya dalil yang menjelaskan bahwa kita tidak boleh puasa khusus di hari Jumat kecuali sebelumnya puasa atau sesudahnya berpuasa. Begitu. Jadi kalau mau hari Jumat puasanya, berarti tambah hari Sabtunya atau hari Kamisnya sebelumnya, begitu ya, sehingga tidak disebut dengan puasa khusus hari Jumat. Bahkan juga ada dalil yang lain ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau menyebutkan la tahtasu lailatal jumu'ah biqiyamin min bainil layali wa la takhussu yawma jumu'ah bisiyamin min baini ayyam illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum. Janganlah khususkan malam Jumat dengan sholat malam. Tuh, sholat malam juga enggak boleh dikhususkan ya. Sholat tahajudnya cuma hari Jumat atau malam Jumat gitu ya, tidak boleh ya. Janganlah mengkhususkan malam Jumat dengan sholat malam tertentu yang tidak dilakukan pada malam-malam lainnya. Jangan pula mengkhususkan hari Jumat dengan puasa tertentu yang tidak dilakukan pada hari-hari lainnya, kecuali jika ada puasa yang dilakukan karena sebab ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Jadi memang pendengar yang berbahagia, kita bisa ambil faidah ya dari hadis ini, bahwa sesuatu yang disimpulkan, sesuatu yang dikhususkan itu butuh dalil. Gitu aja mudahnya ya. Sesuatu yang dikhususkan butuh dalil. Ya. Kita misalkan mau baca Quran tapi khusus hari Jumat doang. Yang lain mah enggak baca. Baca surat tertentu misalkan hari Jumat aja. Saya mah mau baca surat An-Nas ya. Saya mah baca surat An-Nas tiap hari Jumat pokoknya mah. Nah, ini butuh dalil ya. Butuh dalil dari mana? Kehususan baca surat An-Nas tiap hari Jumat. Gitu. Jadi sesuatu yang dikhususkan butuh dalil ya. Terkecuali tadi bebas gitu ya. Maka kalau bebas ya boleh ya, sesuai keumuman baca Al-Qur'an itu kan boleh kapan saja. Puasa boleh kapan saja. Ya terkecuali yang dilarang ya. Secara umum boleh gitu. Tapi kalau dikhususkan apapun itu, mau zikir misalkan 1110 kali, itu kan dikhususkan. Butuh dalil, mana dalilnya, mana? Kemudian puasa hari Jumat ya. Mana dalilnya, boleh enggak? Ternyata enggak boleh ya dikhususkan. Sedekah khusus hari Jumat ya. Pokoknya setiap hari Jumat sedekah. Selain hari Jumat enggak mau saya mah. Nah, itu kan dikhususkan. Jadi butuh dalil ya. Maka terus dalam hal ini puasa tidak boleh mengkhususkan di hari Jumat ya. Ada juga dari riwayat Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu anha ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemuinya pada hari Jumat dan ia dalam keadaan berpuasa. Lalu beliau bersabda, "Apakah engkau kemarin berpuasa?" Jawaban Juwairiyah, "Tidak." Ya. Kemudian jawabnya lagi, apakah engkau ingin berpuasa besok? Maksudnya hari Sabtu. Kata beliau, jawab lagi, tidak. Ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, batalkanlah puasamu, ya, karena Juwairiyah tidak puasa sebelumnya dan tidak puasa setelahnya. Maka Nabi mengatakan, batalkanlah puasamu, gitu. Jadi di sini tidak boleh khusus ya berpuasa. Nah, apa maksud larangan puasa pada hari Jumat? Ya, maksudnya larangan mengkhususkan puasa pada hari Jumat dimaksudkan karena, pendengar ya, karena sebagian orang ada yang menyangka bahwa ada keutamaan khusus yang disunahkan puasa pada hari Jumat tersebut. Gitu. Ada ponama puasa itu kalau hari Jumat, wah pahalanya besar gitu ya. Pahalanya besar sekali. Nah, ini harus ditinjau ya, kalaupun ada dalilnya harus ditinjau dalilnya. Sahih ataukah tidak gitu ya. Mending dhaif ya, lemah gitu. Masih hadis gitu, tapi lemah. Ini maudhu gitu ya. Dicari dalam hadis sahih enggak ada. Dalam hadis maudhu pun enggak ada ya. Hadis maudhu itu harus hadis-hadis palsu, enggak ada. Nah, ini apa gitu. Karena bisa jadi ya, orang membuat hadis-hadis atas nama Nabi. Kita pun bisa ya, sok. Ya misal begini. Barang siapa yang berpuasa 3 hari dengan memakan oncom akan mendapatkan pahala 1000 dinar. Gitu ya. Hadis riwayat Bukhari misalnya, ngarang gitu ya. Bisa enggak? Bisa gitu ya. Tapi dosa besar ya. Mengatasnamakan Nabi, bohong atas nama Nabi. Dan itu banyak ya. Itu banyak tersebar di halayak masyarakat kita, hadis-hadis yang seperti itu, yang palsu ya. Jadi di zaman dulu juga banyak orang-orang yang, mohon maaf ya, orang yang munafik, orang yang ngarang-ngarang gitu ya. Bahkan di zaman Nabi saja ada yang mengaku Nabi, ya. Nabi masih ada yang mengaku Nabi gitu ya. Bagi sekarang Nabi sudah jauh ya, meninggalkan kita, wafat. Maka kita harus kritis ya, mengkaji keutamaan-keutamaan. Biasanya pendengar ya, keutamaan-keutamaannya itu amalannya sedikit, keutamaannya besar. Nah, itu harus perlu nih, hati-hati. Ini benar gak nih hadisnya gitu ya. Ini benar kok kata hadis Nabi gitu ya. Coba dicek ada di kitab apa. Itu kalau sahih ada ya, di kitab Sahih Bukhari atau Muslim, atau di kitab-kitab yang lainnya. Ya, harus dicek tentunya. Nah, kalau kita belum tahu ilmunya, aduh, boro-boro ngecek, saya emang gak bisa gitu ya, boro-boro ngecek. Punya kitabnya aja gak ada gitu ya, bahasa Arab juga belum bisa. Ya, berarti jangan dulu diamalkan ya, sebelum tahu kita ilmunya ya. Jadi dijelaskan di sini bahwa puasa pada hari Jumat dilarang ya, sebagaimana berpuasa pada hari Id juga terlarang. Kenapa hari Jumat dilarang untuk berpuasa? Karena dia termasuk hari raya Aid pekanan. Itu salah satu alasannya pendengar ya. Kenapa hari Jumat gak boleh berpuasa. Demikian. Wallahu'alam.
0: Baik, alhamdulillah itu tadi sudah terjawab. Berikutnya pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana niat sholat jamak takdim dan jamak takhir? Terima kasih.
1: Ya, baik pendengar yang berbahagia atas pertanyaannya. Ingat ya, bahwa semua ibadah itu mudah. Jangan dipersulit. Ya. Terkadang seseorang mempersulit diri sendiri, akhirnya gak ibadah. Nah, misal ya, ada seorang yang berada di gunung gitu ya. Berada di gunung, dia gak bawa sajadah. Dia nggak bawa salin gitu ya. Mau sholat zuhur, waktunya udah sholat zuhur ya, tapi nggak bawa sajadah. Akhirnya, duh, ya udahlah nggak usah sholat gitu ya. Nggak bawa sajadah, nggak bawa salin gitu ya. Akhirnya nggak sholat. Nah, padahal ya ketika dalam kondisi darurat itu, maka gunakan yang ada. Misal ya sajadahnya ganti dengan daun cau gitu ya. Tahu daun cau? Ya, daun pisang gitu ya, ganti boleh gitu, yang penting suci gitu. Kemudian juga gak ada sarung gitu ya, Gak ada sarung, ya. Yang penting menutup aurat saja.

menyebutkan bahwa Nabi pernah menjamah sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya di Madinah. Nah, adapun tentang niatnya, ya, niat itu di mana letaknya? Niat itu letaknya di hati, ya. Semua niat letaknya di hati. Jadi bukan di lisan. Lisan itu hanya membantu, gitu ya. Kalau bilang membantu, hanya membantu. Tapi sesungguhnya niat itu dalam hati. Keretek dalam hati, ya, keretek dalam keretek, ya. Ya. Karena kalau semua kegiatan, semua amalan gitu ya dilafazkan, berat coba ya. Coba kita mau ke WC. Mau BAB misalkan ya. Dilafazkan. Saya ke WC berjalan 5 langkah mau BAB gitu kan repot ya. Repot gitu ya. Jadi udah aja kita berjalannya aja udah niat gitu. Udah mau ke WC ya. Kita berjalannya ini hari Jumat nih, kita mau mandi. Ah, berarti udah niat sebenarnya itu sholat Jumat gitu. Jadi niat itu, ingat, niat itu letaknya di hati. Dan niat itu berarti menyengaja untuk beribadah, untuk sholat, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta menguatkan dalam hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Jadi amalan kita itu niatnya apa? Puasa misalkan, niat puasa kita apa? Karena Allah, ingin mendapat ridha Allah atau karena ingin dapat sehat? Nah gitu kan, kalau ingin dapat sehat ya sehatnya aja dapat, pahalanya enggak. Kan sesuai niat ya, maka jangan sampai salah nih niat ya ibadah itu. Termasuk amalan tadi ya. Jadi niatnya ya itu mudah sekali ya. Nah, sedangkan terkait pelafalan niat ini pendengar ya. Memang di antara para ulama kita ada gitu ya yang mengharuskan atau melafazkan niat. Maka perlu diketahui bahwa niat itu ingat perbuatan hati. Oleh karena itu ya kita tidak pernah mengetahui ya ataupun melihat redaksi niat yang diucapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh para sahabatnya ya, semua para sahabat atau salah satunya nggak ada ya redaksi niat misalkan untuk pergi ke masjid, nggak ada nawaitu, nggak ada. Coba aja ya, sok dibedah dari Nabi ya. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada redaksi untuk niat. Niat puasa, niat apa? Salat gitu ya, enggak ada. Coba aja ya dicek ya. Terus dari mana itu adanya? Ya dari para ulama setelahnya ya. Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i ya rahimahullah berkata, yang termasuk perbuatan baru dalam agama adalah was-was. Selalu ragu sewaktu berniat sholat. Hal ini tidak pernah diperbuat oleh Nabi maupun para sahabat beliau. Beliau dulu tidak pernah melafazkan niat sholat sedikit pun selain hanya takbir. Nah, ini dari mana nih? Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i ya, dari berarti dari mazhab Syafi'i ya, dari mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan dulu ya Nabi tidak pernah melafazkan niat selain langsung Allahu Akbar salat gitu ya. Karena seorang wudu ya kemudian dia mengamparkan sajadah itu udah niat mau salat gitu ya. Ya salat itu dalam hati. Jadi terlepas ya terkait dengan hukum lafaz niat ini, intinya untuk salat jamaah takdim atau jamaah takhir silakan salat ya. Dengan niat dalam hati saja langsung itu sudah cukup ya. Dengan niat dalam hati sudah cukup. Jadi tidak perlu direpotkan dengan saya nggak bisa niatnya kan bahasa Arab itu gitu ya. Nggak perlu direpotkan dengan itu. Cukup niat dalam hati saya mau sholat tadi ya jama' atau qasar sudah selesai. Tak perlu dipikirkan sah nggak ya. Insya Allah sah. Gak perlu dipikirkan, duh gimana niatnya ini gitu ya. Nawaitu apa nawaiti gitu ya. Ramadona apa Ramadoni gitu kan, itu rame gitu ya. Jadi udahlah.

0: gitu ya. Langsung saja bismillah Allahu Akbar. Bukan itu mah mau mau kurban ya, bismillah Allahu Akbar. Langsung takbir ya. Allahu Akbar. Udah, lanjutkan sholatnya. Insya Allah mudah ya. Jadi tidak perlu direpotkan dengan gimana niatnya. Wallahu'alam, semoga bermanfaat dan jadi pembuka wawasan kita.
1: Baik. Kemudian berikutnya dari Bapak Mugianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, bagaimanakah menyikapi kalau ketika kita sholat tiba-tiba ada jamaah yang pingsan sedang posisi dalam keadaan tanggung sholatnya?
0: Ya baik ya, terkait dengan ketika sholat tiba-tiba ada jamaah yang pingsan ya. Pada asalnya pendengar ya, membatalkan sholat wajib secara sengaja tanpa uzur syar'i hukumnya terlarang ya. Ada sebuah riwayat ya dalam Hasyiah Ibnu Abidin, itu disebutkan bahwa tentang pembahasan membatalkan sholat. Hukumnya bisa haram, bisa mubah, bisa mustahab, dan bahkan wajib. Dinukil dalam karya penulis kitab Al-Bahr, di catatan kakinya itu, bahwa membatalkan sholat hukumnya haram, mubah, mustahab, dan wajib. Haram jika tidak ada uzur, mubah jika untuk menyelamatkan harta, dianjurkan jika hendak menyempurnakan sholat, dan wajib untuk menyelamatkan jiwa. Gitu. Nah, kasus tadi ada yang pingsan, masuk ke mana dia? Masuk ke haram, mubah, wajib, atau yang mana? Nah, ini ya, silakan diulik ya, silakan diulik gitu. Tadi haram jika tidak ada uzur, jelas ya ada uzur tadi yang pingsan. Mubah jika untuk menyelamatkan harta. Menyelamatkan harta bukan? Bukan, kan ini orang ya. Dianjurkan jika menyempurnakan sholat. Bukan juga. Dan wajib untuk menyelamatkan jiwa. Nah, ini bisa masuk ya kategori yang ke ini nih. Wajib menyelamatkan jiwa. Jadi boleh ya membatalkan. Mengapa sholat wajib tidak boleh dibatalkan kalau tanpa uzur? Karena orang yang telah melakukan amalan wajib maka harus diselesaikan kecuali jika ada uzur tertentu. Dalam Ardhah Bahiyah disebutkan bahwa haram membatalkan sholat wajib secara sengaja karena adanya larangan membatalkan amal yang harus diselesaikan selain yang dikecualikan dalil. Atau tiada pilihan selain membatalkan karena kondisi darurat seperti menyelamatkan jiwa dan bahaya ataupun ancaman. Nah, itu ya pendengar. Namun berbeda halnya dengan sholat sunnah. Nah, ini harus dibedakan. Jadi kalau sholat wajib asalnya tidak boleh membatalkan sholat itu kecuali ada uzur. Kalau sholat sunnah, nah ini beda lagi ya. Sholat sunnah itu lebih longgar, artinya orang memiliki kelonggaran untuk membatalkannya jika ada keperluan ya. Boleh saja orang membatalkannya ketika ada orang yang mengetuk pintu, misalkannya lagi sholat duha di rumah, sudah takbir ya, sudah baca Al-Fatihah, sudah baca sholat An-Nas, tiba-tiba ada ketuk pintu, tuk tuk tuk tuk, assalamualaikum, paket, misalkan gitu ya. Boleh gak batalkan? Boleh ya, karena sunnah gitu. Sedangkan yang wajib tidak boleh ya, kecuali jika di sana ada kejadian yang penting yang dikhawatirkan kesempatan itu hilang. Misalkan tadi ya pingsan, khawatir meninggal kan, maka segera harus ditolong gitu ya, harus segera ditangani. Jadi seperti itu ya, kalau yang sunnah longgar boleh dibatalkan. Jadi kalau ada tamu kita lagi sholat boleh batalkan ya. Kalau nggak dibatalkan juga, ya boleh gitu. Pokoknya longgar gitu ya. Boleh. Nah, terkait dengan orang yang pingsan tadi, berarti orang yang pingsan ya, atau orang yang sakit ketika sholat jamaah termasuk alasan yang syar'i ya, yang membolehkan seseorang untuk membatalkan sholat wajib tersebut. Dalam Kasyaf Al-Qana' ya, fikih mazhab Hambali, itu disebutkan bahwa wajib menyelamatkan orang yang tenggelam atau kecelakaan lainnya seperti kebakaran ya. Dia harus membatalkan sholatnya untuk menyelamatkan korban, baik sholat wajib maupun sunnah. Menurut riwayat yang zahir, ini berlaku meskipun waktunya mepet karena sholat masih mungkin untuk diqadha. Jadi misalkan sholat zuhur ya sudah setengah tiga, ini sebentar lagi mau asar gitu ya. Tapi ada yang tabrakan misalkan di pinggir jalan itu terdengar gitu ya. Tolong gitu ya, saya tertabrak misalkan ya. Maka batalkan sholatnya walaupun mepet gitu ya. Kenapa? Karena sholat mungkin bisa diqadha ya, bisa diganti ya atau dibadal gitu. Berbeda dengan menyelamatkan orang tenggelam, nyawa gitu kan nggak bisa ditunda ya. 2 menit aja, jangan 2 menit lah, setengah detik ya atau setengah menit gitu ya, telat aja bisa jadi nafasnya hilang, nyawanya terenggut ya. Bahkan jika dia tidak membatalkan sholatnya ya untuk menyelamatkan orang tenggelam ataupun yang lainnya, bisa jadi dia berdosa ya meskipun sholatnya sah ya. Al Iz bin Abdul Salam yang memasukkan dalam kategori mendahulukan penanggulangan mafsadah daripada mengambil maslahat. Beliau menyebutkan contoh untuk penerapan kaidah ini ya. Disebutkan dalam Qawaid al-Ahkam, harus mendahulukan menyelamatkan orang tenggelam daripada melaksanakan sholat. Karena menyelamatkan orang tenggelam lebih afdal di sisi Allah daripada melaksanakan sholat. Dan mungkin untuk digabung kedua maslahat ini dengan menyelamatkan orang tenggelam kemudian mengqadha sholatnya. Itu ya dalam Qawaid al-Ahkam. Jadi demikian ya terkait pertanyaan tadi. Menyikapi kalau ketika sholat tiba-tiba ada yang pingsan ya, sedang posisi keadaan sholatnya tadi tanggung ya, boleh dibatalkan gitu ya. Boleh dibatalkan karena ini mengancam jiwa gitu ya. Kalau jamaah berarti yang membatalkan cukup 1 atau 2 orang saja, jangan semuanya ya. Jangan semuanya bubar gitu ya, jangan. Cukup 1 atau 2 orang yang membatalkan atau yang menolong. Ketika jamaah dengan tiba-tiba ada seorang yang pingsan gitu ya, ataupun suaranya seperti sakaratul maut gitu ya. Misalkan gitu ya. Maka batalkan 1 orang ataupun 2 orang untuk menolong. Sisanya sok lanjutkan ya. Jangan sampai gitu ya ketika sholat jamaah, jamaahnya misalkan 200 orang gitu ya, ada orang yang seperti itu, akhirnya bubar semuanya gitu ya. Tidak ya, tidak demikian. Demikian wallahu alam, semoga bermanfaat.
1: Baik, alhamdulillah, semoga jelas ya bagi semuanya. Berikutnya kembali dari hamba Allah tanpa menyebutkan nama. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya surat apa saja yang harus kita baca ketika kita melaksanakan sholat tahajud. Terima kasih atas jawabannya.
0: Ya, sholat tahajud itu sholat malam ya. Sholat malam itu disebut sholat tahajud, sholat lail gitu ya, bebas namanya ya, karena penamaan itu untuk memudahkan kita saja ya. Dan bacaan yang dibaca ketika sholat tahajud di setiap rokaatnya, ya tentunya surah Al-Fatihah karena dia termasuk rukun. Adapun setelah surah Al-Fatihah, bebas, gak ada khususnya. Mau baca yang mana saja boleh dalam Al-Quran, yang penting ya, mau Ad-Duha, mau At-Takwir, mau An-Naba, mau Al-Baqarah, mau An-Nisa, mau Al-Lahab, mau Al-Kawthar, mau Al-Asr, ya bebas semuanya. Pilih yang sudah dihafal. Pilih bacaan yang sudah hafal ya. Jadi tidak ada ketentuan harus baca ini, harus baca itu, enggak. Sok aja bebas setelah Fatihah baca surat apa saja yang sudah hafal ya. Dan tentunya setelah melaksanakan 2 rakaat atau lebih ya sholat tahajud itu, maka harus diakhiri dengan witir ya. Witir minimal 1 rakaat atau 3 rakaat atau lebih ya. Nah untuk salat witir, maka terdapat dalil untuk menyebutkan surat apa yang disunahkan ya. Jadi dalam witir itu ada beberapa riwayat tentang surat yang dibaca gitu ya. Walaupun ya suratnya bebas-bebas aja, boleh yang lain juga selain ini gitu ya. Tapi ada riwayat yang menyebutkan tentang bacaannya. Disebutkan pada rakaat pertama dari 3 rakaat witir gitu ya, maka hendaknya rakaat pertama itu kita membaca surat Al-A'la ya. Bunyinya gimana? Subbihis marabbikal a'la ya, sampai selesai. Itu rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua membaca surat Al-Kafirun ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu ya rakaat kedua. Kemudian rakaat yang ketiga membaca surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu kulhu ya. Qul huwallahu ahad. Nah, itu. Jadi untuk witir, rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua al-kafirun, rakaat ketiga al-ikhlas, gitu. Ada dalil ini. Tapi ini bukan kekhususan ya, artinya boleh surat yang lain gitu. Tapi kalau mau mengikuti ini ya boleh, karena ini ada riwayatnya. Hal ini berdasarkan hadis dari Ubay bin Ka'ab, ya, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika salat witir beliau membaca Subbihisma rabbikal a'la. Kemudian Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian Qul huwallahu ahad. Itu ya, ini hadis sahih diriwayatkan oleh An-Nasai dan juga yang lainnya. Wallahu alam. Demikian ya, mudah-mudahan menjawab.
1: Baik, berikutnya dari Ibu Dewi Ratna. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana bila sholat isya dikerjakan jam 1/3 malam supaya bisa sholat tahajud? Mohon saran dari Pak Ustaz.
0: Baik, terkait dengan sholat isya ya. Nah, kita harus tahu dulu batasan sholat isya itu sampai mana. Nah, harus dikaji dulu ya, lebih dalam gitu ya. Karena dalam masalah ini ada beberapa yang mengatakan sampai jam 12 malam gitu ya. Atau ada yang mengatakan juga pokoknya sampai sebelum subuh gitu. Maka harus dikaji lebih dalam ya. Tentang batasan sholat isya itu sampai kapan. Intinya sholat isya ini waktunya lebih panjang ya. Dibanding dengan sholat maghrib ya. Yang ya, terbatas ya. Cuma 1 jam gitu ya sholat maghrib itu. Makanya lebih baik sholat maghrib itu kita tunggu ya untuk melaksanakan sholat isyanya. Karena sebentar waktunya. Melaksanakan sholat sesuai dengan waktu yang ditentukan ini lebih sempurna tentunya ya. Karena itu Nabi bersabda ketika menjawab pertanyaan yang dilontarkan kepada beliau ya. Ketika ada seorang yang bertanya, ayu amali ahabu ilallah ya. Amalan apakah yang paling dicintai Allah? Maka beliau menjawab, qala as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Ya, hadis riwayat Bukhari. Jadi beliau tidak menjawab salat pada awal waktu. Ya. Dikarenakan salat 5 waktu ada yang sunnah untuk didahulukan pelaksanaannya, ada yang sunnah untuk diakhirkan. Gitu. Jadi beliau menjawab salat tepat pada waktunya, bukan salat pada awal waktu, bukan ya, tapi beliau katakan salat tepat pada waktunya. Ya, waktunya sholat zuhur kan lumayan ya, agak ya 2 jam lebih lah. Asar juga sama 2 jam lebih. Maghrib ini sedikit. Kalau isya lebih panjang gitu ya. Subuh juga sedikit ya waktunya. Nah, isya ini lebih panjang. Nah, untuk sholat zuhur, asar, maghrib ya, ini disunahkan untuk di awal waktu ataupun tepat pada waktunya. Ya, artinya kalau sudah azan waktunya ya sholat segera gitu ya. Tapi untuk isya ya, ini untuk isya boleh pendengar diakhirkan pelaksanaannya itu sampai 1/3 malam ya. Jadi boleh misalkan diakhirkan, misal sekarang isyanya jam 7 ya, bahkan kurang ya. Nah, kita diakhirkan ya, misalnya jadi jam 9 boleh ya, jadi jam 10 boleh, jadi jam 11 boleh gitu. Tapi jangan sampai kebablasan. Kebablasan itu biasanya lupa ya. Lupa entah ada tamu atau ada apa gitu ya. Akhirnya lupa gitu. Akhirnya kebablasan ingat-ingat pagi nanti jam 8 ya. Maka nanti jam 8 harus dikodo. Ya, walaupun jam 8 pagi kita sholat, niatnya sholat isya gitu. Yang tertinggal. Tapi itu bukan disengaja ya. Habis sok aja deh gitu ya. Bukan, itu karena terlupa gitu ya. Jadi untuk sholat isya ya boleh kita akhirkan sholatnya, pelaksanaannya sampai 1/3 malam. Apalagi kalau ada kegiatan ya, misalkan ada kajian, ada halako, itu boleh kita akhirkan ya. Tapi jangan jadi rutin ya, artinya jangan tiap hari gitu ya sholat isyanya itu jam 9 gitu ya. Ya kadang-kadang saja gitu ya. Kadang-kadang saja, karena khawatir kalau rutin tiap isyanya jam 9 khawatir jadi seperti wajib gitu ya, sholat isya jadi jam 9 gitu ya. Nah, ini kan Jadi kekhususan nantinya, butuh dalil lagi kalau kekhususan begini gitu ya. Jadi sewaktu-waktu saja. Maka apabila misalkan seorang wanita bertanya, mana yang lebih afdol bagi saya, sholat isya di waktu awal atau mengakhirkannya? Maka jawabannya yang lebih afdol kalau dia mengakhirkannya. Kenapa? Ya karena pada suatu malam ya Nabi pernah mengakhirkan sholat isya. Sehingga para sahabatnya berkata, wahai Rasulullah, para wanita dan anak-anak telah tidur. Lalu beliau keluar dan sholat bersama mereka. Kemudian beliau bersabda, innahu la waqtuha laula an asyukku ala ummati. Sesungguhnya inilah waktu yang paling tepat untuk sholat isya, kalaulah tidak memberatkan umatku. Ya, padahal waktu itu para wanita, anak-anak sudah pada tidur gitu ya. Ya, kemudian bangun, kemudian sholat isya ya. Nah, namun berbeda hanya dengan seorang imam masjid, benar ya? Ya, seorang imam masjid dia harus memperhatikan jika mengakhirkan sholat isya, ini akan memberatkan jamaah, maka yang disyariatkan adalah dipercepat pelaksanaannya di waktu awal. Jadi jangan sampai imamnya mengakhirkan sholat isya, ya akhirnya gak ada jamaah nanti sholat isyanya, ya karena imamnya biasanya sholat isyanya jam 10 malam gitu ya. Ah, nanti kosong masjidnya dong ya. Jadi kalau imam ya tetap dia tepat waktu saja, jam 7 malam ya sekarang waktunya. Disebutkan ya dari Jabir radhiyallahu anhu ya pernah berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu isya jika telah melihat jamaah berkumpul beliau menyegerakan sholat. Jika terlihat jamaah terlambat datang beliau mengakhirkan sholat isya. Jadi sholat isya ini boleh diawalkan ya tepat pada waktunya, juga boleh diakhirkan ya. Abu Bazzar radhiyallahu anhu pernah berkata, Nabi menyukai untuk mengakhirkan sholat isya. Nah, gitu ya. Jadi Nabi menyukai untuk mengakhirkan sholat isya. Jadi kesimpulannya, mengakhirkan sholat isya berjamaah di masjid itu lebih utama jika tidak menimbulkan kesulitan, tidak menjadi fitnah dan lain sebagainya. Tapi tidak boleh mengakhirkan hingga melewati pertengahan malam, ya. Jadi tidak boleh melewati pertengahan malam. Pertengahan malam itu jam berapa? Ya tinggal dihitung malam itu dari mana. Dihitungnya malam itu dari jam berapa ke jam berapa, kemudian dibagi dua, itu pertengahannya. Ya. Adapun bagi laki-laki, mereka wajib sholat berjamaah di masjid dan mengikuti keputusan imam tentang melaksanakan sholat isya. Bisa dilaksanakan di awal maupun di akhir, tergantung imamnya. Gitu ya. Sedangkan bagi wanita, karena ia tidak wajib sholat berjamaah di masjid, tetapi di rumah, ya maka dia bebas, ya lebih bisa diawalkan, tepat pada waktunya juga boleh diakhirkan, ya jika tidak menimbulkan kesulitan, ya apalagi punya anak, ya punya anak itu agak kerepotan untuk tepat pada waktunya, gitu ya, agak kerepotan, ya mau sholat lagi menyusui anaknya, gitu ya. Atau lagi sholat, anaknya lagi apa gitu ya. Kan agak repot gitu ya. Maka boleh diakhirkan isyanya gitu ya. Tapi ingat, jangan kebablasan. Ya, jangan kebablasan. Misalkan sampai jam 5 baru bangun gitu kan. Subuhnya kelewat, isyanya apalagi. Nah, perlu diperhatikan ya. Misalkan untuk khusus wanita nih. Wanita haid yang misalkan menjelang datangnya. Maka lebih baik melaksanakan sholat isya di awal. Sudah jadwal nih, wah kayaknya saya mau haid nih, ya bentar lagi, ini tanggal segini biasanya gitu ya. Maka segera untuk sholat isya, khawatir ya ketika ditunda, jam 10-nya keluar, tuh kan gak sholat isya. Padahal sudah jatuh kepada dia untuk sholat isya gitu ya. Sudah waktunya tepat sholat isya, tapi dia tunda, keburu keluar gitu ya. Nah, maka jangan ditunda ya kalau kita sudah tahu rutinan ada tamu itu. Jadi jangan sampai ditunda ya. Haid itu agar jangan sampai kita menunda sholat, tiba-tiba haid keluar sehingga kita tidak bisa melaksanakan kewajiban tersebut. Ya, jadi intinya sholat isya boleh diakhirkan, tapi batasannya ini perlu dikaji lebih dalam, pendengar ya. Silakan kaji lebih dalam, tapi beberapa keterangan tadi disebutkan bahwa batasannya sampai pertengahan malam. Ya, sampai pertengahan malam begitu ya. Jadi tidak melewati pertengahan malam. Kan tadi ditanyakan sepertiga malam, berarti udah melewati ya. udah melewati pertengahan malam. Tapi ini perlu dikaji lagi tentang batasan sholat isya itu sampai kapan. Ya, PR ya buat Bapak Ibu semuanya, silakan cari atau tanyakan kepada yang lain sebelum kita bedah lebih lanjut. Baik, demikian pendengar yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan, menjadi ilmu bagi kita semuanya dan bisa disampaikan kepada yang lain yang belum tahu dan belum paham. Semoga menjadi wawasan sehingga sholat-sholat kita, ibadah-ibadah kita itu sesuai apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga ibadah kita diterima. Karena syarat ibadah itu diterima minimal ada dua ya. Pertama ikhlas karena Allah, kedua ittiba, yang mengikuti tuntunan Nabi. Kalau kita ibadah sudah ikhlas tapi tidak sesuai tuntunan Nabi, ngarang gitu ya, waktunya, jumlahnya, tata caranya dan lain sebagainya, maka dipastikan ibadah tersebut tidak sah ya. Mau sholat mau apapun tidak sah kalau tidak mengikuti tuntunan Nabi. Makanya ikuti tuntunan Nabi, sholatnya gimana, wudunya gimana, gitu ya. Jangan sampai kita ngarang sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Hanya kepada Allah lah kita meminta hidayah, taufik, kepahaman, dan juga yang lainnya. Hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Dan kita mohon ampun kepada Allah, ya, bila tentunya banyak kesalahan, dan itu yang harus kita lakukan ketika kita salah. Termasuk, kami kesempatan kali ini menyampaikan beberapa jawaban. Bila ada kelirunya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya dan dosa kaum muslimin semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, alhamdulillah pendengar ya. Itu tadi pertanyaan yang baru saja terjawab sekaligus menjadi pertanyaan terakhir yang bisa kita simak jawabannya atau bisa kita bacakan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya dan bisa menjadi penambah wawasan bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, kita akhiri perjumpaan kita di pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 25 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Aun bin Abdillah berkata, berapa banyak orang yang menghadapi hari ini namun tidak mampu menggunakannya secara baik. Dan berapa banyak orang yang menanti hari esok namun tidak bisa menggapainya. Seandainya kalian menunggu hingga ajal tiba dan akhir perjalanannya, niscaya kalian akan marah kepada angan-angan dan segala tipu dayanya. Dikutip dari kitab Az-Zuhud.

0: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, Meraih Berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala. Bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadu Dampit, Sukabumi. Hari Ahad, 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silakan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan relawan dakwah Fokus Salim.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.
2: La yanala Allah luhumaha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbiru Allah 'ala ma hadakum wabashshiril muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
3: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan selawat dan juga salamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada? Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari yang cerah ini, Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan juga memberikan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan juga dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dari dosa-dosanya. Untuk yang sedang punya hutang, ya semoga Allah Subhanahu wa taala cepat memberikan kemudahan untuk melunasinya. Dan baiklah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara-acara menarik dan juga penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian, setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Muhammad Sarbini. Nah, baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
6: Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, salah satu permasalahan yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin dewasa ini dan sejak dahulu adalah kuatnya semangat taklid. Yang dimaksud dengan taklid di sini adalah mengikuti pendapat seseorang tanpa dalil yang kuat. Dan pada umumnya, taklid atau mengikuti prinsip pendapat atau keyakinan seseorang tanpa dalil yang jelas, ini bermula dari kekaguman. Kekaguman seseorang kepada seorang guru atau seorang ustaz, seorang syekh. Mengagumi karena keluasan ilmunya, karena kefasihan kata-katanya, karena keteguhan memegang prinsip, dan seterusnya. Dan kekaguman itu suatu hal yang boleh dan wajar dalam mengagumi sesuatu yang benar. Tapi yang berbahaya adalah kekaguman yang berlebihan. Kekaguman yang berlebihan kepada seorang tokoh, atau seorang guru, seorang syekh, membuat sebagian orang tidak melihat kebenaran kecuali yang diucapkan atau yang dikatakan oleh guru atau syekh tersebut. Sehingga dia menganggap apa saja kalimat yang keluar dari sang guru atau syekh itu, itulah yang benar. Sehingga dia tidak tertarik, bahkan tidak bersemangat sama sekali untuk membaca atau mengkaji pendapat di luar gurunya. Maka dia telah membatasi kebenaran itu pada sang guru tersebut. Dan ini akan menjurus kepada takdis, yaitu pengkultusan. Padahal kita tidak diperintah, kita sebagai kaum muslimin tidak diperintah untuk menerima secara bulat, secara totalitas seluruh perkataan, kecuali dari perkataan Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang maksum, yang Allah berfirman tentangnya, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Dan tidaklah dia berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tapi apa yang dia ucapkan itu tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan hal ini yang telah dijelaskan oleh Imam Malik rahimahullah, yang beliau berkata, setiap manusia boleh diambil perkataannya dan boleh ditinggalkan, kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Nah, inilah sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim, bahwa tidak ada seorang manusia yang seluruh perkataannya hak, benar, harus diterima, tidak boleh dikritisi, tidak boleh disanggah, tidak ada kecuali Rasulullah SAW, Muhammad, Nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala. Adapun selain beliau, selain Rasulullah SAW, betapapun kedudukan, keteguhan, dan kehebatan seorang guru atau syekh tersebut, tetap tidak bisa mencapai kedudukan Rasulullah SAW yang maksum. Maksum artinya terjaga dari semua kesalahan dan kekhilafan. Nah, kalau para imam yang empat yang saya maksud, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad, dan juga para imam yang lain, mencegah masanya, mencegah murid-muridnya untuk bertaklid 100%, mengikuti sepenuhnya perkataan para imam tersebut, maka bagaimana boleh kita bertaklid dengan seorang guru, seorang ustaz yang ilmunya, wawasannya tidak sampai 1%, ya, tidak sampai 1/100 dari Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Bagaimana boleh seorang itu kita posisikan sebagai seorang yang seluruh perkataannya benar, kita terima, kita masukkan ke dalam otak dan hati kita, seolah-olah itu adalah wahyu, seolah-olah itu adalah nas yang tidak boleh dirubah atau tidak boleh disanggah. Nah, ini adalah suatu perkara yang serius yang menimpa sebagian kaum muslimin. Bahkan ini penyebab perpecahan di kalangan kaum muslimin. Penyebab jauhnya mereka dari sumber yang jernih, yaitu wahyu, kitab Allah dan hadis Rasulullah SAW. dan penyebab dikuasainya kaum muslimin oleh musuh-musuh Allah dan kelemahan mereka. Jadi, lemahnya kaum muslimin dan jatuhnya mereka dalam kehinaan di antara lain disebabkan oleh kebodohan mereka terhadap kitab Allah dan sunnah nabinya, serta tidak memahami pengertian dan pelajaran yang terdapat pada keduanya. Demikian pula yang menjatuhkan umat Islam ke dalam perbuatan bid'ah serta khurafat ataupun kesesatan. Bahkan kebodohan terhadap agama ini merupakan faktor utama yang menumbuh suburkan taklid. Berbagai kebid'ahan dan penyimpangan tumbuh dengan subur di atas ketaklidan dan kebodohan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Hal ini juga disebabkan adanya para penipu dari berbagai golongan sempalan yang menyandarkan dirinya kepada imam-imam mazhab yang telah dikenal. Padahal pengakuan mereka yang menyebutkan bahwa mereka adalah pengikut para imam tersebut adalah klaim yang dusta. Begitu hebatnya penyakit ini melanda kaum muslimin, seakan-akan sudah menjadi wabah yang tidak ada obatnya di dunia ini. Dan akibat taklid ini muncullah sikap-sikap fanatik, ta'assub terhadap apa yang ada pada dirinya atau kelompoknya. Sampai-sampai kita dapati seorang yang bermadhab dengan satu madhab fulani, bermadhab dengan satu madhab tertentu, tidak mau menikahkan putrinya dengan orang dari madhab lain. Tidak mau pula salat di belakang imam yang berbeda madhab, dan sebagainya. Bahkan yang lebih ironis lagi, di antara penganut madhab tersebut, ada yang mengkafirkan madhab lain, atau menganggap di luar madhabnya adalah sesat. Inilah sesungguhnya penyakit yang mula-mula menimpa makhluk ciptaan Allah, yaitu iblis yang terkutuk. Makhluk pertama yang mendurhakai Allah, tidak lain disebabkan oleh sikap fanatiknya, di mana dia merasa unggul karena unsur yang menjadi asal penciptaannya adalah api. Tentang ini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan ketika Allah menyeru kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?" Apa yang membuatmu tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, yakni Adam alaihissalam? Maka iblis menjawab, "Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Aku lebih baik daripadanya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan dia, yaitu Adam, dari tanah liat. Surah Al-A'raf ayat 11 dan 12. Jadi sikap fanatisme iblis terhadap prinsip dan keyakinannya ini sampai berani menentang nas, sampai berani menentang perintah yang jelas datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam pembahasan ini kita perlu bahas tentang apa itu makna taklid atau definisi taklid. Secara bahasa, kata taklid itu diambil dari kata qallada yuqallid. Qallada yuqallid yang artinya mengikatkan sesuatu di leher. Jadi orang yang taklid kepada seorang tokoh, kepada seorang guru, ibarat diberi tali yang mengikat lehernya untuk ditarik kemanapun dikehendaki oleh yang menariknya itu. Seakan-akan hewan ternak. Jadi ini arti taklid secara bahasa dulu, yaitu mengikatkan tali di leher. Diserupakan dengan hewan atau binatang ternak yang dikalungkan tali di lehernya untuk mudah ditarik kemana saja oleh pemiliknya. Maka seorang yang qallad bertaklid kepada seseorang, kepada si fulan, itu memposisikan dirinya seperti itu. Nah itu secara bahasa, sedangkan secara istilah, ini yang penting, secara istilah, taklid artinya mengikuti pendapat seseorang atau golongan tanpa didasari oleh dalil atau hujjah yang kuat. Dan kalau dimaksud dengan dalil atau hujjah itu tentu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi mengikuti, menerima pendapat seseorang atau golongan tanpa didasari oleh dalil atau hujjah yang kuat. Nah, dari penjelasan ini tentang makna taklid, maka menjadi nyata bahwa taklid bukanlah ilmu. Dan ini hanyalah kebiasaan atau tradisi orang-orang awam yang tidak memiliki dasar-dasar keilmuan yang kuat. Mereka merasa nyaman, merasa mantap untuk bertaklid, karena memang mereka tidak memiliki dasar-dasar ilmu yang cukup. Mereka awam, bahkan boleh dikatakan mereka bodoh tentang din. Sehingga ketika melihat seseorang yang pandai berbicara, pandai mengungkapkan, pandai menjelaskan, maka diterima sepenuh perkataannya. Nah, di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mencela sikap taklid ini. Di antaranya beberapa ayat yang cukup banyak di dalam surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43, surat Az-Zukhruf ayat 21-25. Allah ta'ala berfirman di situ, berbicara tentang orang-orang kafir yang atau orang musyrik, ya, orang kafir yang telah sampai kepada mereka ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW atau sunnah para rasul, tapi mereka tidak mau menerima seruan para rasul tersebut karena lebih merasa mantap, lebih merasa srek dengan tradisi atau dengan keyakinan yang mereka warisi dari orang-orang tua mereka secara turun-menurun. Mereka merasa nikmat, merasa enjoy sekali mengikuti warisan budaya atau warisan keyakinan yang mereka terima dari leluhur mereka. Sehingga ketika menerima sesuatu yang baru atau mendengar sesuatu yang baru yang disampaikan oleh Rasul yang datang dari Allah, mereka menganggap ini aneh karena berbeda dengan orang tua kita dahulu. Ini sesuatu yang ganjil dan aneh. Kok beda dengan orang tua kita dulu ini? Jadi yang menjadi standar kebenaran apa? Orang-orang tua, nenek-nenek moyang, itu standar kebenaran. Padahal nenek-nenek moyang mereka manusia juga yang bisa benar, bisa salah. Nah, Allah Ta'ala berfirman, Am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Yang maknanya, atau adakah kami telah memberikan sebuah kitab suci kepada mereka sebelum Al-Quran, lalu mereka berpegang teguh dengan kitab suci tersebut? Tidak, bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu ajaran dan sesungguhnya kami mengikuti atau sesungguhnya kami orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Dan demikianlah, kami tidak mengutus sebelum engkau seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu ajaran dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Rasul itu berkata, apakah kalian akan mengikutinya juga? Jadi mengikuti ajaran bapak-bapak kalian. Sekalipun aku membawa untuk kalian agama yang lebih memberi petunjuk daripada apa yang kalian dapati dari bapak-bapak kalian. Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Maka kami binasakan mereka. Allah berfirman, maka kami binasakan mereka. Oleh karena itu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Nah, ini merupakan sunnatul awalin, kebiasaan orang-orang terdahulu kala. Setiap kali datang Rasul, pemberi peringatan yang diutus oleh Allah kepada mereka, maka sebagian besar orang yang menolak dakwah Rasul itu mengatakan, kami sudah berada di atas ajaran yang kami warisi dari orang-orang tua kami, dari bapak-bapak kami. Dan kami akan tetap setia, kami tetap akan pegang ajaran dari bapak-bapak kami. Rasulnya berkata, meskipun yang aku bawa ini adalah sesuatu yang jauh lebih lurus, dan lebih memberi petunjuk kepada kalian. Mereka menjawab, pokoknya apapun yang kamu katakan wahai Rasul, kami tetap kekeh, tetap bersikukuh memegang ajaran yang kami warisi dari bapak-bapak kami. Nah, di sini sudah tegak hujah. Jadi, apa yang disampaikan Rasul berupa keterangan-keterangan dan ayat-ayat Allah serta sunnah yang diterima dari Allah SWT itu telah disampaikan dan mereka memahami, sudah memahami sebenarnya. Tapi mereka tetap menolak, maka sunnatullah berjalan, ya. Mereka dibinasakan. Mereka diazab oleh Allah di dunia ini dikarenakan mendustakan rasul-rasul tersebut. Nah, benar ayat-ayat ini untuk orang kafir. Lalu apa kaitannya dengan kaum muslimin? Nah, para salafus saleh tidak keberatan atau tidak merasa tercegah berdalil dengan ayat-ayat yang pada awalnya diturunkan kepada orang-orang kafir untuk kaum muslimin yang meniru sikap-sikap atau perbuatan mereka. Jadi taklid ini sebenarnya penyakit orang-orang kafir yang dengannya mereka menolak dakwah Nabi dan Rasul. Tapi sikap taklid ini meresap juga, mengimbas ke tengah-tengah kaum muslimin, bukan menentang dakwah Rasul, tapi menganggap kebenaran itu hanya yang disampaikan oleh guru atau ustaz atau syekh mereka. Dan tentang ayat-ayat ini, Al-Imam Ash-Shawqani berkata dalam kitabnya atau dalam tafsirnya Fathul Qadir, ayat-ayat ini adalah dalil terbesar tentang batilnya taklid, tentang kelirunya taklid. Karena sesungguhnya orang-orang yang bertaklid ini mengamalkan ajaran agama mereka hanyalah dengan pendapat para pendahulu mereka yang diwarisi secara turun-temurun. Dan apabila datang seorang juru dakwah yang mengajak mereka keluar dari kesesatan untuk kembali kepada al-haq atau untuk menjauhkan mereka dari kebid'ahan yang mereka yakini dan mereka warisi dari para pendahulu mereka itu tanpa didasari dalil yang jelas, mereka mengatakan kalimat yang sama dengan orang-orang yang biasa bermewah-mewah itu, yaitu sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu ajaran atau agama, dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Atau kata-kata lain yang semakna dengan ini. Maka Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka, atau pendeta-pendeta mereka, dan rahib-rahib, artinya ahli-ahli ibadah mereka sebagai Rab-Rab selain Allah. Jadi maksud mereka ini adalah Ahlul Kitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Kaum Yahudi dan Nasrani. Maksudnya, maksud ayat ini, mereka menjadikan para ulama dan ahli ibadah di kalangan mereka sebagai Rab selain Allah. Artinya, ketika para ulama dan ahli ibadah itu menghalalkan untuk mereka apa yang diharamkan oleh Allah, mereka mengikuti penghalalan tersebut. Dan ketika mereka mengharamkan, mereka ini para ulama, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah, mereka juga mengikuti pengharaman tersebut. Bahkan ketika para ulama dan ahli ibadah tersebut menetapkan suatu syariat yang baru dalam agama mereka yang bertentangan dengan ajaran para rasul, mereka juga mengikutinya.
7: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أيها الإخوة الكرام الحمد لله dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa di tempat yang mulia yaitu di Baitun min Buyutillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam ketaatan dan mempertemukan kita kembali di jannah Allah Subhanahu wa taala kelak. Imam Al-Bukhari rahimahullah menuliskan satu riwayah dengan judul Tulul Amal, panjang angan-angan. Beliau sebelum menulis hadisnya di nomor 6417, berarti 6417. Beliau mencantumkan beberapa ayat yang berkenaan dengan dua jenis aktivis, dua macam aktivis. Beliau mencantumkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Siapa saja yang zuhziha 'anil nar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengartikan zuhziha itu dengan dufi'a anha bimasyakkah wa syiddah, dijauhkan dari api neraka dengan sangat berat dan lelah. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang meninggalkan api neraka, dia menjauhkan sesuatu yang sangat disukai oleh jiwanya, sehingga perlu sekali tenaga penuh dan upaya yang full untuk meninggalkan api neraka. Sehingga dilambangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat zuhziha. Di akhirat pun digambarkan sebagai satu upaya yang sangat besar dan berat untuk meninggalkan api jahannam menuju udkhilal jannah, dimasukkan dia ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam jannah, faqad faz, dialah pemenang yang sesungguhnya, dialah orang yang sukses sebenarnya, dan dialah orang yang berbahagia sesungguhnya. Jadi hakikat kebahagiaan, hakikat kemenangan, hakikat kesuksesan yang hakiki adalah ketika kita sudah dipastikan dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan kita ke dalam surga. Sebelum itu tidak ada satu yang namanya kesuksesan ataupun kebahagiaan. Wa ma hayatul dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada satupun hayatul dunya, semua bentuk kehidupan dunia, kecuali hanyalah satu kesenangan yang menipu. Beliau melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u." Biarkan mereka makan semau mereka. "Wa yatamatta'u," bersenang ria sesuai dengan kehendak mereka. "Wa yulhihimul amal," dan al-amal, angan-angan mereka telah menipu mereka. "Fasaufa ya'lamun," mereka suatu saat akan mengetahui apa hakikat dari apa yang mereka kerjakan waktu di dunia. Dua jenis aktivis waktu di dunia. Yang pertama adalah faman zuhziha anin nar, yang diselamatkan dari api neraka dan memasuki surga. Sedangkan aktivis kedua adalah aktivis yang ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Silahkan mereka mau makan apa saja, silahkan mereka mau bersenang apa saja, silahkan angan-angan mereka memperpanjang hidup mereka. Tapi fasaufa ya'lamun, mereka akan tahu balasan apa yang akan mereka terima nanti di akhirat. Sehingga beliau mencantumkan satu athar, yang athar ini memang disebut mu'allak oleh Imam Al-Bukhari. Mu'allak artinya dihapus seluruh sanadnya. Disebutkan oleh beliau langsung dari An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menjelaskan secara utuh tentang kedua aktivis ini. Beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah, dunia akan berlalu menjauh dari kalian. Wartahalatil akhirah mukbilah, akhirat berlalu akan mendatangi kalian. Walikulli wahidatim minhuma banun, setiap dari keduanya, baik akhirah ataupun dunia, banun. Apa itu banun? Putra-putra. Tapi yang dimaksud di sini adalah aktivis-aktivis. Kenapa saya artikan aktivis? Karena di dalam bahasa Arab, kata ibnun bisa diartikan orang yang himmahnya pada sesuatu. Himmah, tekad, semangatnya, kedekatannya, kecintaannya, dukungannya, perjuangannya ke arah yang dia disebutkan dalam banun itu. Artinya di sini setiap dunia ada banunnya, setiap dunia ada aktivisnya, himmahnya dunia, bas, selesai. Walikulli wahidatim minhuma, begitu juga akhirah, ada banunnya, ada aktivisnya, himmahnya akhirah. Akrabnya dengan akhirah, cintanya dengan akhirah, senangnya dengan akhirah, perjuangannya untuk akhirah, semuanya kulluha himmahnya akhirah. Ini yang dimaksud dengan wali kulli wahidatim minhuma banu. Setiap kedua hal ini mempunyai banun, aktivis. Fakulu min abna'il akhirah, jadilah kalian semua aktivis akhirat. Ini anjuran yang sangat kuat dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wala takunu min abna'id dunya, janganlah kalian menjadi aktivis dunia, jadilah aktivis akhirah, jangan jadi aktivis dunia. Himmah kalian harus di akhirah, bukan himmah di dunia. Aktivis itu kalau dalam bahasa akidahnya adalah al-wala wal-baraknya. Wala barak mereka adanya di akhirat, bukan adanya untuk dunia. Apa itu wala wal-baraknya? Akrabnya dia kepada akhirat, bukan akrab dengan dunia. Hubbunya, cinta dan senangnya dia pada akhirat, bukan hubbu, cinta dan senang kepada dunia. Nusrahnya dia, dukungannya, perjuangannya dia untuk akhirat, bukan perjuangan untuk dunia. Itu yang disebut banun, aktivis. Silahkan pilih, kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Mau memilih abnaul akhirah atau abnaud dunia? Mau jadi aktivis akhirat atau mau menjadi aktivis dunia? Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu melanjutkan, kenapa beliau menganjurkan hal yang besar itu? Fa innal yawma amalun wala hisab. Karena pada hari ini, yaitu ketika kita di dunia, hanyalah amal. Yang ada hanyalah amal, bukan hisab. Tidak ada perhitungan di sini. Wa ghadan hisabun wala amal. Nanti esok hari, yang ada hanyalah hisab, bukanlah amal. Seorang ahli hukama, ahli hakim, ahli bijaksana, bijak bestari bahasa kita dahulu, melanjutkan dalam menyampaikan pesan Ali bin Abi Talib radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya ini, yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, mengatakan ad-dunya mudbirah wal akhirah muqbilah. Fa ajabun, beliau ingin menggambarkan realita yang ada di masa beliau. Ad-dunya mudbirah wal akhirah muqbilah. Dunia meninggalkan kita, akhirat mendatangi kita. Fa ajabun, sungguh aneh, limay yuqbilu alal mudbirah, orang yang sangat mengejar mudbirah yang meninggalkannya. Wa yudbiru anil muqbilah, bahkan dia menyingkirkan.